0: orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah dan kepada-Mu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu tradisional.
2: Terus dengar Pasha FM. Oino, oino.

0: 아시 FM
1: 모이 노모
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Ya, Aisyah FM, Moinu Moi. 8.10 E-Minute Apple Club. Okey, Reza.
4: Ya.
3: Bersemangat lah ya.
4: Ya, bersemangat. Jadi, upur-upur kan bersemangat lah.
3: Upur harus lah, Reza. Dah hingut kopi ni. Dah hincok roti.
4: Dah sarapan.
3: Dah sarapan. Biasanya, ki konti macam mana orang sarapan?
4: Hari-hari dia benda-benda waktu yang terluang.
3: Waktu terluang.
4: Walaupun
3: masih nyah lagi.
4: Tapi sarapan ni, sarapan yang ringkas-ringkas lah.
3: Ringkas-ringkas.
4: Kalau nasi lemak, ia masalah.
3: Bahaya. Boleh mendatangkan kelusuan, guys. Okay, seperti biasa, pengkelab ada 2 pagi Aisyik, Direct Smile, Eng Wiki, Lu Reza akan bersiaran sehinggalah jam 12. Kudiji saya, Reza. Semua je, Reza.
4: Gah Jo Aisyik.
3: Yeah.
4: Punya suara ada kurang lah. Sorry.
3: Oh, yeah. Selepas saya...
4: selepas menyanyi.
3: Menyanyi, eh. Wah, asyik. Okay, tanya, Reza.
4: Terima kasih. Nek
3: Johan.
4: Ya, yeah, terima kasih.
3: Mudah, nak uppercut je. Dah bipasan ni, commitment, he... ubah lagu je.
4: Iyalah, betul.
3: Macam-macam lagi. Sama pada kawan-kawan pun bukan arak kan.
4: Betul.
3: Jadi memerlukan dia lah. Tapi hasil ni akhirnya dapat juga lah ya.
4: Yalah, walaupun komitmen ni agak susah lah ya untuk untuk berkumpul bersama-sama kan.
3: Yeah.
4: Tapi mama pun tahniah lah untuk semua finalis.
3: Tujuh band ya. Tujuh band juga. Tahniah pada juara. Eh pun tak jangka. Wow. Tak ku jangka.
4: Saya dah menjangkakan.
3: Oh, menjangkakan.
4: Dah jangkakan.
3: Awak patut beritahu awal. Asyik yang mengui lah kan?
4: Mengui juga.
3: Tak apa. Sekejap lagi saya akan borak juga.
4: Alright.
3: Kena dengan pengalaman Reza. Terlibat kati kabut bar.
4: Ya.
3: Dan pastinya tahniah juga kepada Joe. Ya, dia punya kalau hining ni event-event program dia berlangsung pada
4: betul.
3: Minggu. Cukup sukan kan?
4: Sukan. Ya, betul.
3: Aswa tahniah juga pada tuan rumah. Tuan rumah pula.
4: Bukan.
3: Silap.
4: Kontingen Selangor.
3: Balik lah.
4: Ketujuan Selangor.
3: Masa je diwakili oleh Iris Naldo.
4: Wah.
3: Oh.
4: tapi kalau Iris cuma satu game tu.
3: Satu game. Tak apa Iris. Yang penting dapat
4: medal lah penting.
3: Penglibatan.
4: Ya.
3: Mungkin jelah biasalah pertama kali kan.
4: Iyalah.
3: Mungkin kali kedua pula pandai mewakili kembali semula ke berbakti pada tanah air negeri kelahiran.
4: Betul juga.
3: Ilmu honor sekarang kan. Boleh buat pilihan ya.
4: Kira-kira sekarang ni Ilin naturalisasi ya.
3: Lebih kurang kecil lah. Hebat je naturalisasi.
4: Naturalisasi.
3: Main paling bernilai je. Okay, untuk rakan-rakan ini juga, ia akan opane berkenaan ru IPU ataupun deh lah ya, bacaan
4: betul-betul
3: anu deh berkaitan ru jerbu. Ketika unen boleh carangkan juga engkit sendiri, boleh neng kate lama sesawang Jabatan Alam Sekitar ataupun APIMS.
4: Ya, betul.
3: Kate ada memang naik sentiasa berkongsi lah perkembangan semasa berkenaan ru bacaan-bacaan IPU lah ya. Memang hineng kebaikannya masih lagi.
4: Ya, betul.
3: 100 lebih, 150 ke kemil lah. Jadi, ajalah ya, cadangkan untuk kurangkan mungkin aktiviti keluar dan sebagainya.
4: Betul. Lagi-lagi golongan berisiko lah kan.
3: Betul.
4: Contohnya, main rak ke, mua ke kan. Biasanya, sekolah ke.
3: Main demakok dan sebagainya. Jadi, berhati-hati lah ya.
4: Ya.
3: Kurangkan lah ya. supaya tak hi nyanyi dan sebagainya. Okay, Reza.
4: Ya.
3: Terus, si cerengan ada lagu sekejap. Junyanya Sinar Band.
4: Ya. Wow. Yeah. Rock ke okay.
3: Rock. Okey. Mau tajuk Reza.
4: 18 suku kaum.
3: Terus saya nak siapa?
4: Moi no moi.
3: Yeah.

0: Ibrah, semai di Asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam nuk hari, makin kali agaknya hisring hipikirkan bagai harap hari jadi mai ilai sempurna, ruhi jadi insan ilai cemerlang, ku kata sinoi sama ada ku dunia atau penakhiran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kihok numai ile sentiasa ki berpikir bagai harap untuk kau ubah diri ke supaya ki jadi lebih bor jo diri ke lidahunin ku masa depan doja. Biok untuk ki jadi diri hi numam insan yang cemerlang ku dunia ru akhirat. Perkara pokoknya perlu hi mencemerlangkan sengi hi terlebih cano ruhi pej segala kekotoran ruhi gantikan ru keimanan ataupun takwa no Allah Subhanahu wa taala hi gantikan sengi rohani hi bercipkan segala tuntutan agama ruhi was segala genet ke setelah sengi hi bersih baru lah fikiran hi akan kejadi lebih tenang ataupun terang dapat hi fikirkan nan perkara ru cara ledebor atau hi rancang perkara dia dapat biok kecemerlangan no diri rihi sendiri akhirnya hi berjaya untuk ungkap nanak cita-cita. Ya saudara, insudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Selamat pagi, gajuh asik.
3: Asik FM.
4: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, Chef M, Boy Dumoy. 838 Reza ya.
1: Ya.
0: Okey, seperti biasa pengelap ada Egg Wiki juga dan Reza. Ya, apa pasal lah ya Reza, mong topik hit boleh kita respon.
1: Betul.
0: Ha. Si Facebook Chef M dan setiap dah kata TikTok live pun dia akan on jugalah.
1: Ya.
0: Ha, itajuk nak mah Reza.
1: Apa perkara yang ingatkan benda je senang rupanya susah.
0: Ada betul selalu pun ingat.
1: Ya, betul. Ada kira enggak lumrah lah kan. Lumrah hit manusia.
0: Hit rasa hit ni senang tadi. Hit ni biputuk puk je, ayam je. Hit rasa senang.
1: Betul.
0: Try lah ya. Dalam masa memberi anu dah. Dalam masa katakan seminit kibaya motong memberi ikur.
1: Betul. So kalau hit ni my GBU, my killer lah kan BU benda je. Ini macam alah senangnya, alah gag je pun.
0: Aduh, contoh biasanya hineng mai ui kereta anak lah.
1: Betul.
0: KN anu dah kan.
1: Ya. Pingat joy kan. Waiter lah kan.
0: Waiter. Eng pernah nak video waiter dah sangat power kemahiran ni. KN pingat je, rucawan je. Joy Reza sampai yang pek ni itik je aku pulak dah. Pek buru eh.
1: Ya.
0: Sambil ki pakai roller blade.
1: Jalan-jalan. Oh, ki pakai roller blade. Lepas tu KN pula joy. Wow.
0: Ki boleh imbang ibro ke.
1: Wow,
0: hebat. Pergi gymnastik.
1: And kalau pakai jog sendiri pun rasa tak boleh.
0: Gerok je memang sangat perik ya. Jadi untuk rakan-rakan hi pada pengelak ada boleh respon kat Facebook dan dia akan onkan juga setelah itu punya TikTok live lah. Boleh respon tadi.
1: Matali pengalaman kan pun boleh.
0: Tak kisahlah ya. Sekarang je mungkin kita rasa ini tak semesti pasal kerja.
1: Iyalah.
0: Mungkin cara mungkin permut. Mau ada cadar kata bantal ke.
1: Betul. Itu satu masalah juga.
0: Boleh juga. Yang pun heran. Hei, dia besar payah. Nampak ki stres kan.
1: Ataupun mengumai juga. Mungkin lipat baju.
0: Betul. Lipat baju.
1: Adik masih adik pun ngerasa selalunya adalah masalah bagi keral. Ambil kerdul lipat ni nampak macam macam selekeh lah. Selekeh. Tapi Bila nak ide adalah baju je kira tempat dia kan. Cantik.
0: Oh.
1: Hei keral. Kalau beria deh. Lipat-lipat.
0: Hei canai betul.
1: Bila ide lah jadi saya benget lah. Boleh lah. Malah.
0: Memang rahsyat dia sikit je. Aja contoh lah ya.
1: Contoh.
0: Tungkit boleh respon juga.
1: Ya betul.
0: Kata he punya topik pada pengelap ada lah ya. Kira saya apa opannya juga. Ada berkaitan tempat rumah syarat Mahi. Berkenaan 6 individu ataupun sengoi dia menyertai ekspedisi Transgerah. Gunung Kerah Kelantan. Selamat BN Hole lah ya. Yang mengambil pasukan mencari dan menyelamat pada menguat ajenet lah ya. Ada duk kugerik lah.
1: Ya betul.
0: Dan pasal ketika ada juga kesemak mangsa sedang menerima rawatan ku klinik kesihatan pos kema dan berada kata keadaan dia bor serta tak mengalami sebarang kecederaan lah. Setakat ada lah ya. Pasal juga mangsa sebelum ada naik berkumpul ku kem kulim bersama pasukan penyelamat sebelum meneruskan cetnip ke pos kema.
1: Okey,
0: ada pastinya berkaitan operasi untuk BN Hole mangsa turut dibantu ya pasukan Malim Gunung. Ju Perak Ru Kelantan dia melibatkan 10 anggota lah ya. Ening mambik dia nyep ataupun rik road sesat ada.
1: Betul.
0: Lepas naik mendaki gunung mong mambik sangat juga. Mong berumur 13 tahun, 9 tahun pun mong. Bayangkan dia mong ngerok pun dia rasa mencabar. Apa tak lagi sangat lah ya. Aji ili lah ya. Jadi ajalah antara perkara dia boleh cengai lah pada ketika ada. Okey Reza. Okey, aja antara je memberi gap juga. Mungkin saya kongsikan antara perkara info-info semasa ke. Kalau mong boleh juga.
1: Menghineng sekarang ni mong nana juga kes yang pernah berlaku sebenarnya. Kuala Terengganu.
0: Okey.
1: Kalau Hipa ni juga berkenaan dengan Syed Kerdol ataupun Baby Kerdol lah ya.
0: Baby Kerdol, okey.
1: Paidat Kutaska. Sekarang ni selamat disemadikan ataupun bicop lah ya. Ke tempat ilai. Jadi menineng merusi beta tiap adih. Jenazah bayi perempuan berusia 4 bulan adih Paidat semasa berada ku dan Taska ku bandar Al-Mutafi Bila Syah Dungun. Selamat bicop ku kampung Yahlaman Yamek Felda Tersat. Jadi untuk untuk muat adih ataupun muat idul lah ya. Jadi ngeroi keluarga mengenai redor lah ya. Menerima pemegian bayi dan juga menyerahkan sisatan nu pihak polis. Jadi Yamek sendiri pun Yamek mangsa je ngeroi ilai nak inggan menuding jari dan juga mohon Mai Jung Oi untuk tak menyalahkan taska dan elaklah spekulasi. Biarlah lebih polis adil dengan siasatan secara wajarnya lah.
0: Agak uis barang dia lah ya. Kadang jika di medsos, media sosial lah dia.
1: Yalah.
0: Memang jari hit je, hanyok je, rasa ringan je. Meluahkan sesuatu je.
1: Ngeramai keyboard warrior.
0: Yes, keyboard warrior ya. Kalau warrior untuk negara tak apa.
1: Iyalah.
0: Keyboard warrior untuk
1: menjatuhkan Mai Killer.
0: Salahkan image kalau boleh elakkan lah ya. Kena beretika juga sebab cara hit pening cara je. Secara tak langsung dia akan mendidik generasi poi.
1: Betul.
0: Ha ya. Yeah. Mambi ada naikkan neng, naikkan kaji. Ameng boleh ki. Oi, pun takkan tak boleh.
1: Tenain boleh ki je ada takkan tak boleh ngui ya.
0: Di mana mau peribahasa nek di mana kuah tumpah.
1: Tumpah kuah kari, kari
0: kotor. Ya, kari. Betul eh.
1: Ada macam bau cuak.
0: Betul lah lebih kurang. Haji nak reti canda. Okay Reza, terus saya nak lagu sekejap. Pasti akan kongsikan juga antara berkenaan info-info ramalan cuaca lah ya.
1: Betul, betul.
0: Pek sabar, dicarmakan.
1: Wah, pek sabar.
0: HFM.
1: Moin, moin.
0: Yeah.

0: Ya, Chef Fem, boy, boy. 8.8 Reza, ya.
1: Ya.
0: Okey, he akan kongsikan juga antara berkenaan ramalan cuaca lah, ya, hari ada.
1: Ya.
0: Edisi 8 September 2026, Biprohol dan Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu, Reza, eh.
1: Ya, mencuaca belah rupa, Radih, Menginang, Semenanjung. Berpes akan berlaku kembali tempat.
0: Oh,
1: ya, Jiko Perak, Perlis, Kedah dan juga Mani juga akan berlaku kembali tempat. Ya, Haji Kuala Melaka, tapi masih lagi berjerebu, menhineng sekarang, adik Kupahang, Johor, Selangor, Kuala Lumpur.

0: Piku Tawau masih lagi tok manik untuk Hopper Adeh.
1: Okey.
0: Menhineng Sarawak jengoi tempat juga akan berlaku. Masih lagi berjerbu ya. Kusi Aman, Betung, okay. Kapit, Kucing, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Limbang. Tetapi akan manik akan berlaku kembali tempat ya Haji Ko bin Tulu. Okay. Lele. Pecah belah Hopper.
1: Pecah belah Hopper ada lah ya. Pegelap ada.
0: Ya, pegelap.
1: Okey, yang kongsikan juga cuaca belah Idui ataupun petang ada. Semenanjung berpis, seribut petir, memberi tempat ya Haji Kelantan, Perak, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Jerebu jugalah ya. Ada ku Johor, Putrajaya, Melaka dan Titok Mani ataupun tiada hujan Pulau Pinang dan seterusnya. Cip Sabah pula berpis lebih jangka memberi tempat ya Haji Pedalaman, Sandakan, Kudat dan Mani memberi tempat Pantai Barat, Rutawau lah dan seterusnya Jerebu, Kulabuan lah ya. Dan seterusnya kongsikan juga ya Reza ya untuk Sarawak berpis lebih jangka memberi tempat ya Haji Seri Aman, Betung, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Melimbang dan Jerebu ya. Ku Bin Tulu, Rumuka. Ya, cuaca belah Idul. Seterusnya Reza.
0: Baik, cuaca belah Mungut, belah Menhineng, Semenanjung berpes akan berlaku ke tempat.
1: Okey.
0: Ya, Haji Kelantan, Terengganu, Rupahang. Mani juga akan berlaku ke tempat Haji Perak, Perlis, Rukedah. Dan juga Menhineng masih lagi berjerbu juga ku Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Rum Melaka. Tetapi Menhineng ku Pulau Pinang dijangka tok Mani lah untuk Mungut Adik. Menhicip Sabah pula berpes akan berlaku ke tempat. Ya Haji Ku Pedalaman, Rusandakan dan juga Mani akan berlaku kumpulan tempat Ya Haji Ku Tawau dan masih lagi berjerbu juga akan berlaku Ku Batai Barat, Kudat, Rulabuan. Dan juga Menhineng Ku Sarawak, Mani akan berlaku kumpulan tempat Seri Aman, Betung, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Limbang dan masih lagi berjerbu Bin Tulu, Miri, Rumuka. Tapi baru raya Sarawak mengelah joy tempat Mani kira kurang lagi jerbu je lah.
1: Betul. Diharapkan anu dah ya serba gap ki, mungkin keeper kurangkan
0: kurang lah ya,
1: bacaan IPU ya untuk hari ada lah ya. Jadi mungkin rekan-rekan hit juga ada mungkin BU persiapan hari sempena Hari Malaysia.
0: Betul-betul.
1: Pada tahun ada pastinya tuan rumah masih lagi BU ikut Sarawak.
0: Betul.
1: Tapi secara indoor sajalah ya. Berhati-hati, hati jaga kesihatan, pakai kalau boleh kalau ki cik mah luar yelah, bangunan ya Reza ya.
0: Yalah
1: betul. Pelitup renes, pelitup ulah je kena heat sentiasa pakai lah ya. Barulah ki perkurangkan risiko heat terhadap pada jerebu adalah ya. Okey Reza, seperti biasa tepat jam 9 pagi ya doh. Ia akan ok laluan untuk
0: gah kata dialek temia.
1: Okey, pastinya ia akan bertemu semula telas juga dari temia. Tapi perjalanan terus sayang hujan pagi yang gelap.
0: Mine or mine? Yeah.

0: Satu, dua, tiga, empat, lima. Kayu. Satu, dua, tiga, empat, lima.
1: Oi, Wan!
0: Oi,
1: kau cari apa ni?
0: Alah, aku tengah kira ni. Aku tengah kira.
1: Kira apa ni?
0: Ni bendera aku ni. Aku ada bendera pula.
1: Bendera? Oh, banyaknya bendera kau. Bendera lah.
0: Oh.
1: Aku ada banyak bendera kat rumah. Lepas ni kau tolong aku cari kayu lagi.
0: Habis, bendera kat rumah aku ni siapa nak pacak?
1: Kita pacak lah sama-sama.
0: Memang kerajaan kita mahukan kita kibarkan jalur gemilang.
1: Memang.
0: Di rumah kita ke, di premis kita ke,
1: boleh.
0: Bangunan kita ke,
1: boleh.
0: Dan kenderaan kita.
1: Kenderaan lah
0: itu
1: tu.
0: Yang penting. Orang kata itulah semangat kemerdekaan yang ada pada diri
1: setiap
0: aku
1: orang
0: dan kau.
1: Betul.
0: Dan semua rakan-rakan kita.
1: Eh, Dida tadi mana? Dida?
0: Kata nak tolong.
1: Ha, Dida. Mana Dida?
0: Ha, itu dia bawa basikal tu.
1: Oi,
0: laju
1: dia.
0: Betul.
1: Oi, laju betul. Siap pancak lagi tu. Oi, janganlah pancak depan aku.
0: Aduh, kaki aku dilanggar lah.
1: Aduh, kau ni apalah. Tak senonoh lah bawa basikal.
0: Ni laju-laju nak mana ni? Ni dengan kayu, dengan bendera ni. Aduh.
2: Saya pun sama juga.
0: Ya ke? Nah, kibarkan jalan gemilang. Tak lupa, di rumah-rumah kita eh.
2: Iya. Tunjukkan semangat kemerdekaan anda.
1: Ikut aku. Satu, dua, tiga.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Siaran radio My Hit Senor Asyik FM Moi No Moi
1: Asyik
2: Motivasi Di Asyik.
3: Mulakan kehidupan anda ini dengan positif, ya. Tapi ramai orang kata macam mana nak positif kalau duit di dompetnya tidak ada, ya. Itu satu perkara yang boleh mendatangkan masalah juga kepada ramai orang, ya. Tajuk yang kita akan bicarakan pada hari ini adalah berkenaan dengan kuasa duit. Apabila kita berceritakan tentang kuasa duit, tentunya kita melihat semula dalam dompet kita, adakah kita punya duit yang banyak ataupun sedikit. Tetapi apa yang kita mahu bicara di sini adalah bukannya tentang duit yang banyak ataupun duit yang sedikit. Sebenarnya bagaimana duit itu berkuasa ke dalam kehidupan kita. Adakah kita ini yang menguasai duit atau duit menguasai kita? Ya, bagaimanakah kita melihat duit itu sebagai satu perkara yang boleh mendatangkan kebaikan kepada diri kita, ya? Dalam berbicara tentang kewangan ataupun duit ataupun apa yang dikatakan sebagai pengurusan-pengurusan kewangan, tentunya ramai yang memikirnya sebagai satu perkara yang rumit, ya. Dan kehidupan yang rumit itu menyebabkan mereka terbeban. Mereka rasa duit itu membebankan mereka, malahan menyebabkan berlakunya perpecahan, pergaduhan, ya. Kerana duit, ya. Kerana kita ini terlalu melihat duit itu sebagai satu perkara yang menguasai kita. Sebaliknya, kita perlu menguasai duit, ya. Apa yang kita cakap, apa yang kita beritahu tentang tajuk kita kuasa duit, bukanlah maknanya duit itu berkuasa, tetapi bagaimana kita menguasai pengurusan kewangan kita, bagaimana kita membuat perbelanjaan, ya, bagaimana kita buat simpanan, itulah maksudnya kuasa duit, ya. Usahlah melihat kuasa duit itu sebagai duit itu berkuasa, ya, tetapi bagaimana anda menguasai pengurusan kewangan itu anda sendiri, ya. Kehidupan kita ini memang memerlukan pengurusan kewangan kerana secara logiknya, ya, kehidupan kita ini memerlukan kewangan, dan kewangan ini adalah satu cabaran yang akan datang dengan lebih mencabar lagi, ya, dengan kenaikan harga barang, ya, dengan keperluan-keperluan tambahan. Jadi semua ini memerlukan kita meningkatkan kualiti dan juga kemahiran serta pengetahuan kita tentang duit itu ataupun cara-cara nak menguruskan kewangan kita, ya. Jadi apabila disebut kuasa duit, bukanlah bermaksud duit itu berkuasa, tetapi bagaimana anda untuk menguasai kehidupan anda dengan pengurusan kewangan yang baik. Semoga dengan anda menguasai kewangan anda itu, anda dapat menguasai kehidupan dengan lebih baik lagi. Jumpa lagi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hashtag penyiaran JAKIM.
0: Segar. Moi, Lumoi, Asyik.

0: melalui frekuensi 91.1 MHz dari Menara Kuala Lumpur meliputi wilayah persekutuan Kuala Lumpur.
1: Nama Eng Putri, kampung Eng Kupahang, Pos Betau, kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ila itu alat muzik hitsen oi. Menyumpit dia ila itu permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai sen maihi, sangatlah Eng terharu bila Eng sampai yang hot baru belajar ataupun mewarisi balik permainan himanah-manah duing. Jadi Eng harap sen-senpai di luar sana yang macam Eng deh, marilah hit sama-sama kekalkan adat budaya himanah-manah. Teruslah hit cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

Nama saya Mahan Anak Cina. Kalau sejarah bagi Harok, bagaimana RCFM dapat nama gini ya? RTM masa itu nak buat rebranding. Kita nak buat wajah baru RTM. Kebetulan ketika itu dengan saya punya mantan, saya panggil Tuan Nacum lah. Tuan Nacum Luji, kami berbincang. Kami buntu nak memberi nama siaran ni. Saya, idea pertama datang pada saya, RAS. RAS maksudnya radio asli semenanjung. Itu saya bubuh RAS. Tapi saya ditegur oleh pengarah siaran ketika itu, Tuan Haji Matsi. Mahan, Acum, siaran orang asli, jangan fikir untuk orang asli. Lembah Kelang ni ramai pendengar dari kalangan luar. So, cuba cari lain lagi. Duk berfikir, benda apa yang sebenarnya boleh kami ubah nama siaran ini? Tiba-tiba datangnya cahaya. Saya dapat idea. Cum, mengapa kita tidak namakan siaran ini Asyik? Asyik, you tahu? Ha, saya tahu Asyik tu salah satu tarian Sewang itu adalah Asyik. Kerana orang asli kalau dia kata, jom kita pergi ke ne Asyik orang atas sana. Maksudnya kita pergi ke pesta orang bersewang. Oh, cantik. Dan Cum, Asyik juga, kalau kamu rujuk kamus, kalau kamu tengok kamus, Asyik maksudnya orang suka. Orang akan melekat di situ. Hingga sekarang ni orang melekat di Asyik FM. Perkataan dia saja ya. Walau bagaimanapun, saya tengok perkembangan siaran itu amat menarik. Kerana radio harus ikut trend penyiaran yang ada pada hari ini.

0: Yeah, Chef M, Moin Dumoy, 8.34, 8 pula, 9.34 Ezra eh.
1: Kira awal sejam pula. Blok, aku sabar kan. Eh, sabar lagi awal.
0: Sabar paling awal, Reza. Sabar sebab paling awal menerima cahaya ya, kalau di Malaysia ni. Okey. Renok pun seperti biasa, Gaju Asyik bertemu dengan Engwiki dan Reza untuk pukul 8 deh. Jadi, untuk rakan-rakan hit seperti biasa, Mong juga topik dia boleh kick respon. Sepanjang Gaju Asyik ada persiaran lah. Menerusi posting kat Facebook Asyik. Makah ataupun apa perkara yang anda ingatkan susah? Rupa susah pula. Sorry, maaf aku naik.
1: Terbalik lagi.
0: Apa perkara yang anda ingatkan senang? Rupanya susah. Aja sebenarnya lah ya. Susah ya, tunggang langgang tadi.
1: Ya.
0: Jadi rakan-rakan ni boleh kek respon. Sebab ketika ada Bong lah memberi respon juga kawan-kawan.
1: Betul
0: ni.
1: Ya.
0: Kek boleh macam-macam ya. Bong dia melukis lah. Bong dia mereka. Wow.
1: Bong juga mong respon-respon yang kelakar-kelakar.
0: Yes, kelakar dan agak hit tak jangka.
1: Berani pun bong sebenarnya.
0: Berani
1: menjerat diri.
0: tak apa.
1: Kita lakukan macam
0: mana. Aja luahan.
1: Yelah.
0: Masing-masing. Ya. Tak apa. Risiko anda tanggung.
1: Ya. Yelah, benda you macam senang. Macam boleh bual macam tu kan. Tapi susah sebenarnya.
0: Jadi boleh respon lah ya.
1: Ya,
0: mungkin kek pasal ni yalah perkara-perkara dia muda ada Engkorak Rureza je ni berkaitan rumah. Mungkin kek potong puk.
1: Ya,
0: betul. Kadar yang pantas. Memotong ayam.
1: Menggunakan
0: mesin ya. Mesin ke ataupun manual pakai parang ni?
1: Kalau Eden lagi menarik neng bawa pakai manual ni.
0: Oh, betul.
1: Sebabnya laju tau.
0: Laju betul.
1: Laju. Wow, dah habis.
0: Cok.
1: Dah lah. Lawa lah kan.
0: Sayur pun sama ya Reza.
1: Sayur pun sama.
0: Sayur bawang ya. Ui. Kemas dia cantik. Tetap. Pajak hand yang kek roti canai je. Roti canai lagi ya. Tapi ambil roti canai. Roti canai je.
1: Bikin dia kita
0: pasal canak je. Bahaya tu lah. Roti canai je. Kek ui iduh je kan.
1: Iduh
0: je. Yang kek siap tanpa kineng main ngelok je. Kek boleh pick. Kita pak saja macam lontar peluru. Cantik bumerang. Betul tu kawat dia kebuah. Dia sambut. Sup.
1: Tapi kalau hari risau kena kuih customer lah.
0: Betul boleh. Kan Pesempat kan perencet dia. Yang aku kata customer punya aku
1: kedai kerana, je, Kalau hari punya kedai je. Sehari kita buka hari upper ni dah tutup dah.
0: Tutup dah ya tutup dah. Yang tanda kuning je.
1: We boycott dah. Bukan kawasan.
0: Disebabkan menganainya pelanggan dengan roti canai. Okey, aja ilai lain aja contoh sebenarnya. Hi melawak lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hi juga, sambil-sambil ki cerengai lagu-lagu hiburan yang kongsikan berkenaan Rupara Sukma Reza eh.
1: Wow.
0: Para Sukma ada kalau ini yang terkini kontinjen Sabah terus menguasai para olahraga.
1: Wow.
0: Nai juga berjaya memecahkan ataupun BU anak bukan anak lah, Nick sebenarnya, 3 rekod kebangsaan tercipta.
1: Yeah.
0: Wow, dahsyat lah ya. Ketika ada juga Hipan ni, Sabah ya terus mendominasi dengan kutipan 25 pingat emas. Dan Bijoy rapat lah ya Selangor, tuan rumah, 14 pingat emas.
1: Wow.
0: Ketika ada berlangsung ke Stadium UTM Shah Alam, Hipani juga antara kalau Ining net blok lah ya. Siap yang masing kek sebenarnya. Tak apa, kek doang akan sebab joy pula ya. Ya anuk deh. Tapi kalau perkongsian ada, kek boleh neng menerusi berita RTM jugalah ya. Okey, aja nombor 1, nombor 2 Sabah, Selangor dan seterusnya Sarawak juga dengan 15 pingat emas lah.
1: Dan juga untuk Vicky.
0: Okey.
1: Sekarang pun sedang berlangsung juga memberi bagi acara. Macam contoh sekarang ni sedang berlangsung ke Stadium UTM Shah Alam.
0: Oh, okey.
1: Lompat jauh.
0: Wow, lompat jauh eh.
1: Untuk kategori T13.
0: Kral lah ya.
1: T13. Dan tak pastilah T13 untuk mah, tapi yalah, memang kral punya lah. Dan juga Mahineng pengutan pingat macam macam ni dah mung penambahan juga.
0: Wow.
1: Mahineng setakat 9.37 ada ni. Sabah dah menambah pingat ke emas 29.
0: Ui, yuh.
1: 29 emas
0: 29
1: dah.
0: Mana yang gaginya lah. Yang menjarakkan diri ya.
1: Sabah 29 emas. Wow. Diikuti dengan Selangor, Tuan Rumah 21 emas.
0: 21, oh, cucuk rapat juga.
1: Cucuk masih rapat juga.
0: Kincur jugalah ya.
1: Dan juga nombor 3, Sarawak 18 emas.
0: 18, uyuh.
1: Menhineng pengetahuan dia sebenarnya top 3 dia. Nyak naik Louis ambil crop dari 4 sampai ke 14 ada.
0: 14 ada. Nombor 4 naik Johor ya. Ketika ada lebih kurang kalau ini naik 8 lah ya.
1: Ya betul, 8
0: memang penambahan
1: lah. Saya 8.
0: Okey. Gerak semua ke setakat dia berjaya memenangi pingat lah.
1: Ya betul.
0: Lepas ni tangga tercorot, ada negeri dia pernah yang belajar tentunya, Reza.
1: Wow, wow.
0: Aku Lendu.
1: Oh,
0: okay. Alur Gajah.
1: Johor.
0: Johor pula. Salah.
1: Melaka.
0: Melaka. Nombor 14 saya.
1: Okay.
0: Tak apa. Sang Kancil ni. Sang Kancil biasanya. Betul, Kancil?
1: Melaka eh?
0: Melaka.
1: Melaka. Kancil kot.
0: Kancil kan?
1: Ya.
0: Sebab Kelantan pun pakai kancil juga.
1: Tapi kalau salah maafkan kita, kami ya.
0: Kancil aku rusa lah.
1: Yelah, yelah.
0: Yang
1: okay. Penting in tengah poch ada bendera in deh, Perak ni.
0: Oh, yo.
1: Macam cano je, Sukma untuk Selangor je, Perak dan Pahang, Harmandar atas bawah lah ya. Kedudukan 7-8.
0: Sempadan ya. Memang negeri jiran je.
1: Memang berkawat lah ya.
0: Memang betul-betul negeri jiran. Memang kena rapat sebenarnya. Tapi Kupara ni masih nyak lah sebenarnya. Nyak lah. Ya. Pahang Ru Perak pun, Perak nombor 7, Pahang nombor 12.
1: Kirain menang lah.
0: Okey, aku peluang lah. Abang ya. Okay, Reza, terus si Cengai dan lagu Ju Nyanyian Sumandax.
1: Wow.
0: Original Sabahang.
1: Wow.
0: Kan dari ya. Sebenarnya dengan Sabah dia mendahului untuk para sokong ya. Selangor 2026. Terus saya Nasha FM.
1: Oi, no more.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Saya Jimmy Palika, teruskan mendengar Radio Malaysia, Asik FM.

0: Aku Ramin.
1: Aku Edi.
2: Aku Enceng.
3: Aku Paris.
4: Aku Aman.
5: Aku Kino.
6: Aku Irul.
7: Kami Ending.
8: Dengarkan Asyik FM.
7: Mo.

0: Ya, lagu nyanyian. Usel ya, ya. Resam Band.
1: Oh, Usel. Usel apa? Rindu eh?
0: Bermaksud rindu.
1: Ah, oh, rindu.
0: Rindu, rindu seseorang.
2: Riak lah.
0: Riak ya.
1: Ah,
0: I miss you ya.
1: Yeah.
0: Okay. Jadi boleh untuk juga untuk rakan-rakan ni respon berkenaan dengan himiak topik pegelap ada.
1: Betul.
0: I berkenaan net ya Ajih, ingat senang rupanya susah.
1: Ah, mai benda je.
0: Mai benda je. Jala i benda jadi boleh kongsikan katil ruangan TikTok lah pun boleh juga, tak jadi masalah lah ya.
1: Sekarang pun dah pay mulakan siaran ni lebih kurang 11,000 mata memandang.
0: Yes. Terima kasih guys through tapping screen juga sekali. Share juga punya live pada mungkin Reza kaya boleh respon juga aja ni mong kawan-kawan hit sebab kaya respon
1: ada Nenju. Kalau Hineng imu username ni hati titik telih.
0: Oh titik.
1: Tapi tulisan ni Abu Alia.
0: Oh
1: ngerak ilan ni pujuk perempuan yang merajuk.
0: Ayu
1: Haji pun satu masalah. Buat ketua keluarga, buat dia mungkin sekarang dia tengah mukmek berpasangan.
0: Jadi fahami betul-betul isi hati pasangan anda dengan betul-betul lah.
1: Yelah. Tapi in belum lagi berumah tangga. Tapi hai, boleh aku kongsi kot Vicky.
0: Eng mudah je.
1: Oh mudah je.
0: Eng dah ada dalam list Eng.
1: Oh
0: dah okay. Life hack Eng.
1: Oh okay life hack okay.
0: Playlist je. Bukan playlist lah. Senarai.
1: Contohnya
0: kedai emas.
1: Oh kedai emas.
0: Kedai emas berjalan je depan.
1: Oh okay.
0: Kalau ada bajet boleh lah beli. Kalau tak ada bajet mungkin beli yang mana yang mampu lah.
1: Okay.
0: Aja terpulang pada pasangan hek macam mana.
1: Oh,
0: okay. Apakah dia punya apa kesukaan. Contoh macam he nak gemar seseorang je.
1: Yelah.
0: Saya kena kenal hati budi kan.
1: Betul.
0: Apa ki mana mak, ki mana cak mak, nasi goreng. Roti canai ke.
1: Oh. Dan juga. Pun kalau setengah bukanlah kerdul ada atau yalah bukan kira kerdul ataupun pasangan lah kan. Kita isah kira kerdul ke kerdul. Bukan my G ki demanding ataupun ki semua benda je melebihan, cumanya ki perhatian lah ya.
0: Betul.
1: Perhatian. Lah. Jadi hey, sebagai my yang kena pujuk aja kena hiok perhatian lebih lah.
0: Betul. Aja sebenarnya. Macam dah.
1: Tak ada cerita.
0: Ke arah tu ke?
1: Cerita selalu geting motivasi. Belum lagi.
0: Tapi nampak ke arah je. Bagus. Boleh lah ada harapan ke arah.
1: Tak apa lah, yang akan berguru dengan Vicky lah. Guru.
0: Jangan guru.
1: Hentikan guru.
0: Jadi itu rakan-rakan Hi punya respon. Terima kasih akan baca juga.
1: Ya.
0: Kati TikTok live Hi Ajinet. Mung juga Ajinet pasal pujuk seseorang lah. Pujuk wanita lah.
1: Betul
0: lah, ya. Mung juga Ajinet ki pasal bermain gitar Reza.
1: Betul. Menurut Elaine Ju Kemal Romones ada nomor gitaris juga.
0: Oh okay. Band more je pek mana ya.
1: Ingrat Elaine nak solo gitar. Ingat senang rupanya susah.
0: Oh.
1: Sebabnya Ngeroy Lena teknik-teknik gitar tu kita kena belajar bagi susah.
0: Jari jemari je hack kena sebati rutani gitar je kan.
1: Lagi-lagi kalau contoh sebenarnya bagi end lah kalau dalam muzik dia kalau contoh gitar lah kan. Lagi get in note lagi lagi susah. Sebabnya hey menjiwai feel ni.
0: Okey.
1: Contohlah okay. Himinat dalam nomor gitaris kan. Gitaris yang dah ternama lah kan. He tak dapat hijoy. Jadi ngerok main sebab tak dapat hijoy. Sebabnya he tak ikut feel dan juga teknik yang sebenar-benarnya.
0: Mau ki amalkan
1: je. Ya betul. Boleh lah. Tapi makan masa lah. Yang pentingnya praktis lah.
0: Yes, betul. Di practice je kerana kot masa ya Reza.
1: Betul.
0: Sebulan bukan.
1: Ya bertahun-tahun.
0: Mungkin 10 tahun.
1: Ya betul.
0: Yang apa yang kena lah.
1: Betul.
0: Okey aja perkongsian juga Reza. Reza pun terlibat juga kat bidang muzik. Kongsikan serba get lah ya.
1: Yelah.
0: Kemal Ramones.
1: Mantap.
0: Kalau Ramona samalah.
1: Nama bos saya. Ramona bos.
0: Itu bos saya. Ramones eh band juga ya. Band mana hantar. Punk.
1: Punk.
0: Minat ke arah puang ke macam mana tu Kemal ni? Okey, mong juga ke respon hi rakan-rakan yang lain? Boleh juga
1: macam
0: respon. Okey,
1: lagi. Menghining Oya. Oya ada ni seorang band juga.
0: Yes.
1: Dia punya dia punya legend. Oya Andrel. Gerak Elaine ni cara ataupun benda yang susah macam senang adalah Ngerok Ilai ni cipta lagu.
0: Cipta lagu.
1: Sebabnya cipta lagu berkep dalam lagu dalam serangkap je senang. Tapi nak siapkan untuk keseluruhan lagu je payah.
0: Payah eh. Sebab ki berkait ru melodi music channel.
1: Melodi music channel ataupun cerita lagu je lah kan.
0: Cerita lagu channel lah. Hek, kalau hek biasanya hak lagu adalah mula hek dengan mungkin lirik channel lah.
1: Intalu dengan melodi channel. Sebab ilmu kan sains sastra. Jadi melodi channel.
0: Lepas je liriknya adalah hek juga kan ataupun hek semai
1: semai bantuan lah. Kayak macam pasal ni memang ilmu ke sains sastra. Jadi memang kalau ilmu lirik memang janam lah.
0: Oh, memang susah lah.
1: Memang susah lah.
0: Agak mungkin pek kena lah.
1: Yelah.
0: Okey.
1: In boleh ceritakan cerita je. Lirik kita boleh.
0: Okey. Baik. Ajalah biasalah. Aja contoh kalau macam Hakwi music eh. Kadang main bicara sedap tapi hakikatnya itu punya belanggar takbir ya. Tapi pak ni. Contohnya lagu dah lah guna dia aku berjanji eh
1: pada
0: tahir je.
1: Betul.
0: Bukan mudah lah ya. I hineng i lirik net simple tadi.
1: Simple je. Tapi lagu pun tak leh pun.
0: Cukup lepas je ki melekat kat hati punya.
1: Nak kalau dalam bidang muzik lah kan lagu je. Kalau he cipta lagu yang untuk mai boleh mai diterima aje paling payah.
0: Betul.
1: Kalau he lagu susah mai diterima tak jadi blok kan, tak jadi apa pun. Ajalah lebih kurang.
0: Okey, baik itu dia. Terima kasih Sifu
1: guru
0: pada Academy Music.
1: Academy.
0: Okay, kita berkongsikan banyak pemuzik hip punya cara lah ya. Yelah. Berkarya, bekerja dan sebagainya. Terima kasih juga guys menerusi TikTok Live Hasyah FM. Terus tepi-tepi screen juga Janah ki, apa ki pasal katanya? Dah ingat Kak Ajat ke cakap kalau dia merajuk husband dia tempik
1: not RM50
0: dekat dekat dahi baru lembut hatinya.
1: Senang betul dia rasuahnya.
0: Amboi, tepik terus kita tampal kui temagi ya.
1: Tepik macam kertas A4 dia. Pak 50.
0: Bang, saya nak juga boleh baru. Okey aja Jana, terima kasih responnya. Katanya Kak Ajat girl. Kongsi Kak Ajat girl. Okey, tak apa. Yang penting apa Reza?
1: Yang penting ikhlas.
0: Yes,
1: yang
0: dan happy. Hidro sayang aboy, yang penting happy.
1: Yang penting happy. Moi.

0: Yang Berhormat Tony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Jalal, ajar gimana?
1: Ano pergi Kenui ay? Tengah ujung kampung tengah ada Kenui. Kau tengah dua. Kau nyampe kah?
0: Nyam wah, nyam motor.
1: Nenglah bersih aku. Kita sama-sama pergi. Taya depan belakang bau. Yo jangan ingat bersih air tak boleh bawa orang.
0: Boleh kah jini?
1: Woi, bersih ini champion tu.
0: Ya kah?
1: Iya, jangan nyebuli. Cerai dulu, boleh tahu.
0: Aku nganlah mama kawa depan nun ada sam sikit.
1: Oh, nyapalah kalau ajengan aku pergi suang. Longgeng punya pasal. Jadi.
0: Elok-elok weh.
1: Iyalah. Basikal. Let's

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang. Nak membangunkan bukan senang. Tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang perlu memberikan sokongan, dokongan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, pengarah pembangunan sosioekonomi Jakua Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.

0: yang kejeng leh daripada ASFM Kong dan Pong.
1: Ya, ASFM Moinu Moi. 10.19 minit pergelap, Reza. Ya, Setatang sedahi dah Moi untuk jam kedua segmen Gaju Asyik ketiga. Yeah. Boleh respon masih lagi untuk rakan-rakan Hi menerusi Facebook ASFM ataupun kata ruangan TikTok Live ASFM lah. Okey, Hi beralih sekejap menerusi Facebook. Mong juga rakan-rakan Hi ada respon ya.
2: Ya, ya, mong juga.
1: Berkenaan topik Hi, ya Aji, yalah benda dia senang. Hi ingatkan senang, rupanya susah.
2: Hi ni macam alahai benda juga telefon. Tapi sebenarnya susah macam bila Hi balik kan.
1: Cuba Hi ui. Memang payah ya.
2: Ya, betul.
1: Kiranya benda je tak semudah yang Hi sangka lah.
2: Betul.
1: Okey, menerusi perkongsian juga kata Facebook HFM yang kongsikan antaranya Raza RC katanya. Kira ya, lukis bintang pada bendera Malaysia. Bintang 14 lah ya.
2: Ke kuning ni kan.
1: Kuning je. TikTok mana killer dah Reza.
2: Yelah.
1: Memang betul ya. Kalau lukis benda je secara manual memang payah lah.
2: Sampai sekarang tak boleh ngui.
1: Sama lah pun. Boleh tapi tak bentuknya.
2: Ya.
1: Mungkin separuh dia entu gek. Susah.
2: Jadi macam sempak ke durian.
1: Betul, jadi sempak terus. Tinggal tambah i tangkai tak boleh.
2: Ilek akan lebih senang kalau macam mong i macam i baca acuan lah kan. Tinggal hijau tak boleh. Pembaris.
1: Betul.
2: Tapi kalau i pakai pembaris yang biasa je, i lukis takkan sama. Susah.
1: Betul lah juga.
2: Mungkin set kot dia cara.
1: Mengi teknik kot. Okey. Reza, mungkin boleh share juga hasil cara lukisan hek. apakah?
2: Biarlah.
1: Boleh dibandingkanlah.
2: Biarlah
1: DJ Reza, DJ Wiki di sebelah tu. Ini dari kami.
2: Lagi-lagi anda bukanlah tek berseni.
1: Okey. Baik, kalau mau rakan ke Hidi Killer Reza?
2: Ya. Ada nak YouTuber orang asli Malaysia.
1: Okey.
2: Ngeri lene cari hujung pelekat selotip aji. Kena pusing pelekat dia 50 kali guna cengros. Kukul lah baru jumpa garisan penghujungnya. Betul juga kan?
1: Betul.
2: Ngikat kan. Ikat pula nak kan dipangkal kan kan hujung kan. Tokop.
1: Punca je kan.
2: Punca.
1: Sampai sudah hek. Lala si hek potong. Paknya anak depan gek je. Tak pasal-pasal hek potong dia ki terpotong lagi.
2: Lagi-lagi macam kalau pas hibli kan. Memang TikTok lagi i punca je kan.
1: Kalau i color ni warna luksina je paling mencabar.
2: Ya, betul.
1: Sebab hek punya udah hek. Kek. Kuis.
2: Lagi-lagi kalau macam kalau macam nyogik kan. Nyogik. Hui kerjak dia. Ingat. Tapi pula tu jumpa kaji satu masalah juga.
1: Betul. Ada memang salah satu mencabar juga ya.
2: Iyalah.
1: Kita cari hujung pelekat dia.
2: Betul.
1: Terima kasih ya YouTuber orang asli Malaysia. Untuk rakan-rakan yang dikelik juga menerusi TikTok live juga. Betul. Boleh respon. Hi akan bacakan satu persatu lah. Sambil-sambil juga Hi Okpani ya Aji berkenaan jerebu IPU Kusrian kembali ke tahap bahaya pada pergelaran Reza ya. Poi tadi pada jam 10 anek lah. Pasal kualiti udara Kusrian Sarawak kembali ke tahap bahaya. Telah stesen pemantauan Mak Ibu Pejabat Polis Daerah IPD kawasan Aji berekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 302 pada pekelab adalah. Hipanai juga Jumaat Canuk yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diisytiharkan darurat jerebu Kusuruh bahagian Serian. Susulan pencemaran udara dan membahayakan kesihatan mabik mai awam sebelum pengisytiharan Aji ditamatkan Kelamnia ataupun Sungai Laya. Jadi jelah benda je pasang surut ya.
2: Betul.
1: Kejap bor, kejap tok. Engkongsikan selain Sarawak, mong juga paling rek lah, paling nyon ku kawasan Selangor. Antaranya Ku Selangor Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi ya Aji 168. Bijoy Yasha Alam 165, Banting 159, rakan Hi Rio je ni puan talikah bertolak ya. Banting dia rek jugalah ya kumpul tadum ada. Klang 156, Petaling Jaya 154 dan Kuala Selangor 152. Ining aja ni sempat juga hitinyau kat TV. Reza ya, ingatkan salji.
2: Ingatkan Cameron. Genting.
1: Ingatkan kabus ya. Banyak buket. Kan dia. Jerebu. Kuperak pun boleh tahan juga. Kalau ini status tidak sihat, tidak bor lah ya. Tasik Ipoh 162. Seri Manjung 159. Tanjung Malim 126. Peguh Ipoh.
2: Peguh.
1: Ha. 152 Kuperak, manakala ibu negara melibatkan Batu Muda, ada Ruku Batu Cave lah, 157 Ceras, 154 dan Putrajaya, 155. Kiranya kebanyakan tempat, kalau Hineng berada Kutubat Kilat juga, Negeri Sembilan pun hampir pasti secara keseluruhan 130 ke atas lah.
2: Okey.
1: Kalau ke Johor, Kicelah get 106.
2: Okey. Yalah, jadi mendadak sebenarnya pesan surut lah kan, Kijoi arah Pinu juga, arah angin.
1: Betul.
2: Macam Idui pun engkep juga perkongsian juga kawat in. Kingan gambar.
1: Uyo.
2: Ngeroi Island ni Ipoh sejuk.
1: Ipoh sejuk eh. Oh, sebab ialah
2: berkabus. Tapi suhunya 30 lebih lah juga.
1: Betul.
2: Tapi Mama pun ni ucapkan berhati-hati lah ya. Mungkin membuat tali gigi sekarang adik. Amalkanlah sikap. Sikap pula. Amalkanlah penjaga kesihatan yang bor kan. Selalulah pakai bentuk muka. Teo je aku kisip lah. Teo je penting.
1: Teo paling penting lah ya. Teo mineral je. Dah lah. Mengelakkan benda je lebih memudaratkan.
2: Betul.
1: Okey Reza, hit layanan lagu Junyanyan Aira Band, Aku Terus Bingung. Asyik FM.
2: Moin.

0: Gelaat Julida.
1: Gomok rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Bagi saya memang pentinglah, bagi generasi muda amat penting. Itu adalah budaya kita, identiti kita. Kalau tak disambut rugilah, hilanglah identiti kita. Bagi kita penting sangat sebab kita berbagai-bagai kaum tu kan. Masing-masing mengekalkan budaya masing-masing. Itu amat pentinglah. Kena ambil tahu juga. Nak tak nak kena ambil tahu juga. Harapan saya amat patutlah menghargailah anak-anak kita, walaupun sekarang zaman moden kita, dia ada juga mengikutlah kan apa yang diajar oleh kita.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Gah, pasti pade.
1: Hai, saya Leni Makno, pelukis kontemporari dari suku kaum Tumuan. Selain daripada melukis, saya juga ada membuat barang aksesoris. Jadi sekarang ni perkembangan semasa saya masih lagi bergiat aktif dalam bidang lukisan. Tapi dalam masa yang sama, saya juga membuat craft aksesori daripada buah jelai. Okay, jadi apa yang kita tahu sebelum ni, buah jelai seringkali digunakan untuk perhiasan dalam masyarakat orang asli kita. Jadi saya cuba inovasikan sedikit perhiasan buah jelai ni dengan memperbagaikannya menjadi perhiasan seperti anting-anting, gelang, rantai, gelang kaki dan yang terkini rantai untuk menggantungkan face mask dan juga lanyard untuk gantungkan kad dan apa-apalah. Jadi boleh dikatakan produk yang saya inovasikan dari buah jelai ni mendapat sambutan daripada masyarakat di luar sana, termasuk juga dari luar negara. Okay, jadi saya menyeru kepada anak-anak muda di luar sana, khususnya orang asli, bolehlah kita cuba terokai sumber-sumber yang ada di sekeliling kita yang ada potensi untuk kita menjanakan pendapatan.
2: Leni Makno, pelukis kontemporari orang asli suku kaum Tumuan, menginovasikan buah jelai.
3: Asyik. Ya, Reza, aja antara nana produk usahawan Maihi, dia boleh dijadikan nana benda tarikan lah untuk Mai Pelancong ataupun Mai Malaysia sendiri lah.
4: Betul.
3: Benda je kita boleh jadikan nana aksesori pada pergelangan tengkik, kita jadi gelak. Jo'oil lah ya antaranya. Mungkin juga jadi lanyard.
4: Lagi lawa.
3: Memang lawa. Sebab kadang je benda-benda gede, hineng biasa. Tapi kalau kek pandai mereka mengolahkan nana,
4: benda susah sebenarnya.
3: Memang boleh jual lah.
4: Ya, sebab benda-benda macam je kihon main dia teliti.
3: Yes.
4: Orang yang teliti.
3: Bila pack key cipta melalui mesin ya.
4: Betul. Memang manual.
3: Handmade. Kerja tangan. Jadi Ajin Niat juga rakan hi Iman pasal lah ya.
4: Ya, sana
3: nampak DJ Alung
4: pakai. Oh, pakai lanyard dia kan.
3: Lanyard je. Memang lawa, sangat unik. Memang menarik sebab bulat-bulat kan. Aku rasa jadi lanyard ni.
4: Tak pernah terfikir kan.
3: Yang terfikir kalau hak pakai untuk hak jadikan strap gitar hak ni.
4: Oh, ya. Ini
3: bahaya kicano kan, mungkin pakai kan. Pakai tempuk je. Kil lekat ke gerok?
4: Ya, kil lekat. Jadi pakai reben biasa.
3: Reben biasa kan?
4: Sabar.
3: Sampai ki.
4: Kita pakai reben biasa, lepas tu ki stapler.
3: Oh.
4: Stapler ke lekat lah tu.
3: Ki. Ku strap gitar je lah kan. Aja fikir kalau kalau menampakkan hip punya hiperneng, hip punya keunikan Maihi dia, salah satu lah.
4: Belum ni lepas dia boleh hi ciptakan terus satu strap betul untuk pakai macam hitai sendiri kan.
3: Strap gitar ke bag ke kan.
4: Bag ke.
3: Macam-macam lah. Memang menarik lah ya. Benda je daripada mungkin ki jadi untuk perhiasan. Mungkin kegunaan harian lah.
4: Betul.
3: Okay, boleh difikirkan ya.
4: Ya.
3: Boleh dibuat R&D. Research and development. Okay. Baik, terima kasih juga untuk rakan-rakan hi. Hi akan respon jugalah ya. Kalau mong di kalangan ki. Respon hi punya topik pagi ada. Akan hi bacakan. Okay. Jadi Iman ki share pasal anyaman.
4: Betul.
3: Okay, anyaman. Susah. Anyaman, kawat kaki. Dikir barat pun Dikir susah. Nak seragamkan semua.
4: Betul juga.
3: Betul ya.
4: Dikir barat susah.
3: Sebab nak kena sama lah.
4: Sama juga macam kawat kaki kan.
3: Betul. Kawat kaki susah. Hening memang selari rupa bila sebab hepek buruk kiri kanan hand depan belakang.
4: Yelah.
3: Belakang lagi lah.
4: Lagi ya kan. Yang pentingnya kena seragam kan. Tak kisahlah asal kau kaki ke tarian pun sama
3: betul,
4: juga. Sewang ke bukan tenang
3: betul
4: juga.
3: Benda-benda kat dia memerlukan jelah keserasian yang hek kena cipta ataupun hek bina.
4: Yang penting bakat lah ya.
3: Bakat dan minat. Okey. Moga rakan-rakan hidup kira ada respon.
4: Aryo katanya pasar rendang.
3: Okey.
4: Pasar rendang. Ingatkan senang nombor rendang tapi susah.
3: Oh,
4: betul juga. Bahan-bahan ni kan kalau set ibahan tak jadi juga.
0: Tak jadi juga. Ada pun ki pasal juga. Ingat senang nak buat ketupat, rupanya renyah. Betul ketupat, Rio. Pula. Eh, awak boleh tak komen bukan makanan? Saya geram.
4: Tadi rendang.
0: Tadi rendang ketupat ni pula. Ketupat pula.
4: Dia macam dah ini komen IPA apa ni?
0: Kategori semua makanan. Ini sengaja eh. Sabar. Tunggu dia dah sampai nanti. Okay. Aduh. Betul, ketupat je memang payah juga.
4: Aha.
0: Ketupat panik, kek ketupat palas.
4: Mm-mm.
0: Dan ketupat lain-lain
4: Ketupat lain lah.
0: Aja hitap pasti sangat emo. Tapi memang payah lah. Ini memang senang. Kita tarik-tarik, kita buka ruang, kita pengguna cengroi je kan.
4: Betul.
0: Sekali headway, pek jadi ya.
4: Ya, ajain sendiri ya. Pernah kita ajar. Dia macam dia sampai sekarang aku tak boleh.
0: Aduh.
4: Tak boleh buat apa.
0: Mana ni?
4: Sama juga macam Hitaj sikit kan. Aman lah kan Hitaj sikit kan. Ini macam senang. Alah, masuk betul? macam dia. Sekali hui. Nah, tak maaf.
0: Baru hipanai ya. Ingat senang cakap senang lah.
4: Yelah. Tapi Vicky, buat cerita pasal makanan ni, nak cenak-cenak semua kan. Rio, ketupat lah, rendang. Mereka juga perkongsian je Facebook ada. Doremi.
0: Doremi.
4: Facebook dia Doremi.
0: Oh.
4: Ngerak Elena, perkara dia paling ingatkan senang dan paling susah adalah makan angin.
0: Oh, iya. Awak jangan makan angin jerbu sekarang.
4: Sekarang ni jangan makan lah. Angin sekarang ni jangan makan.
0: Bahaya, Doremi.
4: Tapi sebenarnya makan angin susah juga kena, sebabnya perlukan modal lah juga.
0: Betul. Modal satu. Satu lagi pertanyaan, kalau Heda bersama rukawat kan, hacap aku pula. Makan kat mana? Makan kat mulut lah. Gurau kan. Tapi tanya kat kedai, makan kat mana gerai ke? Banyak ni adalah tepi de. Punyalah beria. Bercadangnya hacap keluar lah. Kononnya mungkin kamu hacap ke bandar lain kan.
4: Yelah.
0: Sekali aku tepi de juga. Menjadi pilihan. Warung kedai tom yam.
4: Ya, betul. Jadi kesimpulannya pada matali perbuatan sekali pun, tak ada benda yang senang, semua susah.
0: Betul.
4: Makan angin pun susah.
0: Makan angin pun susah. Ya, kibu rumit kan. Macam-macam.
4: Aduh.
0: Ayuh.
4: Macam-macam.
0: Tak apa, masih sempat lagi untuk rakan-rakan. Hiap pandai juga bahawa sekitar jam 11.15 Reza Ayah akan bersama tetamu juga. Bersempena dengan Festival Budaya Malaysia. Perkongsian dia sangat menarik. Sebab betul. Event ada akan berlangsung pada 11, bermula 11 lah. 11 hari bulan. Sehingga 16 ya, bersempena dengan Hari Malaysia juga.
4: Betul.
0: Ia akan bersama orang kuat ni. Orang kuat Sungai Bumbun.
4: Mantap
0: Kiri. Tadi K. Azman bin Sab lah ya. Dia merupakan SU Koperasi Orasi Selangor Berhad juga. Dan pengurus pusat kraf Sungai Bumbun. Canuk je telah win anak program ku Sungai Bumbun juga. Bersempena dengan Hari Orang Asli Sedunia lah.
4: Ya, betul.
0: Ketika aja. Terima kasih juga warga Sungai Bumbun Mahir. Dia sangat memberi sokongan.
4: Betul.
0: Memang sangat bor lah ya.
4: Betul.
0: Kerjasama antara main kampung je. Naik membantu lah ya, mempermudahkan urusan juga. Naik angkat barang. Memang input. Dahsyat lah
4: Romaji. Sikap main kampung ni saling membantu.
0: Laju naik kerja je Reza. Masa awal saya tiba je get je, rasa Ipeng hujung pun gereja juga.
4: Oh, gaji lagi hot sebenarnya kan. Mantap sekali.
0: Masa je head on air kan.
4: Head on air lah, nak macam mana.
0: Tak apa. Okay. Masa je rakas tugas hit terakhir pasal dia. Terakhir kerja aku luar. Mungkinlah kenangan jugalah ya.
4: Kenangan. Jadi Ile dah dengan tetamu hari ini akan berborak lah ya tentang Festival Budaya Malaysia yang akan dilangsungkan Kutaman Tasik Titi Wangsa.
0: Betul.
4: Kuala Lumpur.
0: Macam-macam pengisian.
4: Betul.
0: Fanran pun mong tak silap.
4: Fanran pun.
0: Ile bukan setakat main hit, Ile memang secara meluas.
4: Betul.
0: Untuk saat kira kata Malaysia dah semua lah ya.
4: Ya. Mong pertandingan pemain tradisional juga, mong pertandingan e-sport, pemain kraft tangan pun mong, makanan warisan. Makanan warisan ni penting
0: lah. Makanan juga.
4: Lagi
0: tak rendang apa nak riwayat ketupat tak ketupat roti canai
4: memang makanan nombor satu geng DJ ni.
0: Kena ada baru-baru dah ya. Aja memang pilihan utamalah ya. Benda pertama hit cake canuk mengisi perut. Okey, sekitar dah 11.15 minit pergelap. Saya akan bersama Rilly juga. Tu rakan-rakan Hi akan mong FB live jugalah ya.
3: Ya, betul.
0: Tapi sebelum je terus si layan, pastinya tepat jam 11 pergelap ke dah. Ya akan orang lalu terus untuk berita ataupun gerah dari Jakun lah.
3: Betul.
0: Tapi sebelum je terus layan anak lagu Ju KPCY2.
3: Wow,
0: gendoi.
3: Gendoi.
0: Gendoi, gendoi hasa mai maksud.
4: Mai maksud gendoi.
0: Oh, gendoi hek hek agak.
4: Makcik, good. Gendui
0: bukan. Sikit lagi. Atas sikit.
4: Ni dia.
0: Nenek.
3: Yes.
0: Betul. Student ya. Student. Okay, terus saya Syafem.
4: Moi no moi.

0: Asik Asik FM.
1: Ya, Asik FM, Moino Moy, lain daripada yang lain. Masih lagi bersama Ruja, Reza, Ruviki untuk Hooper Adeh.
2: Yes, Reza betul je.
1: Jadi sebenarnya muteng loh sebenarnya hari deh.
2: Tetamuhi telah pun sebelah jenek Reza.
1: Ya.
2: Telah pun berada di depan kita ketika inilah. Kita bertukar lah ya sedikit maksudnya. Dah semangat tu. Dah senyum tu.
1: Handsome orangnya.
2: Okey. Baik, yeah. Kita ucapkan selamat tiba. Pastinya Encik Azman Sab lah ya. Yang telah berada pun di depan kita ni lah ya, Reza ya.
1: Ya, yeah, betul.
2: Okey, pastinya perkongsian berkenaan dengan antara event yang akan berlangsung pada pastinya pada hujung minggu inilah ya, Reza.
1: Apakah
2: Reza ni?
1: Ya, untuk perkongsian pada hari ini adalah berkenaan dengan Festival Budaya Malaysia 2026 yang akan berlangsung pada 11/9 hinggalah ke 16/9/2026 yang akan bertempat di Taman Tasik Titi Wangsa Kuala Lumpur.
2: Dekat je Reza.
1: Tak jauh, KL je. Baik, jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut lah lagi sebenarnya apa perkongsian ni yang boleh.
2: Kita nak tahu pengisiannya.
1: Pengisiannya pada hari tu nanti ya.
2: Okey, Cik Azman, mungkin sebelum kita masuk ke dalam soalan tu, nak tahu sedikit lah ringkasan siapakah Cik Azman. Dari kapal mana, boleh silakan.
3: Okey, terima kasih kepada Asyik FM DJ dan juga memberi peluang kepada kami lah, kepada saya juga, Koperasi Orang Asli Selangor,
1: okay,
3: dan juga kepada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan kerana untuk slot hari ini lah. Saya Azman merupakan daripada Kampung Orang Asli Sungai Bumbun,
1: okay,
3: merupakan salah ahli tengkuasa lah, setiausaha kepada Koperasi Orang Asli Selangor, dan juga merangkap kepada pengurus pusat kraf yang berada di Kampung Sungai Bumbun.
2: Yes, hari itu kita dah buat satu program di sana ni berjumpa lagi.
1: Ni kali pertemuan jodoh tu lari tak ke mana.
2: Tak ke mana. Tak juga dekat tu. Okey, Cik Azman, mungkin nak tahu sedikit perkenalan lah latar belakang Koperasi Orang Asli Selangor Berhad dan peranan utamanya dalam membantu masyarakat orang asli ni.
3: Okey. Koperasi Orang Asli Selangor dahulunya dikenali sebagai Koperasi Asli Selangor.
1: Okay.
3: Dah ditubuhkan pada 22 Oktober 1997, hampir 30 tahun jugalah. Bermula di Kampung Orang Asli Tanjung Sepat, maknanya pendaftaran di Kampung Orang Asli Tanjung Sepat lah. Matlamat penubuhannya adalah untuk membantu kemajuan masyarakat orang asli lah, orang kita ya. Melalui sebuah wadah yang dimiliki dan digerakkan oleh komuniti kita sendiri. Majoriti kalangan koperasi ini terdiri daripada masyarakat orang asli Selangor lah.
1: Okey.
3: Saya juga merupakan pengurus kepada pusat kraf, iaitu salah satu produk ataupun lokasi lah daripada Koperasi Orang Asli Selangor.
1: Baik, jadi Cik Azman, boleh ceritakan juga apakah usaha yang dilaksanakan oleh koperasi dalam mengurangkan penggiat seni, pengusaha kraf dan juga usahawan daripada masyarakat orang kita ni, masyarakat orang asli.
3: Okey, seperti mana saya maklumkan tadi, kita pusat di pusat kraf lah ya. Pusat kraf merupakan pusat senti ataupun pusat setempat bagi masyarakat inilah, komuniti setempat lah untuk menghasilkan produk dan juga aktiviti kebudayaan. Di sini juga pengunjung boleh mengenali lah seni ukiran kayu, anyaman, tarian, tarian topeng dan cara hidup masyarakat setempat dengan lebih dekat. Pusat kraf juga membantu pengusaha meningkatkan mutu hasil kraf, mempromosikan produk dan menjana pendapatan secara tak langsung lah. Apabila produk mendapat pasaran, penggiat ruang untuk menunjuk kemahiran mereka, mereka melihara warisan dapat bergerak seiring dengan pembangunan ekonomi komuniti.
2: Itulah antara usaha yang dilaksanakan oleh koperasi sendiri lah ya. Okey, nak tahu juga ya, Cik Azman, kenapa Koperasi Orang Asli Selangor Berhad memilih untuk melibatkan diri dalam Festival Budaya Malaysia 2026 lah, dan mungkin mesti ada matlamatnya kan?
3: Yeah.
2: Apa yang nak dicapai untuk penyertaan kali ini?
3: Okay, pertama kali kita berterima kasih lah kepada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan yang sentiasa membantu komuniti macam kita ni lah ya. Jadi kami melihat Festival Budaya Malaysia ini sebagai peluang besar untuk kebudayaan kesenian masyarakat orang asli ini ditunjuk kepada khalayak yang lebih luas.
1: Betul.
3: Festival ini berlangsung di tengah-tengah pusat bandar Kuala Lumpur dan menghimpunkan pelbagai komuniti budaya dari seluruh negara. melalui penyertaan ini kami mahu masyarakat mengenali Mahmeri ini, ya, kita fokus pada etnik Mahmeri lah, ya, melalui penerangan persembahan daripada komuniti itu sendiri. Kami juga mahu membuka ruang promosi kepada penggiat seni, penggiat kraft, terutamanya memperluas jaringan kerjasama dan menimbulkan minat generasi muda terhadap warisan negara. Ringkasnya, kami mahu budaya orang asli dilihat sebagai sebagai penting daripada kebudayaan Malaysia. Itulah ringkasan kita lah.
1: Yalah. Namanya pun program tengah-tengah bandar. Kalau orang kata kan, jadinya kita dapat menghimpunkan budaya itu sendiri. Jadi bermacam-macam. Kita boleh lihat sendiri, rasai sendiri pengalaman. Yalah, ya.
2: Yes, kepelbagaian banyak ya kali ini di bawah.
1: Betul.
2: Okay, Reza mungkin nak tahu juga.
1: Jadi koperasi ini akan membawakan pengisian bertajuk Mahmeri, jejak moyang warisan alam. Jadi ramai mungkin nak tahu juga apakah konsep di sebalik pengisian ini dan apakah pengalaman yang bakal ditawarkan kepada pengunjung-pengunjung yang hadir pada majlis itu nanti.
3: Kita fokus pada etnik Mahmeri lah untuk slot kali ini, ya. Dengan tajuknya Mahmeri Jejak Moyang Warisan Alam. Dilihat sebagai satu pengalaman yang membawa pengunjung mendekati warisan Mahmeri secara langsung. Jadi kami tidak mahulah pengunjung hanya melihat bahan pameran saja, tetapi mereka boleh boleh merasailah, ya, adat seni, kemahiran dan pengetahuan tradisional yang kita akan buat semasa hari kejadian itulah, hari itulah. Antara pengisiannya untuk program ini ialah demonstrasi ukiran, anjaman, ekoprint, baju terap, perkahwinan tradisi, menyumpit, antara topeng dan juga masakan tradisional lah.
2: Itu yang menarik tu. Macam-macam pengisian, ya. Kiranya Cik Azman, ini adalah program interaktif lah, kiranya ada
3: dua hal
2: terlibat sama lah, ya.
1: Betul. Yalah.
2: Makanan, ya, Reza, tak sabar ni makanan tu nak try.
1: Makanan tu nombor satu, ya, awak.
2: Makanan nombor satu, ya, harus, Reza, ya. Okey, tadi kita dah tahu dari segi konsep di sebalik pengisian ni, nak tahu juga antara aktiviti yang disediakan. Kita dapat tahu tadi ialah demonstrasi ukiran, anyaman, ekoprint dan baju terap. Mungkin Cik Azman sendiri boleh jelaskan keistimewaan aktiviti ini dan perkara yang boleh dipelajari oleh pengunjung itu sendirilah. Yalah.
3: Okey, tadi DJ maklum, interaktif, jadi maknanya ada apa, hubungan dua hal lah di antara pendemo dan juga pengunjung. Jadi memberi peluang kepada pengunjung melihat proses kerja dan ketelitian di sebalik suatu hasil kraft. Seni ukiran kayu merupakan antara kesenian yang sangat sinonim dengan masyarakat kita lah, masyarakat Mahmeri. Manakala anjaman dan baju terap memperlihatkan pengetahuan penggunaan bahan-bahan daripada sumber alam. Ekoprint pula menunjukkan bagaimana usul alam boleh diterapkan dalam penghasilan corak secara lebih kontemporari lah. Melalui demonstrasi ini, pengunjung dapat bertemu penggiatnya, melihat kemahiran tangan diperlukan dan memahami bahawa setiap hasil bukan sekadar produk tetapi lahir daripada ilmu.
1: Bila programnya di bandar, memang mungkin kita mengharapkan juga pengunjungnya datang dari luar negara, kan. Boleh merasai sendiri, boleh kenal kita punya budaya, lebih-lebih lagi dengan budaya masyarakat Mahmeri sendiri. Dan juga Cik Azman, pengunjung juga dapat menyaksikan demonstrasi perkawinan tradisi, menyumpit, tarian topeng dan juga masakan tradisional. Jadi bagaimanakah aktiviti ini mencerminkan orang kata tu identiti ataupun kehidupan masyarakat kita sendiri dan juga masyarakat Mahmeri lah, ya.
3: Okey, pengisian ini memperlihatkan budaya Mahmeri dalam bentuk yang lebih menyeluruh lah. Contohnya perkahwinan, demonstrasi perkahwinan. Jadi kita dapat memperkenalkan adat dan amalan sosial masyarakat kita lah kepada pengunjung. Selain itu juga, aktiviti menumpit juga adalah menunjukkan kemahiran tradisional yang berkait dengan kehidupan dan pengetahuan kita lah. Selain itu juga, tarian topeng kita bawakan juga mengetengahkan seni persembahan dan keunikan topeng Mahmeri. Itu sajalah. Ada beberapa lagi lah.
1: Okey. Itu dia, Reza. Betapa penuhnya pengisian program kita pada yang akan datang nanti.
2: Kalau kita dengar tadi pun penglibatan orang tempatan dan juga orang luar negara. Dekat situ kita tengok banyak peluang.
1: Ya, betul. Jadi sama-sama kita boleh merasai juga pengalaman. Orang kata tu mungkin masyarakat-masyarakat lain, masyarakat orang asli kita sendiri sebenarnya banyak kan, Semai ada, Temiang ada, mungkin nak merasai macam mana masyarakat Mahmeri sendiri menjadi kita jadi macam masyarakat Mahmeri lah, saya cerita kan. Jadi apa pun kita berehat dulu. Kejap lagi kita akan tahu lebih lanjut lagi macam-macam lagi pengisian yang boleh kita bercerita. Tapi apa pun, jom kita layan dulu lagu daripada Masyarakat Memori sendiri.
2: Okey.
1: Eden SJ, Ingat Alekah.
2: Yeah.
1: Apa tu maksudnya?
2: Ingat. Itu masih ingat kan ya, betul ya?
3: Ingat lagi.
2: Tanya guru.
1: Ingat lagi.
2: Betul lah.
1: Jadi terus layan Asia FM.
2: Bye-bye.

0: Ya, HFM Moin Moin. Lain daripada yang lain. Pada ni kita ke lagu ujung nyanyian Bidin SJ, Ingat Alekah. Apa dia tadi? Ingat
1: masih
0: lagi.
1: Masih ingat.
0: Masih ingatkah?
1: Ingat Ala. Ala ya. Ala bukan Aleh. Aleh tu lain.
0: Ingat Aleh jadi J.
1: Awak Aleh je. Ya, perempuan laju ni.
0: Aduh.
1: Okey Reza, maksudnya kita masih lagi bersama dengan tetamu kita. Bersama dengan festival budaya Malaysia yang akan berlangsung pada 11 sehingga 16 September ini lah Reza. Dekat pun dekat, di sekitar Lebah Kelang. Kemudahan pun mudah. Boleh naik LRT dan sebagainya. Jadi boleh tanda tarikh ya, 11-16.
0: Set time tu.
1: Set time.
0: Timer.
1: Reminder. Okey. Kita nak bertanya lagi dengan Encik Azman.
0: Betul.
1: Bersama dengan inilah Festival Budaya Malaysia ni, mungkin nak tahu juga pada pandangan pihak koperasi, mengapa Festival Budaya Malaysia penting sebagai platform untuk mengetengahkan budaya dan kesenian masyarakat orang asli kepada khalayak ramai yang lebih luas lah.
2: Okey. Bagi saya, bagi kami lah, ini satu peluang lah, peluang kepada masyarakat kita lah. Kerana di Festival Budaya Malaysia ini, kita mereka, pihak kena menjadikan ruang yang sangat besar kerana sebanyak 206 aktiviti diadakan melalui 15 pentas.
1: Wow.
2: Dengan ruang acara pelibatan lebih kurang 49 organisasi. Apabila program pameri ditempatkan bersama-sama pelbagai pengisian budaya dari seluruh negara, budayaan orang asli dapat dilihat sebagai sebahagian daripada keseluruhan identiti Malaysia lah. Lokasi juga di Taman Tasik Titiwangsa menjadi kemudahan masyarakat bandar, keluarga dan pelancong untuk hadir lah, sebab yang tadi diperlukan ada dekat dengan MRT dan sebagainya lah kan. Ini memberi peluang kepada komuniti Mahmeri juga untuk memperkenalkan warisan mereka secara terus, secara terus ya, menjawab ya, dan terus berkomunikasi dengan pengunjung lah.
0: Yalah, tempatnya pun dah memberikan satu faedah manfaat juga kan.
1: Betul.
0: Sinilah juga ruang untuk masyarakat memberi ni menunjukkan.
1: Betul Reza. Sambil-sambil sekarang tu ialah Titi Wangsa ni terkenal dengan jogging eh. Orang
0: betul.
1: Jogging pakcik-pakcik ke abang-abang yang baru jogging tu bolehlah singgah terus saya.
0: Singgah.
1: Makanan pun ada. Macam-macam benda yang kita boleh join.
0: Betul-betul lah. Jadi Cik Azman juga, bagaimanakah penganjuran Festival Budaya Malaysia ini dapat membantu masyarakat mengenali budaya orang asli melalui pengalaman secara langsung dan juga bukanlah sekadar melalui pembacaan atau pemeran sahaja.
2: Itulah kebudayaan ni lebih mudahlah dipahami apabila orang ramai ya, dapat melihat prosesnya dan bertemu sendiri, berinteraksi sendiri dengan pengusaha dia lah, penggiatnya ya. Di Festival Budaya Malaysia juga pengunjung boleh melihat bagaimana sesuatu proses tu seperti ukiran ya, penghasilan baju daripada kulit kayu, dan juga tarian, adat-adat perkahwinan, peralatan yang digunakan.
1: Yelah.
2: Dan sebagainya lah. Jadi hubungan secara langsung ini menjadikan pengalaman lebih dekat dan mudah diingati oleh pengunjung lah. Pada masa yang sama, pembelian kita juga ada jualan produk kraft ya. Jadi dapat secara tak langsung menyokong aktiviti ekonomi kepada kita punya komuniti lah. Jadi pengenalan budaya bukan berhenti pada pameran saja, tapi turut mewujudkan penghargaan, peluang ekonomi dan hubungan baru lah di antara pihak lain lah.
1: Yes. Kalau orang pasal kalau masuk orang kampung saya, networking.
0: Orang kampung
2: orang kampung jaringan ya.
1: Jaringan lah.
0: Yelah
1: dia buat rangkaian baru. Yelah macam Cik Azman sini cakap, secara tak langsung penggiat seni tu, contohnya penganyam, dia membuat bookmark tika daripada Mengkuang tu, dia dapat mungkin memperluaskan lagi produk tu pada orang lain lah. Mungkin nak tahu juga bagaimana penyertaan dalam FBM ni, Festival Budaya Malaysia, dapat membantu memastikan seni kemahiran tradisional dan pengetahuan masyarakat orang asli terus diwarisi oleh generasi muda lah. Di samping membuka peluang ekonomi kepada komuniti setempat tu, Cik Azman.
2: Itu fokus utama kita lah, generasi ya. Kita takut ya generasi muda nanti lupa dengan kekayaan adat kita ya, dalam kita. Jadi warisan ini terus hidup apabila generasi muda bukan saja mengetahui kewujudannya, tetapi diberi peluang mempelajari, mengamalkan dan memperoleh manfaat daripadanya lah. Di FEM juga, Festival Budaya Malaysia ini juga menjadikan pentas untuk penggiat muda terlibat dalam sebagai pengukir, penganyam, penari dan sebagainya lah. Dan mereka juga dapat melihat bahawa kemahiran tradisional boleh membuka peluang dalam bidang kraf, pelancongan, budaya, persembahan dan keusahawanan. Itu utamanya lah ya, ekonomi lah kan. Jadi pendedahan melalui festival perlu disusuli dengan latihan, bimbingan dan program komuniti. Ini untuk inilah generasi akan datang ya. Dengan cara ini ilmu daripada generasi terdahulu dapat dipindahkan dan warisan mempunyai masa hadapan yang nyata lah.
1: Yes, kiranya melentur buluh
0: biarlah dari rebungnya. Betul. Jadi mungkin dengan terjadinya program ini bermaksudnya anak-anak muda sekaranglah kita memang tak boleh lupakan. Kita memang perlu mengekalkan warisan dan juga budaya dengan cara macam inilah. Kerana bila lagi kita nak memperkenalkan betul?
1: Siapa lagi kalau bukan kita sendiri?
0: Betul, kan? Betul. Ya.
1: Okey, nak tahu juga sebagai penutup sedar tak sedar ya Cik Azman. Yeah. Kita dah semakin menghampiri penghujungnya.
0: Betul.
1: Mungkin boleh Cik Azman sendiri kongsikan mengapa rakyat Malaysia kat luar sana perlu hadir ke Festival Budaya Malaysia 2026 ni.
2: Ya. Okey, kami mengajak seluruh rakyat Malaysia, terutama pendengar Asyik FM lah ya. Di sini ya. Untuk hadir bersama-sama bawa ahli keluarga, adik, abang, kakak apa semua, ke Festival Budaya Malaysia 2026 ni, bukan saja melihat Mahmeri punya slot atau kita boleh ada makanan dan sebagainya.
0: Betul,
2: kan. Boleh inilah. Kemasukannya adalah percuma dan berlangsung daripada pukul 9 pagi hingga 12.30 malam. Maknanya ada masa lagi panjang. Dengan
0: lama.
2: Dengan 206 tadi dekat ni aktiviti merangkumi seni, budaya, warisan, kraf, makanan, persembahan dan pelbagai aktiviti interaktif. Memang ada sesuatu untuk semua peringkat umur. Jangan lupa singgah di laman 3 laman 3 untuk menyaksikan perkampungan mini Mahmeri lah sebenarnya terpanggil Mahmeri Jejak Moyang Warisan Alam. Datang dan kenali seni kekayaan budaya negara. Lihat, kenali dan hargai warisan kita.
1: Itu saja. Ikat tu ya. Laman 3 Reza.
0: Laman 3 okey. Nanti saya orang pertama yang akan sampai. Jangan risau.
1: Reza memang akan laju kat situ. Okey Cik Azman, mungkin nak request satu lagi. Minta mungkin boleh ajak dalam bahasa Mahmeri.
0: Ya, betul, betul.
2: Boleh. Wari-wari dah lapak cok leh Festival Budaya Malaysia Hak Tasik Titi Wangsa. Di Tasik Titi Wangsa lah. Kuala Lumpur. Cok ramai-ramai. Dia segat. Okey, ada campur-campur sikit lah.
1: Nak nyanyi ke? Okey, Reza, sudah tak sedar dah. Terima kasih Cik Azman. Pastinya perkongsian yang sangat menarik. Aktiviti yang kita patut pergilah sebagai
0: betul.
1: Malaysia juga.
0: Betul.
1: Di luar sana pelbagai bangsa Reza. Jadi kita menyeru juga pada anak-anak muda yang berada di lemah kelang ataupun bekerja. Saya rasa ramai orang asli kita yang mencari inilah berkelana mencari sebuah pendapatan dan sebagainya Reza. Bolehlah set masa 11
0: hingga 16 September 2026. Tadi saya dengar tadi 9 pagi hingga 12.30 malam. Bermaksudnya berbagai-bagai ya program dan juga pengisian. Siapa boleh larat sampai ke 12.30 malam tu saya respect lah.
1: Hebat lah ya.
0: Jadi saya difahamkan juga ada beberapa lagi pertandingan yang menarik untuk mungkin para pengunjung boleh hadir dan juga sertai sendiri. Dan yang pentingnya kita kena pergi ke laman 3.
1: Laman 3 tu kan, ingat ya laman 3.
0: Sampai-sampai parking kereta terus laman 3 tu.
1: Laman 3 mana? Cari je laman 3 mana.
0: Boleh kita belajar sama-sama berkenaan dengan budaya kan. Kita merasai sendiri orang kata tu secara interaktif lah. Secara
1: berhala. Mengenali lebih dekat ya.
0: Mengenali dan juga merasai dan juga belajar.
1: Mungkin sebelum ni kita tengok dekat video media sosial, dekat TV. Ini kita merasai secara berdepan macam mana nak menganyam, nak buat kayu terap tu, nak mengukir
0: topping.
1: Itu pun salah satu.
0: Saya selalu tengok ukiran topping dekat TV je, dekat TV, dekat media sosial.
1: Tak apa Reza, nanti kita pergi. Helmet ada satu lagi tu.
0: Okey, jom.
1: Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cik Azman sudi berkongsi, dan kita harapkan dipermudahkan segala urusan kepada pihak koperasi juga dan tim daripada Mahir Sungai Bumbun lah.
0: Okey, semoga Rizal berjaya. Jadi itulah dia perkongsian yang cukup menarik, cukup padat untuk tetapan kita bersama. Jadi sampai sini saja kita punya temubual kita bersama dengan tetamu kita. Kita akan berehat dulu dengan lagu Dalam Memory juga.
1: Yes, betul.
0: Umi the band, Dirihi. Maksud diri kita lah.
1: Dirihi, betul lah.
0: Betul lah. Sebabnya hi dia sama macam semua. Okey, baik. Terus layar Chef yang main umoy. Lain daripada yang lain.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, iaitu Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

0: Malaysia.
1: Yes, 2026. Akan BUI pada bermula pada hari Jumaat ada 11 hingga 16 September, hari Rabu depan lah ya.
0: Ya.
1: Bersama dengan Hari Malaysia juga. Jadi Hik sarankan Hik seru juga pada My General Oi. Dia berada sekitar Lembah Kelang ataupun tak kisah ke luar negeri pun boleh tiba, tu jadi masalah.
0: Sebenarnya tempat dia senang. Aksesnya senang lah kan, masukkan tambah tasik titik wangsa haji.
1: Cuma parking kalau KN kenderaan sendiri mungkin dari segi perkep parking ni agak mencabar gate
0: lah.
1: Dia deras, ilir tetap caduk lah.
0: Panjang
1: lah
0: perjalanan dengan motor lah ya.
1: Okey, tak pun carpooling pun boleh Reza eh.
0: Ya boleh.
1: Paling mudah motor lah.
0: Motor boleh.
1: Pastikan helmet ya.
0: Kalau tetap helmet boleh lah.
1: Jangan. Saya kena surat cinta dengan abang.
0: Okey.
1: Polis. Jangan ya. Hi akan mengundur diri. Pastinya Hi akan bertemu pada hari biasa lah, hari Isnin. Isnin pula.
0: Selasa
1: depan. Kita terkurang ya. Okey, gerak word Hi undur diri Reza.
0: Baik.
1: Pastinya jaga diri, jaga peribadi, malu tak lagi berada. Yang mungkin kedai cat nak ke warung gerai sebagainya.
0: Selamat
1: macam selera.
0: Siap abon.
1: Dokumen penting agak siap lah ya. Nabal ke
0: IC, apa lagi,
1: telefon, kunci kereta.
0: Betul.
1: Kunci, segala kunci lah. Agak bertukar pula rumah kita lah ya. Okay, akan duit sengkir lagu nyanyian Ulu Gadung UG Asyafan.
0: Wow, main umat.
1: Bye-bye, abon.

0: Tag and kijing leh daripada Asik FM, Pong dan Pong.
1: Asik FM. Ibrah, Temia di Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara Eb jumpa well. Moga-moga ekonomi bersihat, sejahtera bersama keluarga. Saudara yang mulia, keluarga Islam dalam jaga kebersihan riak buat nak wujudkan suasana yang bersih serta selesa nak jadi naik tuntutan kerana ia berkait rapat sama nak jaga kesihatan. Kebersihan maklah asas semua kesihatan. Islam amat menyukai sunnah yang cintakan kebersihan serta sentiasa nak menjaga kebersihan diri kerana sihat maklah nikmat Allah SWT yang bigak nilai yang perlu menjaga. Firman Allah SWT kulit surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah mengasihi sun'ai yang tidak bertaubat. Buat mengasihi sun'ai yang sentiasa nam sucikan ri. Oleh yang rena, untuk nam jaga kebersihan ri, buat nam bina persekitaran suasana yang bersih, maka nak jadi keutamaan ma'eh untuk nam jaga kebersihan ulah buat persekitaran and kot enjuh. Gelok sabda Nabi SAW yang maksud lima perkara yang nak jadi fitrah sen'ai nak lah antara berkatan, nam cukur, nam gunting misai. Saudara, mon yang elek bahawa nam bersihkan ulah seperti mehmu amalan-amalan nak perlulah ETL oleh kerembek sen'ai kerana nak merupakan usaha untuk nam elakkan riak begak penyakit. In samping nak, nak jadi lambang kecantikan, kebersihan, kemas sama ibadat-ibadat khusus seperti berwudu, bersolat, puasa dan sebagainya. Oleh gak nak saudara, sebagai nam jaga kesihatan begakkanlah berwudu kerana sama wudu nak ulah akan bersih. Bawa sentiasa nam jaga kesihatan saudara, hak dolah untuk naik kali nak insyaAllah kan jumpa well. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jaga.
3: Datang

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Merdani. Ucapkan untuk nyam kenaiba yang tertilai lagi bersama dengan SFM untuk SEST. Kita jauh pukul 12.10 SEST. Jadi harap nyam kenaiba terus bersama dengan Kani yang bertemankan Kani yang keluar ruang radio SFM bermula pukul 12.00 bersama dengan Dik Saga menemani nyam kenaiba sehingga ke pukul 4 deling akar. Dan juga terima kasih buat rakan setugas sehati 2 pagi bersama dengan DJ Vicky dan juga DJ Raiza. Menemani nyam kenaiba bermula pukul 8 yang tetik sehingga ke pukul 12 aduh atik. Ini lupa rakan-rakan dari Titik Pai bersama SFM terus kesetiaan nyam kenaiba gerger untuk SST sehingga meleng akal. Kira-kira saja nyam bernyaha yang endik yang sedang berehat mungkin selama berehat. Yang senang bekerja, selamat bekerja. Yang senang memandu, hati-hati ketika memandu. Tak kira malut saja perjalanan yang nyom nyowek, tak kira jeruk ataupun nyon. Jadi, ya harap nyom kenaiba kena lebih berhati-hati. Kalau chain bawa simpan, kena pastikan nyom off signal. Kalau chain tukar, tukar lain, kena pastikan nyom nyom og signal terlebih dahulu untuk nyom oglek buat pembunuh moy supaya nyom untuk menukar lorong. Jadi, terus lain SFM. Untuk SST akan teruskan and close segment Maihi Asik bermula pukul 12 sehingga ke pukul 2.30 lengakar dan tepat pada pukul 1 asik sekali akan ada berlaluan. Buat rakan setugas DJ Wiki yang akan datang loigah dan meleksmai ke udara. Sebelum kembali bersambung and close segment Maihi Asik sehingga ke pukul 2.30 lengakar dan pada pukul 2.30 lengakar akan and close segment Khazanah Seni Asik. Ya, akan menemani nyob kenaiba selama 30 minit bermula pukul 2.30 sehingga ke pukul 3 leng akal. Dan tepat pada pukul 3 leng akal, sekali lagi akan ada ugalaluan buat rakan setugas untuk telur igah mulai ketemuan ke udara. Sebelum kembali bersambung enclosed segment dan seksa, iaitu segment detik enclosed segment Maihi Asik bermula pukul 3 leng akal sehingga ke pukul 4 leng akal.

0: Dah, pasti pade.
1: Penyakit malaria ni merupakan sejenis penyakit berjangkit yang boleh mengancam nyawa, yang mana ianya disebabkan oleh sejenis parasit. Okey. Yang mana parasit ni diberi nama Plasmodium. Okey. Dan penyakit ni, Plasmodium ini tadi, dia akan dipindahkan ataupun menjangkiti manusia melalui perantaraan nyamuk. Yang mana nyamuk ni kita panggil sebagai vektor malaria lah. Okey. Jadi dan kebiasaannya, nyamuk yang boleh menyebabkan ataupun menyebarkan penyakit malaria ni adalah nyamuk Anopheles. Cuma yang perlu saya terangkan di sini adalah, bagi penyakit malaria ni, parasit yang menyebabkan penyakit malaria ni ada 5 jenis. Okey, 5 species. Iaitu yang pertama kita namakan sebagai Plasmodium falciparum, kedua Plasmodium vivax, ketiga Plasmodium malariae, keempat Plasmodium ovale, dan yang kelima Plasmodium nolesae.

Yes, FM Manumai lain daripada yang lain. Kembali lagi bersama dengan Yek Sarap, temankan Nyom Kneba and Claude Jet Simon Mahir Asyik. Terima kasih berakan setugas hati DJ Vicky Natalia Igah dan Mdelek Asmai ke udara sebentar hati pada pukul tepat pukul 1 SE seluruh hati. Jadi itu Nyom Kneba yang tiba-tiba bersama SFM, terus selain SFM and Claude Jet Simon Mahir Asyik. Malu ia pasangkan lagu-lagu masyarakat semua 18 suku kaum dan juga lagu-lagu artis tempatan dan juga luar negara yang akan keudarakan untuk hiburan-hiburan Nyom Kneba untuk SIS tu. Yang senang cacat, selamat menyemua selera. Kita adalah waktu rehat. Mungkin rakan-rakan yang tipai berehat dan kajak yang Nyom menyertai. Jadi macam mana bik-bik mana sebelum Nyom memulakan kembali tugas-tugas Nyom Kneba untuk sebelah SIS Doha Cup. Yang tadi lagi memasak, selama masak, ucapkan terutama mak-mak alih-alih yang tadi memasak menyediakan nenca untuk sisi keluarga. Mungkin titik dapur, nasi si lada, mungkin rakan-rakan yang tadi lagi memasak untuk menyediakan nenca untuk sebelah SIS Doha. Dan juga yang senang cacat, selama menyemua selera, yang tadi lagi dalam keadaan yang memandu, hati-hati ketika malu, tak kira malu saja perjalanan yang nyobi-nyobi. Jadi terus SFM, jumpa naik sengmong lagu Ramad Surah Rasidi, lagu tajuk Agau Maya SFM, moi-moi.

Cerita luka nama suara Safi Farhain sebentar hati yang menunai kenema in klasemen Wahi Asyik. Jadi kita sejak pukul 1:35 SE. Jadi untuk jam kenema selamat SE, selamat ada beraktiviti untuk jam kenema, selamat ada tiap kerja, selamat berehat mungkin rakan-rakan yang berehat. Jalan channel kongsi gabar berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Lengak Duhan, Semenanjung, Debut Petir, merap-rap tempat antara nilai Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Semak Kedah, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Jerebu and Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya, Melaka, Totetu and Pulau Pinang. Manakala yang Sabah, Debut Petir, merap-rap tempat Belaman, Sendakan, Kudat, Nata and merap-rap tempat Pantai Barat, Tawau, Jerebu and wilayah Persekutuan Labuan. Manakala yang Sarawak, Ribut petir merobrak tempat Seri Aman, Betung, Kapit, Kuching, Miri, Semarahan, Sariki, Serian, Sibu, Limbang. Manakala yang Jerebu and Bintulu, Mukah. Hanya di unang adalah gah yang dapat kongsikan untuk jam kenewa agar berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Lengak Dua. Jadi hati-hati rakan-rakan yang Chen tel ilik-ilik sahaja untuk sebelah Lengak Dua, Chen Web Mabir, Chen Web Masalah ataupun mula-mula sahajalah yang nyob-nyohin. Pastikan nyob rancang projek aktiviti nyob kenewa dengan main akibat daripada cuaca yang telah pun dia kongsikan sebentar atik. Nyob kena nyesemong agar berkaitan dengan cuaca supaya memudahkan nyob untuk merancang perjalanan aktiviti nyob kenema iluk nyob hei untuk leng agrokal. Mungkin mau urusan-urusan yang perlu nyob selesaikan, kalau urusan nak membedkan urusan-urusan makedai, mungkin nyob boleh tel lagi kerana urusan-urusan yang melibatkan pejabat dan pelbagai lagi lah. Kalau urusan-urusan mabek tu benda nak yang kena nyob kena nyorancang betul-betul lah supaya jawab tak berlakunya benda-benda yang tak ingin ni berlaku. Bil beli kena teater tu pelbagai lagi, terutama mabek ajak awet dari dairy, kena pastikan nyob nyob berjanji. Jadi terus lah SFM, jumpa next sang mong lagu dapat surah Maya Sari, lagu tajuk Mas Semona. SFM, moi no moi.

Lagu Jiwa Lagu Cinta nombor suara Mawi dan juga Dato' M. Nasih sementara itu menemani Akinamba untuk Link Akdo. Jadi terus selain SFM and Kelor Seman Mahi Asyik. Jadi untuknya Akinamba terus bersama dengan Kanan Kelor Ruang Radio SFM mula-mula lain daripada yang lain. Dan macam kongsi agak berkaitan dengan sukan belah sepak saingan masuk ke akhir Piala FA Tekti Tek Lara. Tiga serat masuk akhir di Piala FA tanpa tertentu jelas terdalam 6-6 pasukan dari bakal merentap layang dulu sekaligus menyaksikan perlawanan kedua pusingan 16 Piala FA yang menjadi sukar untuk meramal tembok istilah mula-mula pasukan sudah sebelah hijup dan menuju suku akhir. Ini hanya dua orang dari tipis memisahkan nak sama ada untuk melangkah ataupun terpaksa bungkus. Situasi ini sekaligus menepis persepsi awal mengenai adanya laluan mudah buat mula-mula pasukan kerana defisit gol dari Amis selepas Nasor di aksi pertama. Tambah lagi kerancakan perlawanan penentuan tu kelebihan tipis 1-0 dengan pegang Penang FC membalik Melaka FC sama KL City FC menentang Perak FA taktik tak cukup untuk menyelamatkan Ungna apatah lagi beraksi Anamandri Tottenham Oak sebarang jaminan selesa kerana kelebihan minimum sebegini mudah tersebut keluar aksi timbal balik. Jadi Una adalah agah yang ia dapat kongsikan untuknya berkenaiba agah berkaitan dengan sukan belah sepak PLFA saingan masuk akhir PLFA tak lagi terbuka.

Jadi antara perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung untuk Isteduh adalah Negeri Sembilan FC menentang Kelantan City FC pukul 4.45 Link Akan. Johor Darul Ta'zim FC Isteduh menentang UM Damansara United 8.30 Layakkan. Penang FC menentang Melaka.

korupsi menentang Perak pada pukul 8.15 layak Isakal. Jadi ini adalah antara pelawanan-pelawanan yang akan berlangsung untuk pelawanan kedua timbalbalik PLFA Malaysia. Jadi terus selain SFM, Jumanik Saimong, lagu nombor Surawani Hasrita, lagu tajuk Lembayung Tari. SFM, moi-moi.

Cinta Palsu nombor suara resam band sementara itu yang menemani Akinewi and Chloe Simon Mahi Asyik. Jadi akan teruskan lagi perkongsian mengenai info trafik yang ia akan kongsikan untuknya Akinewi untuk link out. Jangan merop-merop perkongsian berkaitan info trafik kerana nombor ni kejap penyelenggaraan yang NSPDH and kilometer 28 hingga 0.0 hingga 29.5 arah barat nombor Lukut Mepo Dixon lorong ialah yang tutup trafik terkawal. Dan juga titik lagi berkaitan dengan kejap penyelenggaraan dan persimpangan Pedas Linggi arah utara dan Pedas Linggi Mesnawang separuh endong persimpangan untuk tutup trafik kelancar. Titik lagi berkaitan dengan kejap penyelenggaraan kilometer 257.4 hingga 259.5 arah utara dan Mesnawang Pedas Linggi lorong yang tutup trafik terkawal. Jadi una adalah gah-gah berkaitan dengan info berkaitan dengan kejap penyelenggaraan. Jadi nyoba kenewa sila pandu berhati-hati, patuhi arahan pengawal ataupun tanda trafik dan lokasi. Pastikan kenewa langkah berjaga-jaga nyobkod. Semoga nyoloi selamat destinasi. Jadi ilu-ilu pun terus selain SFM. Jadi saya mau mening lagu dapat surat Tengville lagu bertajuk Eng Ho He. SFM, moi-moi.

Menata Sengmong lagu nak bersuara Mas Du, lagu bertajuk Janji Manis. Jadi intinya kena ber selepas ada akal tepat pada pukul 2.30 minit lain akal akan keluar je segmen seterusnya jam yang kedua tu. And keluar je segmen Kazanah Seni Asik yang akan menemani jam kena ber untuk lain akal. Jadi ilik-ilik pun terus layan SFM dan juga terus bersama dengan keluar ruang radio SFM. Tapi sebelum nak sama mana dengar lagu, antaranya adalah lagu Nobat Suara Raja, lagu bertajuk Jujur, dan juga lagu Nobat Suara Jimbara, lagu bertajuk Parasit. Ini lupa SFM, moi no moi.

aku tumpang batanya.

Inilah Radio Asyik FM menemui dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Penjawab awam disuruh untuk menghayati prinsip itqan fil amal, prinsip menekankan dan membawai kesungguhan dan juga kecemerlangan dalam membuat tanggungjawab. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengabar ianya dikenak diterjemahkan melalui penambahan prestasi dan pelaksanaan dasar yang lebih cepat. Dia mengabar manfaat dasar kerajaan mesti boleh dirasa rakyat. Gak banyak lagi budaya kerja yang cekap, pantai dan berkesan penting untuk membawa negara ini lebih jauh. Sementara itu, Perdana Menteri menyuruh generasi wang muda berwaspada kepada kemasukan ideologi asing. Dia mengabar komunisme antara ancaman yang boleh menggugat perpaduan dan juga kestabilan negara ini. Disebabkan unsur komunisme masih menebal di kalangan masyarakat, gak banyak lagi ancaman itu kena dipandang bersama isu komunisme dan juga rasuah. Tiga ancaman utama yang pernah dibawai daripada Perdana Menteri kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak Husin. Pendidikan masyarakat Melayu dan berputeranya boleh lagi bergantung kepada kota Hajeng, tetapi kena diubah kepada keupayaan diri. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mengabar kejayaan kena diukur melalui penguasaan bidang kritikal, antaranya sains, teknologi dan kejuruteraan, juga matematik ataupun STEM. Selain penciptaan teknologi baru dan juga pemilikan harta intelek, dia mengabar TVET kena dijadikan jalan yang penting untuk pembangunan bakat negara ini. Pihak Bomba Perak menyuai SOP had usia bodek-bodek ataupun kanak-kanak dalam aktiviti untuk mendaki gunung di Panang Balik. Pengarah JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun mengabar langkah itu penting bagi menguangkan risiko kecederaan. Dia mengabar penglibatan pendaki bawah umur kena dihadkan atas sebab keselamatan. Enggak banyak lagi trek mencabar lebih berisiko kepada bodek-bodek berbanding dengan pendaki wang dewasa. Kepada itu, polis akan merakam keterangan 6 pendaki ekspedisi Trans-GBB. Didi dijumpai selamat selepas dinyatakan hilang dekat Gunung Gerah, Kelantan. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin mengabar Didi akan dibawa ke IPD Greek untuk proses dokumentasi. Kemuhain Didi lepas itu boleh dibagi balik. Dia mengabar Didi ada dalam keadaan yang sihat. 6 pendaki itu dijumpai selamat gelam entai. Ket perkembangan lain, Datuk Muhammad Alwi mengabar polis Perak menahan 4 ahli geng Man Kuda, dikabarkan terlibat dalam 14 kes samun dan cui kita dekat Perak, Kedah dan Pulau Pinang. Dia mengabar kemuhan suspek umur antara 24 sampai 49 tahun. Gidi ada bermacam rekod kesalahan jenayah dan juga hal dadah. Kumpulan itu dikabarkan terlibat dalam 9 kes cui dan juga cubaan cui kita. Selain itu, 2 kes samun dan 3 kes cui barang dalam kenderaan. Dia mengabar pihak polis kenen mengesan 4 lagi suspek berumur 30 sampai 36 tahun. Amalan kecekapan tenaga boleh menolong pengguna mengawal kos belanja hari-hari. Pensyarah kanan Unit 10 Business School, Dr. Nur Salwati Osman mengabar kemajuan teknologi menyenangkan penggunaan Apitrack secara lebih cekap. Dia mengabar penggunaan tenaga yang tinggi boleh menambahkan lagi kos operasi. Pada masa yang serupa, tabiat sehari-hari semacam membiarkan lampu terpasang dan juga penghawa dingin masa nyam ada uang juga boleh menyebabkan hal membazi. Dia mengabar perubahan tabiat dan penggunaan teknologi kecekapan tenaga penting bagi menguangkan hal pembaziran. Yang juga memantu dan juga mengawal kos sara hidup dan memastikan penggunaan lebih baik dan mampan. Golongan berisiko kena menghadkan aktiviti luar masa musim jerebu. Pensyarah dan pakar perunding kanan respiratory UKM Profesor Dr. Andrea Ban Yulin mengabar jerebu boleh menyebabkan radang paru-paru, ianya juga boleh menjihitkan penyakit paru-paru yang ada genen. Dia mengabar anak-anak kecil, wang tinak yang ngandung dan juga warga tuhi antara golongan yang ada risiko tinggi. Wang ramai disuruh menguangkan aktiviti luar bila bacaan IPU melebihi 100. Dia juga menyuruh penggunaan pelitup muka N95 bagi menguangkan pendedahan kepada jerebu nin. Pulau Orang Hutan Bukit Merah menyasarkan populasi 50 iku wang hutan. Penasihat Yayasan Nin Azmil Kuzaid Zakaria mengabar jumlah itu penting sebagai populasi jaminan. Ianya boleh menjadi titik pemula untuk membelur dan memulihkan populasi wang hutan.
kehabitat luwak, kehabitat liar kalau adanya ancaman. Dia mengabar sasaran ini dijangkakan akan mengambil masa antara 15 sampai 20 tahun. Pada masa genen, Pulau Itin dihuni 15 ekor wang hutan. Berita sukan menjelang aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA, Selangor FC kekal bermain dan berasinya ada-adanya penyokong untuk berjumpa Sabah FC besok. Persatuan Bola Sepak Malaysia mengabarkan Mahkamah Timbang Tara menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman yang difailkan daripada pasukan Selangor FC. Kedua-dua pasukan terikat dua sama dekat aksi pertama dekat Stadium Likas Kota Kinabalu hari Rabu hari itu. Kepada Itin, Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zain mengaku tugas payah menunggu apabila berdepan DPMM FC dekat aksi pertama pusingan 16 Piala FA dekat Brunei besok. Dia mengabar pasukan tuan rumah pastinya akan bagikan tetangan yang paling sengit. Ini bagi meraihkan bekalan selesa didi untuk aksi timbal balik ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada 16 September nanti. Dia juga menyuruh pemain lebih fokus, teruskan berdisiplin dan menguatkan lagi benteng pertahanan. Sekian aja yang kita tumpah daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Zamzuri Zawawi di Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kerana kau yang ku cinta, nombor suara genre sementara atik menemani Academy and Clerk Simon Maihi Asik. Dan juga sementara atik tepat pada pukul 3 heleng atik wajah bersama dengan rakan setugas DJNR ataupun DJ Nuriman yang hanya terloi gah nemilik temuan sebentar atik. Dan akan terus sekali berai-berai dan keluar segmen Maihi Asik berbaki tiktik lagi memerup minat yang menemaninya berkenaimba sehingga ke pukul 4 leng akal. Jadi ilu-ilu pun rakan-rakan dah teruskan bersaimung Ansi FM yang tipai bersaimung. Saya harap jumpa berkenaimba terus bersama dengan kami and keluar segmen Maihi Asik and Ansi FM Moi No Moi. Jadi jumpa nak bersaimung lagu dan bersorak F-Band lagu bertajuk Gusa lagi Ansi FM Moi No Moi.

Oh, nak attack Simon dulu nama suara ESB. Lagu dia tajuk 3 jam tanpamu. Ha, 3 jam tanpamu. Sunyi tanpa dirimu, Naruna. Jadi, ilai-ilai pun jom kenewa. Yang tertiak lagi bersama SFM. Terus selain SFM untuk Leng Artis. Semoga cuaca mentepan jom kenewa. Tertiak lagi dalam keadaan jaga mimik sentiasa. Dan juga untuk rakan-rakan yang telah lalui semua SFM yang boleh mengikuti SFM melalui frekuensi 89.3 FM, Lut Temling, Jerantut, Pahang 91.1 FM, Lembah, Kelang 93.1 FM, Lenggung, Perak 95.6 FM, Laka, Johor Utara 96.7 FM, Great Perak 99.9 FM, Damak, Pahang 102.5 FM, Pahang Barat, Gunung Kali, Biru, Sungai, Kepung Gajah, Kampar 102.7 FM, Gunung Kledang 105.1 FM, Gunung Rincang, Tapah, Langkap dan juga Sungai. Kawasan-kawasan yang berfrekuensi nyogoi yang boleh bersama dengan SFM melalui TV My Preview 706 dan juga Astro 875 atau melalui aplikasi RTM Klik boleh muat turun secara percuma, betul-betul percuma. Jadi ilai pun terus lah SFM, lagu nama surat Eddie KKB dan juga Anna, lagu tajuk Sayang Sayang SFM. Moi-moi.

Menata sembang lagu nama suara UK Sel yang ditajuk Kekasihku. Tuan kan kena main keluar sembang Mahi Asik. Dan juga kita jauh pukul 3.47 minit lengak. Pembara penghujung yang besar yang bertugas bertemankan Nyob Kenebe. Terima kasih Jaji ucapkan untuk Nyob Kenebe yang telah bertemankan ia bermula pukul 12 sisa sehingga ke pukul 4.20 akar. Selepas ada akal akan Isra tugas merakan setugas di Jemaah akan menemani Nyob Kenebe bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layakkan. Jadi Lilo pun teruskan kesetiaan Nyob bersemangkan yang keluar ruang radio Asyik FM. Jadi segal saling menurutkan diri. Jumpa lagi pada hari mahu yang akan berkonti lagi seperti biasa bertemankan Nyob Kenebe. Sebelum itu, terima kasih untuk dengar di perapan Nyob Kenebe dengan lagu nombor suara DSL. Lagu terayu orang ketiga SFM. Bye-bye.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
1: Ibra, temuan di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Agus ya. Tajuk yang aku nak sampaikan hari ini, hidup sementara saja. Ya, sahabat-sahabat dikasih Allah Subhanahu taala, ina-ina, mama-mama, kakak-kakak, adik-adik. Ini ni aku nak sampaikan saudara mara ya. Hidup ni hanya sementara saudara mara. Di yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Seringkali kita sibuk mengejar dunia hingga lupa bahawa hidup ni hanyalah persinggahan sementara saja. Kita ketawa hari ini, belum tentu esok masih menyawa. Kita mengancang panjang, sedangkan ajal yang pernah memberi notis, yang pernah memagih amaran, yang pernah langsung. Allah Subhanahu Wataala menginginkan kita, setiap yang menyawa mesti merasai mati. Surah Ali Imran ayat 185. Ayat ini pendek seramak ya, tetapi sangat mengetahkan jiwa. Tetapi mengetahkan jiwa. Pasti soalnya bukan bila mati, tapi dalam keadaan bagaimana kita mati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Membanyakkanlah menyati mati, memutuskan segala kelazatan, iaitu mati." Hadis riwayat At-Tirmizi. Mengapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengapa macam tu? Nyuruh kita mengingat mati, kerana dengan mengingati mati, hati menjadi lembut, dosa terasa berat, ibadah terasa menilai. Dunia nyam lagi nipu. Maka sebelum kita disulatkan uang, perbanyaklah sujud kita sekarang belum kita dikapankan. Perbanyaklah taubat kita hari ini. Semoga Allah dalam husnul khotimah dan nikmat segala amal kita. Itu hajatlah tazkirah aku pada hari ini dengan tajuk yang aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jatim.
3: Frekuensi mengasyikan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

8 September 2026. Selasa menemani anda di ruang udara Aceh FM Monomoy Lepen Line bersama dengan Rentak Genen. Nah, masa ni sampai ke pukul 6 petang kelas. 6 petang kita bersama dengan Mati Mareh akan menemani anda. Dan pada pukul 5 kita beri laluan pada berita jam 5 akan ke udara. Dan pada pukul 6 petang bersama dengan Mati Mareh lagu-lagu hiburan kita sampai ke pukul 7.30 bersama dengan Kazana Hasni, Asyik FM Extra akan menemani anda. 4 jam ke udara menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda nang. Baru saja bersama dengan kami, dah terus saja bersama dengan kami. Walau di mana pun berada, Asyik FM Moin, nombor lain daripada yang lain untuk masa ini dari frekuensi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter, tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puteri Kuala Lumpur menemani anda. Terima kasih rakan tugas bersama dengan DJ SS, DJ Saga yang menemani anda. Dari pukul 12 ni sampai ke pukul 4. Dan Genen tiba lagi untuk menemani anda di ruang udara Asyik FM bersama Rentak Genen. Pukul 4 sampai ke pukul 8 gelap-gelap. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

itu dia Bujang Manang membuka tirai kita untuk selepas petang ni. Memang anda di ruang udara Asyik FM Moin Nomor Lepang Lain bersama kumpulan Dama. Selamat petang Malaysia, selamat petang pada anda yang baru saja bersama kami. Dah terus bersama dengan kami yang baru, Hajin temankan Imah untuk masak ni, dan Imah pun baru Hajin menemani anda rakan-rakan pendengar walau di mana pun berada. Anda juga boleh mengingat kami melalui saluran Astro 875 My Freeview 706 ataupun sama dengan RTM Klik yang menaikkan rtm.gov.my bersama dengan RTM Klik betul-betul percuma. Okey, selamat petang Malaysia, selamat petang untuk anda semua yang terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Selamat minum petang, selamat beristirahat, selamat memandu juga untuk rakan-rakan kita yang memandu. Tante macam ni kalau orang khabar memandu, mata pun mulak lah kan. Rasa layu di hujung mekar. Tapi apa pun berhati-hati, berwaspada, beringat selalu, ingat orang tersayang menyayangi anda. Selamat lay up juga Ariana 79. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moin Nomor Lepang Lain. Teman berteman bersama dengan Imah di sini anda. Dan bersama dengan rentak genen lagu-lagu dari bakat-bakat nenek muda kita. Dari hasil penulisan lagu, daripada muzik, susunan lagu, susunan muzik. Selamat dui juga. Selamat laak, selamat dui. Selamat peteng. Lagi bersama dengan Gresam Band menghiasi ruangan kita lepas ni bersama dengan Tak Usel lagi. Kalau hari tu khabar hang usel, yang hari ni nyap usel dah. Yang payah aku nyap usel lagi dekat ong. Boleh campur broken ya. Apa-apa terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moin No More daripada yang lain.

Bidin CSJ yang menemani anda bersama dengan Ingan Alika. Hai, kita bersama dengan kami dalam rentak Gen dan Asyik FM Moin Nombor Lepang Lain. Selamat minum peteng untuk rakan-rakan kita yang sedang minum peteng. Kurangkan gula pada minuman makanan kita, tambahkan gula pada senyuman kita untuk selamat peteng ni. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Nombor Lepang Lain bersama rentak Gen.

Anak Jerai ya, dari Ayu yang baru saja bersama dengan kita di ruang udara Asyik FM. Moi, no moi, lain daripada lain. Memandang anda wala di mana pun berada. Jadi bersama dengan Tunas Pai pula mengiringi anda, menghiasi ruangan anda untuk surah petang ini. Berhati-hati rakan-rakan kita yang sedang memandu. Terus pada semasa memandu, yang nak bawa motor tu, hati-hati juga, beringat selalu. Ingat orang tersayang dan menyayangi anda ya. Memandu berhati-hati, bukan sesuka hati. Bersama dengan Sarah Tunas Pai. Jatuh lagi. Ini macam saja je buat-buat jatuh ni. Terjatuh pula saja je. Terjatuh pula. Jatuh. Jatuh tangga, jatuh hati, jatuh macam-macam, jatuh motor pun ada. Macam-macam. Okey, apa pun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Mula-mula daripada yang lain.

Agok Hasabi dari Azroy dan Maureen yang baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lain depan lain menemani anda walau di mana pun berada. Lagi apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin, nombor lain depan lain. Nah, untuk selama petang ini menemani anda. Ya, 4.53 minit petang bersama dengan kami di Asyik FM. Moin, nombor lain depan lain bersama Rentak Genen. Lagu-lagu bakat-bakat nenek muda kita. Nah, kita tunjulkan yang kita keluarkan menemani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lain depan lain. Bersama dengan Ana Gadis Pilihan dari Lan Asal, menemani anda. Terus bersama kami hanya di Asyik FM, Monomoy Level Lain.

80% lepasan bumi putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkukuh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam perkara itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu Gunung Merapi, Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu Gunung Merapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda Mohana terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin Demo Lepang Lain bersama Rentak Genen menemani anda. Dan terus bersama dengan kami walau di mana pun berada dari frekuensi 89.3 MHz 91.1 MHz 102.5 101.5 MHz 105.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter tanah 050 kilohertz dari Wisma Radio Angkas Free Kuala Lumpur menemani anda. Dan anda juga boleh mengingat kami melalui saluran Astro 875, My Preview 706 atau bersama dengan RTM di klik dengan menaikkan rtm.gov.my. Check out satu radio bersama dengan Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain. Okay, selamat minum peteng. Selamat bersarapan peteng. Sarapan peteng. Selamat minum peteng. Selamat bersarapan peteng. Anda pasti kesenyuman sentiasa melekat di bibir anda. Kurangkan benda-benda manis. Kurangkan orang khabar makan benda nang manis, minum air nang manis. Tambahkan manis pada senyuman kita. Ya. Yeah. Okey, apa pun terus sama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin, no moin. Lain daripada lain. Udel cewek katanya. Terima kasih. Fatisah, hai. Jom minum kopi DJ Emma. Aduh, panas-panas nak ajak minum kopi ni macam malok ni. Tak boleh saya. Okey, terus bersama dengan kami. Jom makan. Ui, makan. Benda yang paling sedap dalam dunia adalah makan. Apa pun terus bersama kami Asyik FM. Moin, no moin. Lain daripada yang lain.

Lagi bersama dengan lagu yang terakhir menutup tirai kita bersama Rentak Genen untuk hari ini, edisi 8 September 2026. Selasa menemani anda. Bersama dengan dari suku kaum Batek, dengan Bunga dari Zik Band. Dari rakan-rakan kita di Aring 5. Terus bersama kami hanya di Asyik FM Monomo 11 lain. Dan lepas ini bersama dengan Mate Mareh akan menemani anda. Layanlah ke lagu jiwa anda. Yeah.

mana pun berada. Acik FM, Moino Moy, Lady Pian Lain, mani anda walau di mana pun berada. Teman berteman bersama dengan Nima Resmi, mani anda. Bersama dengan Mate Mare, kesana ke sini. Kesana kemari. Okey Kak Fiza, terima kasih Kak Fiza. Hati-hati. Jumpa lagi, bye-bye. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga pemakanan, jaga segalanya. Jaga kecantikan, tiba. Let's go. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, waspada semasa memandu. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang meminjamkan waktu anda. Yang meminjamkan jari-jemari anda. Yang meminjamkan penglihatan anda bersama dengan kami. Dan meminjamkan pendengaran anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moino Moy, depan lain teman-teman bersama dengan Imari Semani anda. Okey, golongan berisiko perlu menghadkan aktiviti luar semasa jerebu. Bagaimana pensyarah dan juga pakar perunding kanan. Respiratory UKM Profesor Dr. Andrea Ban Yulin mengabar. Bagaimana jerebu boleh menyebabkan radang paru-paru yang juga memburukkan penyakit paru-paru tidak ada. Angguh lagi kanak-kanak kecil, wanita hamil dan juga warga emas antara golongan yang berisiko tinggi. Jadi orang ramai disarankan mengurangkan aktiviti luar bila bacaan IPU melebihi 100. Dan dia juga menggalakkan penggunaan pelitup muka N95 bagi mengurangkan pendedahan kepada jerebu. Apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moino Moy, lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan masih teman berteman bersama dengan Nima di sini menemani anda. Satu pertanyaan, satu persoalan. Boleh tak jadi teman ni? Terus bersama kami Asyik FM, Moino Moy, lain daripada yang lain.

Lagi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lepas live memandai anda walau di mana pun berada. 6-1 minit peteng. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda dan bangun jaya dalam perjalanan. Berhati-hati, berwaspada. Dan terus kita bersama dengan kami walau

0: mana?
1: Eh, di mana ya?
2: Kau nak tahu?
1: Kita di mana?
2: Di Asik FM. FM.
3: Selamat mendengar.
4: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asik FM sebagai teman.
5: Asik FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas live menemani anda walau di mana pun berada. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda. Dan terus je bersama dengan kami untuk selamat petang ni, bersama dengan lagu-lagu hiburan kita mati marih menemani anda. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini. Kek mana selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu. Kementerian Pengangkutan Negara tu juga memaklumkan, yang termasuklah lapangan terbang antarabangsa Karno, Hatta dekat Jakarta, dan lapangan terbang Halim Perdana dekat Kusuma, serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara dekat Bandung.

0: bukan terbaik. Okay, apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor level lain bersama dengan Molek dari Eliana. Minggu lepas hari Jumaat bersama dengan Eliana di sebagai artis undangan membuka tirai The Battle of the Band di Shah Alam. Dan beberapa hari ini pula kita dapat tengok live dia. Macam mana khabar ada warded masuk hospital. Kita doakan, kita sedia maklum yang Eliana fighter ataupun berjuang dalam kanser. Let's go. Sedang berjuang melawan kanser. Kita doakan sama semoga Eliana cepat sembuh dan baik seperti sedia kala. Dan tetap juga berkarya dengan tidak memakai kasutnya. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Monomoy Lepen Lain memandang anda walau di mana pun berada. Pendidikan masyarakat Melayu juga berputera tidak boleh lagi bergantung kepada kota semata-mata. Sebaliknya juga perlu ditransformasikan kepada keupayaan diri. Jadi Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mengabar bagaimana kejayaan perlu diukur melalui penguasaan bidang kritikal antara sains, teknologi, kejuruteraan, matematik atau STEM. Selain itu juga penciptaan teknologi baharu dan juga pemilikan harta intelek. Angguh biar lagi TVET juga perlu dijadikan laluan utama pembangunan bakat negara. Dan angguh biar lagi ke mana dasar afirmatif kemana masih lagi relevan selagi lagi wujud ketidakseimbangan struktur. Namun matlamat akhirnya juga dapat melahirkan golongan yang berdaya saing dan juga mampu untuk berdikari. Jadi TVET bukanlah pilihan yang terakhir. Bukan sekadar orang khabar pilihan yang CP-CP. Sebaliknya orang khabar bidang kemahiran juga penting dalam kehidupan kita. Banyak sebenarnya yang gunakan kemahiran kita untuk kita lebih ke depan, lebih maju lagi. Ya, apa betul bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moin Nomor Lain Lain dalam Mati Marih Asyik FM Moin Nomor Lain Lain.
1: Teh Mare, kesenun

Independent Woman dari OST Charlie Angels. OST ni Charlie yang baru haji bersama dengan kita di ruang udara Asyik FM Oi nombor lain-lain lain. Teruskan kesian anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Oi nombor lain-lain lain. Memandu anda walau di mana pun berada. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda yang baru saja bersama dengan kami dan terus tip bersama dengan kami. Teman-teman bersama dengan Imah di sini memandu anda. 6.30 minit petang menemani anda walau di mana pun berada. Dalam kesesakan lalu lintas, bersabar hendaknya. Tenang selalu dan pastikan kami menjadi teman sepanjang perjalanan anda. Semua lapisan masyarakat perlu berganding bahu membudayakan membaca. Bagaimana Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agu Dagang mengabak. Usaha menjadikan Malaysia sebagai negara membaca menjelang 2030. Bukan tanggungjawab kerajaan sahaja, tapi yang juga perlu digerakkan sebagai gerakan nasional. Biar juga mengabar, masyarakat perlu untuk membaca dan memahami, berfikir dan juga menilai maklumat. Angguh biar lagi, literasi bukan sekadar kebolehan membaca dan menulis, yang juga menjadi asas pada ilmu dan pemikiran yang kritis. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Oi, nombor lain-lain, membanding anda walau di mana pun berada. Anda yang nak berteman, ada nak sorang-sorang masa ni. Nah, semoga ada lah yang nak teman-temankan ya. Terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Nombor lain-lain.

Bayi hitam je mall. Yang memang ni menghiasi ruangan kita untuk suara petang ni. Suara petang Malaysia, suara petang pada anda. Dan terus bersama di kami di ruang udara Asyik FM. Moina boleh berlain. Mungkin nak-inak kita, mama kita ada yang tengah memasak. Gauk kita, gegek kita dan tengah masak-masak ni kan untuk hidangan. Nah, gelap kelah. Hati-hati masak. Elok-elok masak. Juga untuk rakan-rakan kita, mungkin ada nak minum peteng. Baru nak minum peteng. Selamat minum peteng. Kurangkan manisan pada minuman dan makanan kita. Tambahkan manisan pada senyuman kita untuk selamat peteng ni. Kan Jana? Jana! I'm back! Terus bersama dengan kami untuk suara petang ni. Menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lain daripada yang lain.

Itu tadi Yang Terlarang Itu Godaan sama Sweet Chan. Baru saja menghiburkan kita dan membawa kita ke pukul 7 gelap. Mana-mana anda, walau di mana pun berada, salam senja, selamat gelap, selamat malam. Masih bersama dengan Mate Mare, hanya di Asyik FM, Monomoy, Lady Penang Lain.

Cinta tersia dari Yang Zin yang baru saja menghiasi ruangan kita. Selamat menjamu selera, selamat makin gelap untuk rakan-rakan kita yang makin gelap. Lagi apa pun, teruskan kesedihan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lepas lain memandai anda walau di mana pun berada. Dan masa teman-teman bersama dengan Nima di sini memandai anda. Dan bersama dengan Mahathir Mahrez. Dan pada pukul 7.30 kelak kita akan bersama dengan Kasana Seni Asyik Extra. Lagu-lagu tradisional orang kita akan ke udara sampai ke pukul 8, sampai tamat siaran Nima. Tugasan Nima. Jadi apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Berhati-hati kepada rakan-rakan kita yang sedang memandu, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Jadi apa pun, terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin no more, lain daripada yang lain.

0: untukmu. Feminine yang baru saja menghiasi ruangan kita. Bersama dengan Mata Mari Asyik FM Monomoy dan yang lain. Jadi rasanya cukup aja tugas imam menemani anda untuk hari ini di ruang udara Asyik FM. Oh, ini mulai lain daripada lain. Lepas ini bersama dengan rakan setugas dalam dialek. Jakun akan menemani anda.
1: Jom.
0: Sebarang kekurangan kesilapan harap dimaafkan imam manusia biasa dengan yang terbabas juga. Jangan lupa untuk temankan imam esok pukul 8 hingga 12 tengah hari. Bersama dengan dua Rabu.
2: Hai Fiona.
3: Hai Jo.
0: Jumpa lagi esok.
2: Fiona sibuk dah.
0: Jadi yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada diri mas sendiri. Terima kasih kepada anda yang meminjamkan waktu anda, yang meminjamkan pendengaran anda, yang meminjamkan jari jemari anda, yang meminjamkan penglihatan anda.
1: Hello.
0: Terima kasih untuk anda semua yang terus di bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin No More Level Line. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hingga ke pukul 12 tengah malam nanti untuk siaran kita. Imam mengundurkan diri dulu. Depan ini bersama dengan Kazana Senia Asyik Extra akan menemani anda. Untuk imam mengundurkan diri dulu. Tapi jangan ditanya ke mana imam pergi. Selamatlah, salam sayang. Ceria-ceria selalu senyum. Senyum selalu dari imam. Terimalah Fiona menutup tirai imam untuk hari ini. Di ruang udara Asyik FM menemui lain daripada yang lain.

0: Ibra, Cakur Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak bapak ada tuntut untuk beri layanan hak adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud takutlah akan Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anak-anak adalah amanah Allah yang diserahkan pada mak bapak untuk dijaga dan dipelihara dengan membimbing dan semua ke arah kesejahteraan hidup di dunia dan juga akhirat. Membeza-beza anak adalah faktor yang boleh merusakkan peribadi dan jiwa Desmo. Akan timbul perasaan hasad dengki hingga membuat Desmo sering bertaki dan hilang rasa kasih sayang sesama sendiri. Sewajarnya mak bapak menyamakan layanan di antara anak, empat ngira, jantan atau betina, sempurna atau cacat, cantik ataupun empat cantik, dan mak bapak harus berlaku adil menjaga anak-anak. Bersifat bertanggungjawab yang telah dituntut dan diamanahkan oleh Allah pada hamba-hambanya. Sesungguhnya mak bapak berlaku adil akan diberikan ganjaran syurga di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud sesiapa mempunyai anak betina kemudian empat dihinakan dan empat mengutamakan anak jantan daripada anak betinanya, nescaya dia dimasukkan ke Allah ke dalam syurga. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Dengan itu sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: Asyik FM.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.

0: Pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau-Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fatina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Seri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Eh, bro, bro, bro, bro, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, hey, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

Idrimen in Thailand daripada Karabawa sebentar tadi ya. Permintaan rakan kita Muhammad Razif sebentar tadi. Kita ke berjalan-jalan ke negara Thailand. Walaupun tak dapat pergi dengar lagu Thailand pun kira okey lah, jadilah ya. Okey. Jadi sekarang ni orang masa pukul macam mana? Sekarang ni jam dah pun masuk pukul 9.48 minit malam. Jadi kita hanya berbaki 12 minit saja lagi untuk segmen pilihan asyik kita. Jadi kita tak nak buang masa. Kita masih ada lagi 3 lagu untuk segmen pilihan asyik. Dan ini dia 3 lagu yang terakhir daripada rakan pendengar kita. Kita ada Acik Bud dari Bulu Nipis. Kampung Buluh Nipis ya. Bukan apa-apa. Nama kampung dia Bulu Nipis. Buluh Nipis. Acik nama dia. Dia nak buat permintaan lagu Mateh Mareh. Lagu dalam dialek Semai. Nyanyian dari kumpulan BLB Band. Seterusnya kita ada Brother Herman kita. Datangnya daripada Kelang, Selangor. Kelang Bandar Colombia dengan lagu permintaannya Romantis dari kumpulan Spring. Seterusnya kita ada Abang Kenun kita, Adik Kenun kita, Si Kenun kita. Dia nak buat permintaan lagu dia Rinduku Tiada Berteman dari kumpulan Jelmol. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu pilihan dari pendengar Rasyi FM. Semestinya di Pilihan Asyik. Moi-moi, lain daripada yang lain.

malam. Cobain dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Asyik FM. Moy Nombor.

HFM Moin Moin, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni kita kembali semula setelah berakhirnya lagu Rinduku Tiada Berteman, permintaan daripada Kenun sebentar tadi, maka berakhirlah segmen pilihan asyik kita. Jadi sekarang ni jam dah pun dah menunjukkan pukul 10.04 minit malam. Kini kita kembali, kini kacan semua kembali bersama dengan Kok. Semestinya seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan, seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo!

kasih buat semua rakan-rakan pendengar kerana masih lagi setia bersama dengan Kok. Menemankan Kok bermula daripada pukul 8 malam tadi sampai ke waktu yang sekarang lah. Jadi sekarang ni 10.05 minit malam. Kita akan berpindah ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen Joke Healing. Jadi malam ni Kok nak bawa kacan semua berhealing-healing, bersantai-santai. Mungkin setelah seharian penat bekerja hari ni, jadi inilah waktunya untuk kita bersantai. Mungkin ada juga rakan-rakan pendengar kita yang seharian apa orang khabar tu, uruskan anak-anak, pergi hantar anak sekolah, balik anak, balik ambil anak sekolah pula, lepas tu sambung balik kerja, lepas tu baru balik kerja petang tadi. Dan inilah waktunya untuk kita semua orang khabar tu berhealing-healing, okay? Bersantai-santai. Jadi kita tak nak buang masa, aku nak ajakkan semua berhibur. Kali ini kita akan bersama dengan kumpulan variasi. Siapa yang ada nama Jaslina pula. Jaslina tu yang hilang tu, maafkan aku ya. Haslina. Siapa hak hak nama Haslina dalam Ika, dalam live Ika, tolong angkat tangan ya. Sebab lagu selepas ni lagu Haslina dari kumpulan variasi. Jadi kita akan berhibur, kita akan berhealing semestinya bersama dengan Asyik FM, Haslina, variasi semoga terhibur.

perhatian, perhatian.

0: Diulangi sekali lagi, Anda sekarang berada di Zone RCFM. Terima kasih.
1: Moi no, moi no, moi.

Itu dia Mang Hopos, lagu dalam dialek Semai dari kumpulan BLB Band. Sebentar tadi yang menghiburkan malam hari kita menerusi ruangan Jok Healing sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang ni 10.24 minit malam. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar Rasyi FM yang masih lagi setia bersama dengan Rasyi FM. Jadi mana-mana rakan yang nak mendengarkan Rasyi FM secara live, boleh masuk ke live TikTok Rasyi FM sekarang juga. Dekat situ kita boleh berkomunikasi dua hala. Yang mana nak tanya pasal lagu ke, tak kisah pasal apa-apa pun, boleh masuk ke live TikTok sekarang juga. Jadi sekarang ni aku nak kongsikan sikit berkaitan dengan cuaca semasa lah ya. Jadi untuk malam ni, amaran ribut petir yang kau dapatkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia, di mana kawasan yang ribut petir dengan hujan lebat untuk malam ni bermula pukul 9 malam sampai pukul 1 pagi kelak ya. Antaranya dekat kawasan Perak iaitu Kinta dengan Kampar, hujan lebat dengan ribut petir. Manakala kawasan Kelantan untuk malam ni dekat Pasir Mas, Kota Baru, Tumpat, Bacok, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Jeli dengan Kuala Kerai. Untuk Terengganu pula malam ni dekat Besut, hujan lebat dengan ribut petir. Kalau di Sarawak pula, di Miri, Bintulu, Limbang, Kapit. Kalau di Sabah, di Pantai Barat, pedalaman, Kudat dan juga Kota Marudu. Jadi itu dia antara kawasan-kawasan yang orang kabar tu ribut petir dengan hujan lebat untuk malam ni ya. Yang jadi mana kawasan-kawasan hujan lebat dengan ribut petir, diharapkan jangan main hujan ya, sebab kita sedia maklum sebab kita ada apa orang kabar tu yang dekat atas nun tu can buat awan tu, sebab orang kabar tu tak sehat lah hujan tu ya. Sebab kita cuma untuk ni lah, untuk padamkan api dekat kawasan-kawasan yang terbakar lah hujan tu. Jadi mana-mana kawasan yang berjerebu, tolong elakkan daripada aktiviti di luar rumah lah untuk jaga kesihatan masing-masing. Okay? Jadi apa-apa pun semoga terus jaga diri masing-masing. Jadi ini dia seterusnya, kita akan berhealing bersama dengan Real Spin, Semakin Rindu. Yang mana ramai-ramai yang tahu lagu ini, mari bernyanyi bersama dengan DJ Iris semestinya. Rasyi FM, menemui Jok Healing.

Itu dia di saat aku mencintaimu. Daripada Dadali sebentar tadi ha, buat rakan-rakan pendengar semua, jangan sedih-sedih ha, yang mana ada masalah tu ha, jangan sedih, ok ha, settlekan satu persatu, selesaikan satu persatu lah ya ha, sebab sikit lah aku nak bagi tahu dekat kajian semua. Tuhan takkan uji takkan ujilah hamba dia ya, kalau dia tahu hamba dia tak boleh nak selesaikan masalah tersebut. Jadi itu bermakna kita mampu untuk selesaikan masalah tersebut. Sebab tu Tuhan bagi dugaan dekat kita. Apa yang paling penting dekat diri kita, jangan mengalah, teruskan berusaha. Okey, pasti ada jalan untuk selesaikan masalah tersebut. Jadi itu dia sekian pesanan daripada DJ yang handsome untuk rakan-rakan pendengar di Asyik FM semuanya. Okey. Sekarang ni 10.42 minit malam. Jadi dekat sini kau nak kongsikanlah sikit ya berkaitan dengan info lalu lintas semasa kita. Mana tahu dalam kita mendengar Asyik FM ni ada juga rakan-rakan pendengar kita yang mendengarkan melalui radio dekat dalam kereta tengah memandu pada waktu yang sekarang ni. Jadi ini dia info pada pukul 10.21 minit malam tadi. Ada kerja penyelenggaraan lah kalau orang Jakon khabar kerja biki-biki. Ada kilometer 148.8 sampai kilometer 149 arah utara dari Tangkak ke Bukit Gambir dan disebabkan kerja biki-biki tengah dibuat, lorong sebelah kanan ada tutup lah. Tapi jangan risau buat rakan-rakan tengah memandu pada waktu sekarang yang lalu jalan tersebut, trafik masih lagi terkawal. Manakala pukul 10.24 minit malam tadi, ada juga kerja biki-biki dekat kilometer 25 sampai kilometer 26 arah utara dari Senai ke Kulai. Dan disebabkan kerja tersebut, kerja tengah dibuat, lorong sebelah kiri jadi ditutup lah. Dan jangan risau juga yang mana tengah lalu jalan tersebut, trafik masih lagi terkawal. Dan info yang terbaru, pada pukul 10.26 tadi, ada juga kerja biki-biki dekat kilometer 255.7 sampai ke persimpangan Senawang dari Pedas Linggi ke Senawang. Separuh persimpangan dia tutup. Tapi jangan risau, trafik masih lagi terkawal. Apa-apa pun buat rakan-rakan pendengar Asyik FM semua, tolong memandu secara berhati-hati, okay? Pastikan arahan papan tanda ataupun ampak board-board yang ada dekat jalan tu kita patuh lah ya. Takkan sengaja pula kan dia nak pacak kon tepi jalan apa semua. Kalau dah nampak kon tepi jalan semua, perlahankan kenderaan kita, jaga jarak dengan kenderaan hadapan, supaya apa-apa yang berlaku kita boleh elak dengan selamat lah ya. Apa-apa pun buat semua rakan pendengar Asyik FM yang tengah memandu pada waktu sekarang, tak kisahlah ke mana pun destinasi yang nak dituju, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey, apa-apa pun aku doakan kacang semua selamat sampai. Cuma kena beringat, okey, ketika memandu, ingat orang tersayang. Jadi apa-apa pun, jom aku nak ajak kacang berhibur, nak ajak kacang berhealing untuk malam hari ini setelah seharian kita memerah otak untuk siapkan kerja. Lagi kita guna tenaga yang banyak untuk nyiapkan kerja. Jadi sekarang inilah waktunya untuk kita berhealing dengan lagu seterusnya. Ini dia KSSP Band, Takkan Berpaling. Jadi jom kita layan, semoga terhibur.

Touch FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni 11.06 minit malam, masih lagi bersama dengan Touch FM, semestinya melalui segmen Jok Healing. Jadi orang khabar tu kita bila dah masuk pukul 11, kita dah ada dekat 1 jam yang terakhir. Bak kata Janah pun, kita dah ada dekat minit-minit kecederaan, sebab tinggal saki baki saja lagi. Tapi jangan orang khabar tu jangan ke mana-mana. Pastikan semua rakan-rakan pendengar Asyik FM terus bersama dengan Asyik FM walau di mana berada. Tapi sebelum tu aku nak kongsikanlah sikit ya, berkaitan dengan info semasa yang baru sangat jadi, di mana ada seorang lelaki warga Cina ya, seorang jantan ni, orang Cina, rugi RM 2.9 juta apabila rumah yang didiam oleh Yao diceroboh masuk sekumpulan penyamun bersenjatakan pisau ataupun lebih dikenali sebagai parang. Dan seorang jantan warga Cina rugi RM 2.9 juta selepas tempat rumahnya dekat Jalan Ampang diceroboh masuklah ya oleh sekumpulan penyamun yang bersenjatakan pisau. Dan Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Assistant Komisioner Anas Sulaiman, Yao berkabarlah suspek yang bertopeng dengan pakai sarung tangan dilapor larikan macam-macam barangan berharga dengan duit milik mangsa lah dalam kejadian antara pukul 2 sampai 3 petang tu. Dan disebabkan itu, Yao juga berkabar mangsa yang umur 28 tahun itu datang buat laporan dekat ibu pejabat polis daerah IPD Wangsa Maju pada pukul 5.31 petang hari yang sama. Dan hasil siasatan awal mendapati beberapa lelaki bertopeng, bersarung tangan dengan bersenjatakan pisau ceroboh masuk ke dalam rumah tersebut. Jadi sebagai rakan-rakan pendengar semua, kita kena ambil iktibar lah ya daripada kejadian macam ni lah. Anak-anak yang duduk dekat bandar tu, yang duduk dekat-dekat dengan bandar yang banyak kejadian-kejadian macam ni, pastikan orang khabar tu tak kisahlah kita ada dekat rumah ke tak ada dekat rumah ke, kita ni lah kunci semua pintu, semua tingkap yang ada, okey? Nampak dalam cerita ni pun, dalam kes ni pun, lelaki, orang khabar tu lelaki tu orang yang kuat, tapi kalah juga dengan sekumpulan penyamun yang bersenjatakan pisau. Apa-apa pun, aku doakan yang lebih baik. Semoga orang khabar tu, semoga semua rakan-rakan pendengar semua terhindar dari perkara-perkara macam ni lah, benda yang kita tak nak berlaku. Kadang kita dah kunci rumah apa semua, tapi masih lagi berlakunya kes macam ni. Semoga kita dijauhkan lah ya daripada benda-benda macam ni. Jadi kita masih lagi nak berhealing sebab kita dalam segmen Jok Healing lagi. Kali ni kita berhealing jauh sikit lah. Kita keluar negara, kita international. Ini dia lagu, lagu orang putih ya, Love Me Like You Do dari Ellie Goulding. Apa-apa pun, semoga terhibur. Semestinya bersama dengan Asyik FM, Jok Healing.

Itu dia Rindu Menanti, lagu dari kumpulan Ramsa sebentar tadi. Yang orang khabar tu yang menenangkan pikiran kita, mengingat kembali zaman-zaman bahari, ya, zaman-zaman ke muda dulu-dulu, ke budak dulu. Itulah dia Rindu Menanti dari kumpulan Ramsa.

Jadi sekarang ni 11.22 minit malam. Jadi kita hanya berbaki hanya lebih kurang 38 minit saja lagi. Apa-apa pun terus dengar Rashid FM, kajian semua. Jangan ke mana-mana tau. Pastikan kajian semua setia bersama dengan Rashid FM. Sebab apa? Sebab Rashid FM sayangkan semua pendengar-pendengar.

Jadi sekarang ni, aku tak nak buang masa. Aku nak ajak Kacan berhibur. Kali ni, kalau tadi kita bersama dengan Ramsah, lagu orang kita. Kali ni kita ke lagu dalam Malaysia. Ini dia dari kumpulan New Boys. Sejarah mungkin berulang. Jadi yang mana tahu, bolehlah ya. Berhibur, berhealing bersama dengan kumpulan New Boys. Apa-apa pun, jom kita layan Asyik FM. Semoga terhibur semestinya. Di Jok Healing, Asyik FM.

0: 쓰지 않아. 인기인 걸 몰라.
1: 불합향, 불합향.

Moin, moin, moin.

malam lebihin dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jok Healing. Hanya di Asyik FM. Moi Nung.

HFM Moinumoy, lain daripada yang lain. Apa-apa pun, terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar HFM kerana masih lagi setia bersama dengan Ashik FM. Jadi sekarang ni 11.42 minit malam. Ini bermakna tugasan ku dah pun hampir-hampir selesai. Jadi dekat sini ku nak ucapkan terima kasih untuk kesemua rakan-rakan pendengar HFM yang masih lagi mendengarkan HFM. Tak pun yang dengar awal daripada pukul 8 tadi. Sampailah ke detik-detik yang sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak ku ucapkan. Tak kisahlah kacan mendengarkan HFM melalui radio ke, melalui MyFreeview TV ke, melalui Astro 875 ke, ataupun mendengarkan HFM melalui RTM Klik. Dan paling aku nak ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang ada dalam live TikTok sekarang ni, yang dah pun bantu-bantu tap-tap screen sampai 50k. Jadi hari ni target tercapai lah ya, sebab tadi ku on live ku nak 50k dan sekarang ada 53.1k. Apa-apa pun, terima kasih untuk Jana yang tap-tap screen, untuk Kak Ajat Girl yang tak berhenti-henti tap-tap screen. Orang khabar tu peneman setia Ashik FM, sentiasa ada dalam live Ashik. Apa pun, terima kasih banyak-banyaklah aku ucapkan. Okey guys, pesanan terakhir daripada ku sebelum ku mengakhiri tugasan. Andai kata sepanjang ku berkonti ada salah dan silap, ku minta maaf, sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diri ku sendiri. Apa pun guys, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga HFM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa di lain waktu dan di lain hari. Semoga terhibur, terus dengarkan Ashik FM. Bye-bye semuanya.

0: dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu, ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami, ya Allah, dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 4 3 2 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
5: Salam
3: untuk semua.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, bersama-sama dengan keluarga yang tersayang, sahabat yang baik hati, dan semestinya kita harapkan juga berada dalam keadaan persekitaran yang membina bersama dengan kasih sayang dan juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi segmen Salam Santai pada malam ini, 12:30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi untuk hari ini, hari Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 9 September 2026. Selalunya kalau hari Rabu ni, selalunya rakan penyampai yang lelaki lah, seperti DJ Arif dan juga DJ Yus Amri. Tapi hari ini membawa kelainan. Pada malam ini saya temankan anda, saya Maria akan temani anda dari pukul 12 sampailah ke pukul 4 pagi nanti, insyaAllah. Kami di sini di Salam FM akan sentiasa bersama-sama dengan anda ke udara setiap hari, bermula dari pukul 12:30 malam sehingga ke pukul 8 pagi. Itu waktu kami bersiaran pada setiap hari. Dan untuk malam ini pada pukul 12:15 tengah malam nanti, kami nak bawakan kepada anda segmen interaksi, di mana kita akan kongsikan sebuah topik yang begitu menarik sekali pada malam ini. Tapi sebelum itu, untuk waktu ini kita dengarkan dahulu hari ini dalam sejarah berkenaan dengan Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
8: ...9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
7: Hari ini budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
5: Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
7: Anda kini sedang mendengarkan Radio Penyiaran Jakim, Salam FM, salam untuk semua. Bertemankan saya Maria dari pukul 12 tengah malam hingga ke pukul 4 pagi. Dan sekarang ini 12.15 minit tengah malam, kita berada dalam segmen interaksi. Kita nak bawakan tajuk pada malam ini, iaitu cakap, buat, siap. Kadang-kadang kita ni kan, mulut kita sembang-sembang, memang macam-macam yang kita boleh keluarkan, kita boleh lontarkan rancangannya pelbagai. Tetapi persoalannya, macam mana dengan kerja? Apa yang kita utarakan itu, apa yang kita bicarakan itu, adakah siap? Nah, sebenarnya dalam kehidupan ni bukannya salah pun untuk kita nak berkongsi, nak bercakap, nak memberikan idea dan juga nak berbincang. Tetapi yang pentingnya, apa yang kita cakap itu haruslah diterjemahkan kepada tindakan. Jadi lebih bagusnya kalau orang lain dapat melihat kita memberi idea dan juga kita melaksanakannya. Jadi hari ini kita nak cakap tentang cakap, buat dan siap. Bila kata-kata bukan sekadar bunyi sahaja, tetapi bila ada usaha, tindakan dan juga hasil. Kita nak dengarkan juga pendapat ataupun komen daripada anda. Boleh terus hubungi kami menerusi talian 03-2288-7111. Juga boleh tinggalkan pesanan anda menerusi talian WhatsApp kami 011-1317-2911. Dengan topiknya pada malam ini, cakap, buat, siap. Tapi untuk waktu ini kita nak dengarkan dahulu daripada Ikhwan Fatana dengan Bismillah. Anda dengarkan menerusi Salam FM, salam untuk semua.

0: Masih lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi Salam FM, salam untuk semua. Untuk segmen interaksi pada ketika ini, kita dah pun ada seorang pendengar yang dah pun kirimkan komen kepada kita menerusi nombor WhatsApp Salam FM 011-13-172-911. Katanya, Assalamualaikum DJ Maria. Waalaikumsalam. Saya Sufian dari Masjid Tanah Melaka ni. Berkenaan dengan topik tengah malam ini, tak kiralah kita ni berkopiah ke, bertudung litup ke, ataupun berpurdah sekalipun, apa personaliti sekali kita ni, tindakan kita mestilah seiring dengan apa yang kita katakan. Kerana apa yang kita bawa imej orang Islam menjadi contoh kepada rakan-rakan kita yang belum lagi menjadi Muslim. Banyak juga rakan-rakan saya yang belum Muslim itu mengeluh kerana perangai cakap tak serupa bikin ni. Dan saya beritahu kepada mereka bahawa Islam sebenarnya mengajar kita untuk menjaga amanah dan menjadi orang yang menepati janji. Terima kasih DJ Maria. Terima kasih juga kembali untuk Sufian yang kini berada di Masjid Tanah. Betul tu kan Sufian, sebenarnya kalau kita ni nak bawa image Islam, kita cakap tu biarlah cakap yang berisi. Dan sebaik-baiknya kalau tak ada apa nak cakap, baik kita diam sajalah dan teruskan bekerja. Yang pentingnya mencari rezeki yang halal. Baik, seterusnya kita nak bacakan komen daripada pendengar yang seterusnya. Kita ada Nurah dari JB. Yang ni tak boleh baca sebab Nurah ni yang nak cakap. Dihantarkan pesanan suara kepada saya. Mari sama-sama kita dengarkan.
1: Assalamualaikum, saya Nurah. Okay, berkenaan topik kita malam ni, saya setuju. Pendapat saya ialah cakap, buat dan siap. Sebagai seorang yang dah bekerja ni, ya, kita memang kena pandai cakap untuk kita dapat attract orang dengar kita punya pendapat. Dan bila orang terima pendapat kita, kita kena buat. Pastikan kita buat dengan yang terbaik. Dan apabila kita dah buat yang terbaik, mesti result-nya akan siap, akan baik juga. So kita kena buktikan lah apa yang kita cakap tu selari dengan apa yang kita buat dan selari dengan result yang akan dapat. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nurah dari JB. Itu di antara dua orang pendengar kita yang dah pun hantarkan komen. Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi kita nak dengarkan dahulu lagu pada malam ini. Takkanlah kita nak dengar komen je kan? Mestilah kita nak beri juga hiburan yang mendidik jiwa kepada anda. Kita nak dengarkan Zain dan juga Rahim Intim ni nyanyikan lagu yang berjudul Man Ana, Siapalah Aku. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Abang dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: sehinggalah umatku bermegah-megah dengan binaan masjid. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: untuk semua.
1: Anda kini sedang mendengarkan Salam FM, Salam untuk Semua, bertemankan saya Maria dalam segmen interaksi pada malam ini. Cakap buat siap. Kita dengarkan pesanan suara yang kita terima daripada pendengar kita yang seterusnya, Shasha dari JB. Apa kata Shasha?
2: Assalamualaikum, saya Shasha dari JB. Jadi saya nak share sikit mengenai topik malam ni, cakap buat dan siap. Saya ada seorang rakan sekerja ni, mulut dia memang kepo lah, banyaklah cakap, suka membebel-bebel, suka bergurau. Tapi pada masa yang sama, tangan pun jatuh.

0: plan. Jadi saya sebenarnya bersyukur sangat, walaupun dia ni banyak sangat cakap memeriahkan suasana office tu, tapi kerja pun jalan, kerja pun siap lah. Jadi sebenarnya memang meriah juga office kalau dia ada, kalau tak ada sunyi. Tapi yang bagusnya tak ada kerja yang tertunggak walaupun dia banyak membebel.
1: Baik, terima kasih Shasha dari JB. Ha, antara yang dah tinggalkan pesanan pada malam ini, itu yang dapat saya kongsikan, cakap buat siap. Sebenarnya kan dalam Islam, agama yang syumul, agama yang menyeluruh, semuanya ada garis panduan. Dan dalam Islam sendiri mengatakan amal itu yang penting. Kata-kata yang baik ini memang sebenarnya dituntut, tapi lebih bermakna kata-kata ini apabila disusuli dengan perbuatan, iaitu hasil lah dan juga tindakan. Kita usaha, sama-sama kita usaha untuk merealisasikan apa yang kita katakan, apa yang kita utarakan, pandangan kita itu. Biar orang nampak hasilnya, tak perlulah hanya mendengar rancangan semata-mata kan. Baik saudara, jadi itulah antara pendengar yang kami bawakan pada malam ini. Sebenarnya banyak lagi tapi masa dah pun mencemburui kita. Terima kasih kepada rakan pendengar Salam FM yang dapat kirimkan kiriman pesanan kepada kami untuk kami bacakan pada malam ini. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, pasti kita akan bersua lagi menerusi segmen interaksi. Baiklah saudara, hampir pada pukul 1 pagi ketika ini, banyak lagi rancangan-rancangan menarik yang kami nak bawakan kepada anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. #penyaranjakim.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Saya Maria masih lagi di sini untuk temani anda untuk hari ini, hari Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 9 September 2026. Baik saudara, pada pukul 1.15 minit pagi nanti kita nak dengarkan rancangan yang diterbitkan oleh Uni Yunus, iaitu Sketsa Keluarga Ustaz Sakil dan Kedai Kopi pada awal pagi ini, insyaAllah. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu Safwan dengan Hanya Sedetik. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, ni ada. Apa dah?
2: Bukan orang itu.
0: Dabang dengan Sam.
3: Assalamualaikum.
0: Salam. Boleh kecek ganu dah sikit-sikit ni.
2: Oh. Baru mari sari kecek ganu.
0: Boleh dah.
4: Gelap.
5: Cukup buta kau tadi sikit
2: betul. Apa ni adik-adik? Kan mari-mari dengan adik-adik kan?
0: Dia pergi shopping.
1: Alo, orang puan amat jaga biasa dia.
0: Shopping lah, cari-cari batik.
2: Kerek dia mari kedai.
0: Saya tugas apa? Panas tadi saya macam pergilah shopping saya nak minum-minumlah lapar.
1: Orang lelaki healing dia lain.
0: Ada hal lain. Ginilah saya duduk sinilah
5: sini.
0: Tadi nampak sembar rancak tak apa saya tak nak ganggu lah.
5: Tak ada.
1: Apa boleh je.
0: Tak apa. Mek. Nak air.
2: Ayam dia lebih kan dia.
5: Awang ada
2: aku boleh baca dah saya.
1: Awang tak ada ikut
5: lah pandang.
2: Aku kan pandai bergurau sendiri.
0: Ini I hope paling sedap sekali lah.
2: I hope paling sedap sekali I beri.
0: Tak si.
2: Tambuh.
0: Tak si pula.
2: Tak si pula dah. Halo.
0: Tadi jumpa Kelantan. Gini-gini. Saya tak apalah. I apa-apa yang Mac buat pun saya okey je.
5: Kita nampak
0: teh o ais lima.
2: Sebab
0: dia ada manis, dia ada sejuk-sejuk, dia ada masam-masam sikit. Macam Mac Jara.
1: Ais kurang sejuk kita nak sampai hari.
5: Ais dua straw aku
0: tak apa. Kalau boleh kalau boleh dua straw pun okey juga.
2: Dua straw lah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya boleh? Tumpang tanya tak apa, jangan nak tumpang cik Mac Jara saya.
6: Tak. Sebenarnya saya nak cari masjid ni. Masjid saya baru kat Terengganu ni. Jadi saya tak tahu masjid tu ada kat mana. Saya nak pergi masjid.
2: Sejik banyak. Kita sejik ada surah ada kita.
6: Bukan sejik, masjid.
2: Bukan sejik.
1: Masjid. Betul lah. Dekat Terengganu kami pendekkan jadi sejik je.
2: Sejik. Kita sini banyak sini. Kalau kau dekat sini, kita ada ni masjid kapung ibu. Ni masjid terapung dekat Kuala Lebar. Bawah tu dia ada air.
1: Masjid putih yang seumur tengok dekat Kelenda tu kan. Ada kan
2: masjid
1: nombor masjid tu.
2: Masjid Abidin kau dia tak pasal
1: dekat je ni.
6: Orang ini Burili ya. Tak, saya nak cari masjid. Saya nak solat.
2: Tapi tak suruh lagi ni.
6: Kalau terapung macam mana saya nak solat?
2: Dia terapung bawah je. Dalam masjid dia terapung. Kita panggil masjid terapung je. Tengkung dia kita zaharah
6: kan. Lain masjid.
2: Masjid Kristian kan jauh pulak nak masjid Kristian tu.
1: Masjid Haji macam jauh.
2: Masjid Haji.
1: Masjid Haji.
6: Bawa nak kita tanya. Banyak mana curang ni.
5: Apa dah? Dah macam apa?
0: Air saya tu macam mana?
2: Dah ingat ni.
1: Ya, air pun jauh. Dah pula.
5: Kami bekat. Cuba bekat lah air ni.
1: Okey, nak solat. Nak solat. Kita cari buat masjid yang boleh ni lah. Boleh buat siap-siap diri dah tau.
5: Cakap kita lah duk.
1: Dekat sekali masjid terapung tu dah. Ada tempat mandi. Boleh solat. Tempat rehat ada.
5: Dia tak terapung macam buat. Jangan risau. Tadi tak ada. Dia tak terapung macam buat.
2: Air straw 2. 5 kita pun ambil masam sikit
0: mentang-mentang ada orang lain dah tiba-tiba lebih masam.
2: Bukan dia. Masam manis kehidupan kan.
0: Amin. Tak apalah. Ginilah saya bungkus. Yang ini saya bungkus. Buat lagi satu untuk abang kita ni. Saya pun nak pergi masjid. Saya pun tak boleh pergi lewat-lewat masjid ni.
2: Tiba-tiba
0: saya itikaf.
1: Awak nak pergi masjid.
0: Saya tak nak nak sebutkan. Tapi saya memang macam tu. Sebelum Zohor saya dah pergi.
6: Padahlah. Abang pun nak pergi ya?
0: Memang saya nak pergi. Tadi saya singgah sekejap je.
6: Bolehlah saya ikut sekali.
0: Masalahnya saya pun datang dengan tumpah orang tadi.
6: Oh iya ke?
0: Tapi tak apa. Ni apa abang kita ni Mat Dabang.
2: Mat
0: Dabang betul tu.
1: Mat Dabang.
2: Dia boleh bawa.
0: Dia kaje bawa.
1: Boleh.
2: Tapi sejik kita masjid di Terengganu ni banyak.
6: Dabang itu filem Hindustan.
1: Itu filem. Ni nak nama pendek saya Mat jelah Mat.
6: Oh Mat.
2: Mat. Sini masjid kita memang lengkap lah dengan ekornya, kapeknya, selesa orang nak solat nak sembahyang. Alhamdulillah mudah banyak.
0: Datang dari mana?
6: saya daripada Kuala Lumpur.
0: Oh, sama. Hmm. Saya pun daripada Kuala Lumpur. Hmm. Saya pun memang singgah-singgah masjid
2: suka
0: juga.
2: Suka main Terengganu dah. Ah, suka.
6: Kali pertama lah saya datang.
0: Kali pertama.
2: Banyak. Eh, kena jaga model image kita orang Terengganu.
1: Tapi mari Terengganu macam gaya abang kita, mari melancong. Cik nak mari Terengganu ni buat benda?
6: Saya pun datang melancong. Tapi saya first time. Saya datang seorang ke Terengganu ni. Baru je kejap tadi sampai kan.
5: Bawa
2: masjid. Eh, bagusnya orang luar Terengganu. Mari-mari siapa cari sejik lalu.
6: Bagus.
2: Oh, ni kita kat mari-mari cari tempat shopping komplek lalu kita.
1: Oh, kita mari Jumaat tak pergi.
5: Padahal masjid kita banyak.
2: Comel maknanya bersih, alhamdulillah. Eh, kena bawa ah.
1: Boleh. Gini lah, kita bawa sejik yang agak-agak lebih selesa lah.
2: Hamba
1: bawa pergi Masjid Ladang boleh?
5: Aku ikut.
2: Ah, Masjid Ladang
1: okey. Boleh saya. Masjid Ladang ni dia ada tempat solat ada lah. Lepas tu ada tempat berehat.
2: Tempat makan pun ada
1: sini. Tempat makan ada dekat sekitar-sekitar tu.
5: Pemandang apa cantik.
2: Dekat patah batu buruk.
6: Baik.
1: Boleh naik, boleh ikut naik?
6: Boleh. Terima kasih.
0: Ni, Mek.
2: Ya.
0: Kuih-kuih ada ni buku belakang, Mek.
2: Buku.
0: Lepas tu air pun.
2: Jamu mana?
0: Ala-ala kita nak ke masjid tu kita
2: nak sedekah. Semayang ke nak makan?
0: Kita sedekahlah sikit.
2: Oh.
0: Sebab kata tadi Mak Dabang kata ada tempat-tempat rehat. Kita bagilah
1: betul-betul.
0: Mana tahu ada musafir kan. Bukulah ada tu. Lepas tu kalau boleh free lagi bagus.
1: Badan
0: buku nanti kita QR kan, boleh QR kan?
2: Boleh.
0: Saya QR. Dah sampai lah.
3: Abang Murad kat sini rupanya.
0: Ada habis lah Shopee.
3: Adik Imani.
2: Shopee mana? Pasar Payang ke mana?
3: Jom balik.
0: Kita nak pergi masjid.
3: Mak Jaro. Nanti kita jumpa lagi ya. Abang balik.
2: Biasa dengan mari mula esok.
5: Aku rasa itu.
3: Keluarga Ustaz Angkil.
4: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi.
3: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu FM.
7: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
8: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Lagu-lagu ketuhanan terbaik

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Tengah memandu ke tu? Berhati-hati di jalan raya ya. Hari ni kan Kak Beda nak ajak kita semua buat satu benda yang ramai orang susah nak buat, iaitu apa? Cermin diri sendiri. Kat rumah ada cermin tak? Mestilah ada kan. Kita ni kena ingat, janganlah senang sangat nampak salah orang. Bila orang tu lambat sikit, kita kata orang tu pemalas. Bila orang tu buat silap sikit, kita kata tak pandai. Bila orang tu tak ikut cara kita, kita terus label orang tu macam-macam. Janganlah macam tu. Pernah tak kita duduk diam-diam dan kita tanya diri kita sendiri, aku ni betul sangat dah ke? Kadang-kadang kita sibuk betulkan orang lain sampai lupa diri kita pun banyak kekurangan. Kak Beda cakap ni bukannya nak jatuhkan sesiapa ya, tapi cuma nak ingatkan, cermin diri tu penting sebelum kita menilai orang lain. Sebab apa? Sebab bila kita tak cermin diri, kita mudah sangat cakap kasar tanpa fikir perasaan orang kan. Kita buat keputusan, kita akan ikut emosi dan tanpa sedar kita sebenarnya telah menganiaya orang lain. Janganlah macam tu. Kita memang nampak benda ni macam kecil je, tapi sebenarnya memberi kesan besar kepada orang lain. Mungkin dengan kata-kata kita itu boleh membuatkan orang itu ingat sampai bertahun-tahun. Ingat ya, sayang-sayang sekalian, memang lidah ni tak bertulang, tapi dia boleh melukakan. Kadang-kadang kita rasa kita betul, tapi sebenarnya cara kita tu yang salah. Sebab tu sebelum kita nak tegur orang, tanya diri kita dulu, aku tegur sebab nak bantu ataupun sebab nak lepaskan kemarahan. Ingat, niat tu kena betul. Jadi kalau niat kita rasa tak betul, lebih baik kita diam dulu. Dan lagi satu perkara, jangan sekali-kali kita rasa diri kita ni lebih tinggi daripada orang lain. Hari ini mungkin kita di atas, esok lusa Allah akan uji kita di tempat yang sama. Ingat tu. Jadi akhir kata dari Kak Beda, cermin diri dulu sebelum kita menilai orang. Dan kalau boleh, jangan jadi sebab orang lain terluka kerana kita. Hidup ni kan bukan tentang siapa yang paling betul, tapi siapa yang paling banyak perbaiki diri. Itu sajalah nasihat Kak Beda hari ini ya. Kak Beda pun dah nak masak ni. Jadi ingat lagi pesan Kak Beda ni, jaga hati, jaga kata. Kak Beda bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. Salam.

Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Baru sahaja berlalu seketika tadi kita dengarkan sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Siti Nazirah, iaitu Kak Beda Tudung Bawal, dengan tajuknya pada malam ini Cermin Diri. Ya, kita kenalah cermin diri kita kan. Kalau kita tak cermin diri kita, kita tak tahu kat mana celanya, kat mana kurangnya adab kita ataupun kat mana kurangnya ilmu kita. Boleh kita tambah baik hari demi hari, menjadikan diri kita lebih baik lagi dari semalam, insya-Allah. Baik saudara, menghampiri pukul 2 pagi, sama-sama kita nak dengarkan bacaan tadarus Al-Quran daripada juzuk yang ke-9 pada awal pagi ini. Moga sama-sama kita beroleh manfaat daripadanya. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.

0: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 9.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 9.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baik, menemui anda pada pukul 3.05 pagi nanti, insyaAllah, Nida Ul Islam yang diterbitkan oleh Suhaila Aris pada malam ini yang bertajuk Indahnya Sabar. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nida Ul Islam, kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk Indahnya Sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Watawasaw bilhaqqi watawasaw bisabri. Berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dibuat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah, hebat.

0: meramaikan mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat bila diuji dengan kematian. Diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak. Kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang yang, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyiaranJakim.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya Ustaz Abbas dalam mempelajari, mengenal dan bertutur bahasa Arab dalam segmen Lughatus Salam. Pastinya radio pilihan anda, Salam FM. Okey guys, zaman sekarang ni zaman yang kian mencabar. Pelbagai cabaran dan dugaan yang kian meningkat. Pastinya dalam memilih kerja, dalam kita nak dapatkan suatu kerja juga sangat mencabar. Pastinya ramai orang pernah merasai, nak bekerja memang nak bekerja. Tapi untuk mendapatkan kerja itu sangatlah susah dan mencabar. Jadi, kadang-kadang itu kita buat pilihan duduk di rumah dan jadi suri rumah. Itu yang terbaik buat semua. Kadang-kadang orang akan tanya kita, awak kerja apa? Awak kerja di mana? Jadi, kita pun nak sebut dalam bahasa Arab, saya suri rumah. Saya suri rumah. Jadi, macam mana nak sebut dalam bahasa Arab, saya suri rumah? Mudah saja guys. Ana rabbatul bait. Ana rabbatul bait. Ana rabbatul bait. Ana, saya rabbatul bait, suri rumah. Ana rabbatul bait. Jadi lepas ni kalau ada kawan-kawan tanya, kenalan tanya, jiran sebelah tanya, awak kerja apa? Jadi kita boleh sebut ana rabbatul bait. Apa pun guys, apa yang kita buat di dunia ini, pastinya kita mengejar keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menjadi suri rumah, masya-Allah, satu pekerjaan yang hebat sebenarnya. Menguruskan anak-anak, insya-Allah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza faqas minni ila liqa ma'a salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: #PenyiaranJakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi Salam FM, salam untuk semua. Baik, kita dah pun dengarkan banyak rancangan sebentar tadi. Kita dengarkan antaranya Lughatu Salam. Pada malam ini kita dengarkan bahasa Arab, saya, Suri, Rumah. Seterusnya ada juga segmen Glosari Islam pada malam ini, Musabalah. Dan seterusnya, menghampiri pukul 3.30 minit pagi, kita nak dengarkan rancangan Halaqah Hadis yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Sama-sama kita ambil iktibar, ambil pengajaran dan semoga bermanfaat juga untuk kita semuanya. Anda dengarkan menerusi Salam FM, salam untuk semua.
0: Halaqah Hadis, jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarnya. An Ali karamallahu wajhahu qal hadithu an-nasa bima ya'rifun atuhibbu an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qal ma anta bimuhaddithin qauman haditha la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajh berkata, hendaklah kamu bercakap kepada manusia dengan barang yang mereka faham. Apakah kamu suka bahawa Allah dan Rasulnya didustakan oleh orang? Hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tiada engkau berkata-kata di hadapan suatu kaum dengan ilmu yang belum dapat difahami oleh mereka, kecuali perkara itu akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Kesimpulan daripada hadis, akal dan daya faham manusia ini berbeza-beza. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Ada yang pintar dan ada yang dungu. Ada orang yang telah terpelajar dan ada orang yang masih jauh ketinggalan. Ada yang telah terbiasa dengan satu aliran saja dan ada yang terbuka dengan beberapa aliran. Ada orang yang bersifat toleransi dan ada juga orang yang sangat fanatik dan begitu seterusnya. Maka seorang da'i, yakni seorang pendakwah ataupun penceramah atau pendidik, hendaklah memahami tingkatan pemikiran umatnya dan kadar kemampuan mereka dalam menerima sesuatu pemikiran. Tujuan baik untuk merubah suatu pemikiran yang tertutup belum cukup untuk menjamin kejayaan cita-cita itu. Ia sangat memerlukan kepada kebijaksanaan dan kepandaian melayani hati nurani masyarakat. Kalau kita salah menyampaikan sesuatu yang sememangnya baik, maka fikiran kita akan ditolak oleh masyarakat. Oleh itu, kita perlu kepada kelicikan di dalam membuat perubahan supaya umat tidak menentang kita di langkah permulaan. Tetapi bila umat telah disedarkan sedikit demi sedikit dan mereka terus dibimbing dan dituntun dengan perasaan yang penuh kasih sayang, insya-Allah mereka akan berubah. Bahkan mereka sendiri yang akan membuat perubahan itu di dalam jiwa mereka terlebih dahulu. Maka dengan demikian, dapatlah suatu cita-cita dicapai dengan mudah dan selamat. Tindakan bijaksana ini bukan bererti kita merestui kesalahan yang mereka lakukan, tetapi ia merupakan langkah-langkah awal atau suatu hikmah yang mesti dilalui oleh seseorang pendakwah yang bijaksana agar dia sampai ke tujuan dengan aman dan selamat. Semoga setiap titis air mata penyesalan atas dosa-dosa yang silam ditukarkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi benih kebahagiaan dan kejayaan di dunia serta kejayaan di akhirat.
0: #PenyiaranJakim.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Muslimah sejati itu tidak mudah putus asa dan putus harapan. Dia tahu bahawa bersama hari ini, masih ada hari esok. Bersama kesulitan, pasti ada kemudahan. Setelah malam, akan ada siang. Dan banyak kenyataan hari ini adalah mimpi hari semalam. Bersabarlah menghadapi ujian dan jangan sesekali berputus dari rahmat dan doa kepadanya. Kerana Allah sebaik-baik tempat pengharapan kita. Pesanan ulama unggul Syekh Dr. Yusof Al-Qadrawi. Salam FM Peduli, hashtag penyiaran cakim.
1: Anda kini sedang mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Terima kasih nak ucapkan kepada anda dan juga tahniah kerana tak semua orang yang Allah gerakkan hati mereka untuk sama-sama kita mendengar pengisian rohani pada awal pagi ini dan menghampiri pukul 3.45 minit pagi. Sama-sama kita nak dengarkan rancangan yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur, rancangan yang berjudul Kalamullah, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita nak dengarkan pada awal pagi ini daripada surah Yunus ayat 35 hingga 37. Sama-sama kita beroleh manfaat daripadanya. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 35 hingga 37.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Bertanyalah, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang dapat memberi petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah, Allah jualah yang memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran. Kalau sudah demikian, maka adakah yang dapat memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran itu lebih berhak diturut? Ataupun yang tidak dapat memberi sebarang petunjuk melainkan sesudah ia diberi hidayah petunjuk? Maka apakah alasan sikap kamu itu? Bagaimana kamu sanggup mengambil keputusan dengan perkara yang salah yang tidak dapat diterima oleh akal?

Dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja. Padahal, sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran i'tiqad. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan.

0: Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain dari Allah. Tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum syarak yang diwajibkan atas kamu. Tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakir

0: Pasal untuk semua.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Andalah insan yang terpilih, yang dipilih oleh Allah SWT untuk dipinjamkan halwa telinga mendengarkan kami. Salam FM, salam untuk semua. Untuk hari ini, hari Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 9 September 2026. Telah pun memasuki tahun yang ke-17 kami bersiaran ke udara menemani anda, memberi pengisian rohani, memberikan juga hiburan yang mendidik jiwa. Sama-sama kita dengarkan menerusi Corong Radio dan juga menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda. Baik saudara, nampaknya tugasan saya telah pun berakhir di sini. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, pasti kita akan bersua lagi menerusi segmen yang lain, InsyaAllah. Dan pada pukul 4 pagi nanti, anda akan ditemani pula oleh rakan penyampai yang seterusnya, iaitu Anaf Bakar, menerusi segmen pagi. Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Jadi saya mohon maaf andai sekiranya sepanjang saya mengemudikan segmen Salam Santai 12 tengah malam sehingga ke saat ini ada kekurangan daripada saya. Semestinya kekurangan itu dari diri saya dan segala kelebihan itu adalah datang dari Allah SWT. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita akan bersua lagi. Dan untuk waktu ini saya nak tinggalkan anda dengan lagu nyanyian daripada Amir bin Yusuf dan juga Rahim Intim dengan Cintamu. Anda dengarkan menerusi Salam FM, salam untuk semua. Saya balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: الله عليه وسلم.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Rabbi yassir wa la tu'sir karim. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat pagi untuk anda sahabat pendengar Salam FM yang saya kasihi dan juga hormati sekalian. Baik, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan rakan penyampai kita DJ Maria Syikin untuk segmen Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi, 4 jam menemani anda dengan pelbagai rancangan yang menarik, dengan perkongsian yang menjana minda pastinya, serta lagu-lagu yang mendidik jiwa. Dan untuk pagi ini bersama dengan saya, Anah Bakar, untuk pertemuan kita hari Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijri, 9 September 2026 Masihi. InsyaAllah 4 jam juga ke udara akan menemani anda dengan pelbagai rancangan yang telah pun disusun atur, insyaAllah. Dan untuk anda sahabat pendengar, kita mulakan hari yang terbaik untuk hari ini, pagi ini, yang belum lagi, yang mungkin sedang bertugas untuk waktu ini dan sebagainya, insyaAllah selamat bertugas. Dan juga sama-sama kita dengarkanlah perkongsian kita nak bawakan untuk hari ini sepanjang 4 jam ke udara sehingga jam 8 pagi nanti. Dan seketika nanti jam 4.15 minit pagi, kita nak kongsikan kepada anda misteri malam di sebalik mata. Betul tak? Misteri malam di sebalik mata. Rancangan ulangan yang kita bawakan untuk anda pagi ini. Nantikan seketika nanti apakah topik yang kita nak bawakan, nak kongsikan kepada anda menerusi rancangan misteri malam di sebalik mata untuk siaran ulangannya. Gabungan Salam FM dan juga National FM seketika nanti. Terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Salam FM, seiring menjana minda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu. September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.
2: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak, Abdul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing stafnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan stafnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni, ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia, bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia, ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
0: Salam FM, menjana minda. Hashtag Penyiaran Cakim.
3: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata kembali lagi untuk minggu ini. Hitungan amal tajuk untuk kali ini.
2: Dan bersama dengan saya Arif Razi di Salam FM dan juga DJ Abang Manis lah.
1: Ya.
2: Mewakili Nasional FM. Minggu ini kita bawakan berkenaan tentang hitungan amal. Makin lama makin, tajuknya makin menuju ke orang kata semakin lama semakin dalam.
1: Ini memang makin dalam ni.
2: Ya.
1: Hitungan amal ni. Pagi ni seperti biasa kita nak bersama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Juso. Assalamualaikum Dr.
3: Ya, Waalaikumsalam. Ya.
1: Oh, alhamdulillah dapat dapat juga mendengarkan kelunakan suara doktor ni. apa khabar Dr. Sihat ya?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Syukur. Yang penting sihat Dr.
3: Ya.
1: Duit banyak pun tak guna juga kalau badan tak sihat kan.
3: Kalau ya, harga paling mahal ialah kesihatan.
1: Itu yang paling utama tu. Saya ada kawan saya Dr. Duit dalam bank berjuta-juta doktor. Tapi dia terbaring je tak sihat.
3: Terbaring.
1: Dia kata tak gunalah ada duit banyak pun. Maknanya duit tak boleh beli kesihatan lah.
2: Betul. Duit pemboyan pun tak guna juga lah kalau kita tak dapat nak aktif, nak bergerak ke sana sini.
1: Baik, kita nak terus ke soalan. Doktor, dah bersiap sedia?
3: InsyaAllah.
1: Okey, ini kita nak cerita tentang hitungan amal ni. Amal ni tentunya di padang mahsyar kan. Takkanlah dekat padang sekolah kita kan. Sudah tentunya kita hitungan amal ni di padang mahsyar. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan manusia berdiri di hadapan Allah SWT sebenarnya.
3: Baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. DJ dan kepada semua pendengar sekalian. Alhamdulillah ya, kita berada untuk membicarakan pada malam ini berkaitan hitungan amal di padang mahsyar. Kita sebut hari itu istilah padang ni kerana itulah paling luas pada pandangan kita. Dia sebenarnya adalah satu tempat yang tersimpul semua manusia. Itu dipanggil mahsyar. Mahsyar isim makan dalam bahasa Arab, iaitu bermaksud tempat berhimpun. Baik, bagaimana keadaan manusia pada masa itu? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berdiri di hadapan Tuhan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, kelam kabut dan tidak berpakaian. Ini berdasarkan satu hadis kita. Rasanya kita dah baca hadis hari itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nasu yaumal qiyam hufatan uratan ghurlan. Manusia dihimpunkan pada masa itu dalam keadaan tak berkaki ayam, tak berpakaian, hurlan dan juga tidak bersunat. Dalam keadaan balik kepada kita macam kita dilahirkan. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, bertanya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yang zuru ba'duhum ila ba'd. Lelaki dan perempuan dihimpunkan dalam keadaan memandang antara saya dan dia. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yuhimmahum zalik. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkara yang lebih besar lagi pada masa itu bukannya nak pandang aku, kau pandang kau, tidak. Mungkin di dunia kita mungkin rasa segan untuk tidak berpakaian, tapi di akhirat bukan isu pakaian, bukan isu pandang sana pandang sini, kerana tempat itu terlalu kelam kabut, terlalu orang kata tidak ada fokus, hanya memikirkan diri aku macam mana, selamat tak aku, selamat tak aku. Baik, kita tengok beberapa daripada hadis ni, kita cuba kupaskan dalam tiga keadaan. Yang pertama, keadaan manusia fizikalnya ialah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkatan dan juga berkaki ayam kita sebut tadi. Yang kedua, tiada perhatian pada aurat. Ini bila mana kita sampai satu tahap otak minda kita hanya fikir satu perkara yang selamat ke tidak aku, selamat ke tidak air. Jadi dia tak fikir lagi. Macam kita kata kebakaran, mungkin dia tak sempat capai pakaian, dia keluar daripada rumah dalam keadaan dia tidak berpakaian kerana nak menyelamatkan diri dia. Dia tak fikir dia mana bajunya, mana, tak fikirlah. Yang penting dia keluar daripada rumah kerana rumah itu terbakar dengan cepat dan sebagainya. Konsep itu tadi, walaupun bertelanjang, tiada siapa yang sempat melihat aurat orang lain kerana ketakutan dan huru-hara yang sangat dahsyat sehingga setiap individu sibuk dengan diri aku, nafsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dekat dengan matahari terlalu dekat. Ini berdasarkan satu hadis Nabi, tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami kedari mail. Ini hadisnya. Dia kata matahari itu tadnu, turun pada hari kiamat ke atas kepala manusia, hatta takuna minhum kami kedari mail, hampir jarak satu batu sama ada dalam bentuk 1.6 kilometer ataupun mail. Ini juga maksudnya ialah apa orang Arab yang letakkan dekat celak dekat mata dia, itu juga dipanggil mail juga. Jadi bermakna matahari betul-betul atas kepala dia, atas kepala dia, jarak 1 kilometer pun okey lah. Tapi kalau sekarang ni jarak dia 8, orang tak boleh ukur dengan kilometer, jauh sangat. 8 minit kelajuan cahaya jarak dia matahari sekarang. Bila matahari tu turun, bayangkan bagaimana keadaan manusia. Dalam keadaan berpeluh. Ada yang sampai kata hadis Nabi, yakunun nas ala qadri a'malihim fil aq. Berdasarkan peluh tadi, itu dia sudut peluh aja supaya manusia boleh. Ini satu DJM, bila Tuhan nak menggambarkan sesuatu yang tak nampak, dia gambarkan sesuatu yang ada dalam minda kita. Bayangkan manusia itu berpeluh, boleh sampai ke Ka'bah, buku lali. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada yang sampai ke lutut. Wa minhum man yakunu ila haqwai, ini pinggang. Wa minhum man yaljumu al-ard, ada yang sampai ke hidung dan hampir lemah. Di atas peluh yang begitu kuat tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, keadaan manusia juga, emosi dia. Setiap manusia akan lari dari saudaranya, ayah, ibu, bapa, semua akan lari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Abasa wa tawalla, fa idza ja'atis sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Di akhir surah Abasa wa tawalla, kita boleh tengok bagaimana manusia yafirru, lari daripada saudaranya. Sekarang kita tak jumpa kawan-kawan, kita kata borinya nak bersembang, lari daripada ibu dan bapa. Mana ada manusia lari daripada ibu dan ayah? Wasahibatihi wa bani, begitu juga lari daripada isteri dia. Satu minggu DJ berpisah dengan bini, rasa tak karuan dah. Tapi di akhirat lari daripada bini, lari daripada anak. Likulli, kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang ada urusan masing-masing. Diri aku, dia tak peduli orang. Di sinilah yang kita gambar, yang digambarkan Rasulullah. Tempat yang paling kelam kabut ialah ketika kebangkitan. Yang kedua, ketika dihisab pada mahsyar. Dan yang ketiga ialah ketika titian sirat. Tiga tempat ini manusia tak akan ingat, tak akan pandang kiri kanan, tak pandang lagi saudara, tak pandang lagi bini, tak pandang lagi sesiapa. Yang penting dia memikirkan, aku ni selamat atau tidak. Dan satu lagi dalam, kalau saya boleh tambah lagi satu lagi, keadaan manusia yang secara fizikal lagi, tadi dah keadaan tak berpakaian dan sebagainya, sampai ada satu surah turun ceritakan tentang keadaan manusia di pada mahsyar yang kelam kabut itu, dengan menggunakan perkataan Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah ayat 28, wa tara kulla ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna bima al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malu. Ini Al-Jathiyah bermakna terlalu lama duduk tadi, sampai terduduk di atas kepala lutut, lenguh sangat. Sampai disebut Sufyan kata 10 tahun duduk dalam keadaan berlutut itu. Berdiri dah tak larat lah, berlutut pula. Itu yang datangnya surah Al-Jathiyah, menggambarkan suasana yang huru-hara, yang kelam kabut dan sebagainya. Baik, kalau poin yang berikutnya lagi ialah tiga golongan manusia berjalan. Kita tengok golongan yang beriman berjalan dengan pakaian, bahkan ada yang menunggang. Ini para anbiya, syuhada, solehin. Ada juga golongan yang kurang aman, berjalan kaki tanpa alas kaki dan pakaian. Ini ke mana nak pergi ni? Nak menuju kepada mahsyar. Bila mereka di fa iza nufikha fihi ukhra fa iza hum qiyamun yanzurun, nafas manusia bila ditiup sangkakala yang teguh, manusia bangkit daripada tempat kuburan masing-masing menuju, kita sebut dalam perbincangan lepas, tempat pentas utama pada masa ialah di antara Jordan, Syria dan juga sekitar itulah. Di situlah tempatnya. Jadi semua akan menuju ke sana dalam keadaan muka bumi yang putih bersih. Muka bumi yang tidak ada apa-apa tanda, lambang nak menuju 500 kilometer. 5 kilometer tak ada. Semua berjalan bergerak ke sana dalam keadaan orang beriman, ada pakaian, ada naik kenderaan. Manakala orang kurang amal pula berjalan tanpa alas kaki, tak ada pakaian. Dan yang paling teruk ialah orang yang banyak dosa. Berjalan dengan muka di bawah dan kaki di atas. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, boleh kita berjalan dengan muka? Kita berjalan dengan kaki. Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kaki, mampu juga Allah menjadikan manusia berjalan dengan muka dan kepala. Jadi mereka letak muka mereka bergeser di atas itu untuk sampai kepada masa. Itulah satu bentuk suasana yang terlalu kelangkabut bila sampai kepada masa.
2: Allahu Akbar. Itu maksudnya orang kata semua mengikut diri kita sendirilah. Maksudnya kita tak pandang orang lain. Hanya diri kita saja. Kita fikir diri kita saja. Adakah diri kita ni mampu melepasi ataupun tidak, tanpa kita melihat. Walaupun orang sebelah kita ni mungkin dalam keadaan yang hina dan sebagainya, kita sendiri tak melihat mereka, tetapi kita melihat diri. Ya, tak, dah tak peduli dengan orang lain, peduli pada apa nasib kita. Dan doktor, tadi kita cerita tentang bagaimana manusia itu bila berada di padang mahsyar nantilah. Jadi mungkin doktor nak kupas sedikit tentang suasana alam ketika semua manusia ni sedang dihisap dan dibalas. Kata doktor tadi tempatnya, hamparannya putih dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kupas sedikit lagi.
3: Baik, saya tambahkan lagi ya. Berkaitan daripada keadaan manusia tadi, alam tadi, bila manusia, kalau kita boleh balik ke belakang sikit, bila manusia semua telah dimatikan, bukan manusia lah, semua makhluk dimatikan pada masa itu, Allah Ta'ala renovate baliklah, ibarat istilah kita. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada masa itu bumi menjadi rata, bukit bukau semua rata, laut tak ada, apa tak ada, putih bersih. Disebut dalam hadis Sal bin Sa'ad yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursatin nuqay. Iaitu manusia akan berada di atas satu hamparan putih bersih macam keperakan warna dia, pasir yang putih bagaikan, oleh Rasulullah bagi contoh, bagaikan roti yang putih. Itulah roti orang Arab. Kalau DJ kita pergi ke negara Arab, mereka kalau kita roti keping ke dunia ke apa, macam tu kan. Dia roti besar untuk makan satu keluarga. Dari roti itu dia akan jadi putih bersih sebelum dibakar, sebelum mereka masuk dalam pembakaran tu, roti bersih macam itulah gambaran bentuk muka bumi daripada mahsyar, dalam keadaan luas, rata, putih bersih dan tidak ada tempat berteduh. Tempat berteduh tak ada, yang kita dah bincang pada perbincangan lepas. Dalam keadaan manusia yang panas terik itu, tiba-tiba 7 orang diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, keadaan itu bumi. Lepas tu matahari yang dekat kita sebut tadi, dan berdasarkan amalan masing-masing, ada yang tahap buku lali, lutut, pinggang, ada yang sampai ke hidung lah. Berdasarkan amalan masing-masing. Dan suasana manusia pula dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tadi, manusia berada dalam hina, tunduk. Dalam firman Allah surah Taha, wa khashyatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dalam keadaan manusia tunduk takut, yang dengar pada masa itu adalah hembusan nafas. Cuba bayangkan berbelian manusia daripada zaman Nabi Adam hinggalah manusia yang terakhir berada dalam satu tempat, sampai wal taqat tasaku bisak dalam surah Al-Qiyamah. Ada dua makna. Satu, menahan sakit. Betis sama betis pun boleh berselisih. Itu kita kupas masa nak dicabutkan nyawa nazah. Dan ini juga boleh digambarkan, kaki kita boleh masuk celah kaki orang, menggambarkan suasana yang terlalu himpit-himpit. Ada yang berjalan boleh pijak bumi, ada yang berjalan di atas ibu jari saja, ada yang berjalan berjinjing, kata-kata jinjing, di hujung jari, anamil, atrafil anamil, bahasa Arab dia. Jari itu tak boleh nak pijak ke bumi, dia terpaksa jinjing. Kerana orang selalu ramai. Sampai nak kata gambaran suasana itu, tak ada seorang pun boleh berbunyi suara. Kecuali kedengaran pada masa itu ialah hembusan nafas. Hamzah. Hamzah itu adalah hembusan nafas. Dan pada masa itu manusia telah dibawa datanglah dengan wajib abin nabiyin, para nabi, para syuhada dan sebagainya. Ringkasnya di sini, keadaan muka bumi kita rata, luas, putih, bersih. Matahari pula turun ke bawah memanasi manusia dalam keadaan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan untuk manusia berada berseduh di bawah pokok tersebut. Itu suasana untuk kita nampaklah. Tapi akhirat ini jauh daripada apa yang kita fikirkan, apa yang kita terlintas di hati kita. Dan jauh lagi. Cuma perkara gaib itu untuk kita takrib, rapatkan saja pemahaman lebih kurang. Macam itulah. Wallah
1: oh, insaf semua. Betul. Dalam live TikTok dia kata dengarkan doktor cakap pasal baru dua soalan ni, baru cerita pada masyarakat dengan keadaan suasana alam ketika itu. Masing-masing kata dia insaf doktor.
3: Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan insaf terus ya geng-geng buruh hantu. Alhamdulillah. Kita berehat seketika doktor ya.
3: Baik.
1: Untuk kita dengarkan sebuah lagu, kita nak bagi laluan pada doktor minum air dulu. Dan juga geng-geng buruh hantu untuk minum air. Masing-masing semua dah haus dah. Dia kata dah terbakar dah ni. Panas lah eh. Termasuklah saya. Saya pun panas juga. Jadi takut je bila kata orang tu yang tadi doktor kata di padang mahsyar tu yang kita telanjang kan tanpa selai benang pun. Jadi kita memikirkan diri kita je, nasib kita ke. Nasib orang lain tak ada, dah tak ada terfikir dah. Salam FM dan juga Nasional FM terus dengarkan

0: depan mata. Misteri tersembunyi di atas jiran.
1: Ya, kembali lagi Misteri Malam di Sebalik Mata. Untuk tajuk minggu ini adalah hitungan amal. Saya tanya geng-geng buruh hantu tadi, dia kata ada yang ambil air sembahyang terus solat sunat taubat tau. Baru dua soalan. Itu belum kita sampai lagi kupasan lagi yang lebih mendalam lagi mengenai hitungan amal ni kan.
2: Ada banyak lagi soalan sebenarnya kita
1: banyak lagi ni. Banyak lagi.
2: Itu baru kalau dua soalan pun ambil wuduk ni. Rasanya kalau soalan yang berikutnya, insyaAllah kita akan sembahyang solat sunat taubat je lagi.
1: Saya pun nak ambil ni apa, ambil air sembahyang je lagi.
2: Tapi sebelum kita nak ambil air sembahyang tu, kita nak tanya lagi lah soalan-soalan kepada doktor. Doktor, berkaitan tentang hitungan amal ini, adakah semua orang akan di soal siasat? Adakah orang kafir juga akan di soal siasat di hadapan Allah SWT, sedangkan kita dah tahu dah untuk nasib mereka?
3: Baik, berkaitan dengan orang kafir, ini perbahasan panjang dari kalangan para ulama. Kita buat macam ni, semua orang akan dihisab atau dibawa oleh di hadapan pengadilan, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan pandangan para ulama. Mereka bersisih, tapi kita berpegang bahawasanya manusia juga semua, baik orang Islam, baik orang bukan Islam, juga akan dibawa ke muka pengadilan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, bagi mereka yang menerima surat tangan kanan, sebenarnya orang baik, orang beramal soleh, dan ada di kalangan mereka yang menerima surat tangan kiri. Baik, kalau kita boleh detailkan sikit di sini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dibawakan orang kafir ini, orang berdosa, di muka pengadilan. Walaupun kita tahu orang kafir itu kalau kita buat hisab pun mana ada amalan dia, tapi nak menunjukkan keadilan Allah, maka dibawa di sana supaya bahawa kamu juga akan dipersoalkan di atas apa yang kamu hidup di bumi. Dan kita sebut hari itu, kita hidup di dunia ini bukannya percuma. Kita duduk atas bas, tak mau bayar tiket. Datang orang, konduktor kata, bayar tiket. Saya kata, saya tak buat apa-apa. Saya duduk saja atas bas. Ya, dia kena faham. Kos driver, kos minyak, kos tayar, kos aircon, kena bayar. Kita duduk di bumi Allah ini, baik orang Islam atau orang bukan Islam, mereka berhak untuk dibayar kerana ada kos. Allah Ta'ala nak hidupkan seorang kafir, baik seorang Islam, daripada minumnya, udaranya, cuaca dan sebagainya, dia perlu membayar kos. Duduk di rumah, dia kena bayar sewa. Sama ada dia nak bayar, tak nak bayar, itu cerita lain. Tapi dia kena bayar. Orang Islam sudah bayar dengan segala amalan-amalan soleh, solat, zakat dan sebagainya. Orang bukan Islam pun kena bayar juga. Bukan lainlah kalau dia duduk, dia tak ambil oksigen Allah, tak makan minuman Allah, tidak minum minuman yang Allah Ta'ala turunkan, itu cerita lain. Tapi tak mustahil bagi manusia. Maka dalam ayat surah Muddathir ini, apa sebab kamu dibawa ke neraka Saqar? Saqar ini satu jenis neraka. Allah Ta'ala namakan neraka itu berdasarkan sifatnya. Saqar ini adalah sejenis neraka yang bila dicampak, dia tu tukar menjadi debu. Kita bawa besi ke, kayu ke, apa benda yang paling keras, campak saja tukar jadi debu. Nak menceritakan terlalu panasnya neraka Saqar ini. Ma'alakum, ma'asalakakum fi Saqar qalu. Mereka kata, aku ni bukan orang sembahyang. Aku tak pernah bagi makan orang miskin. Aku bersama dengan orang-orang yang hina Islam. Dan kami juga mendustakan hari kebangkitan. Itu adalah pegangan orang yang bukan Islam. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka kata, mana ada hari kebangkitan? Bermakna di sini Allah Ta'ala bayarkan, mereka juga akan dipersoalkan. Puncanya, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Sama juga di sini dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfah antu talfah wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum bih tukazibun. Bagaimana mereka ini dibawa di muka pengadilan dan ditampar muka mereka kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mau percaya kepada ayat-ayat tutla alaikum yang dibaca kepada kalian. Fa kuntum biha tukazibun. Kamu mendustakan ayat-ayat tadi. Baik, kalau kita balik kepada 2-3 ayat yang saya bawa tadi, nak menggambarkan bahawa orang kafir itu akan dihadap di muka pengadilan. Pertamanya, kenapa? Kerana untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunjukkan segala maksiat atas kekufuran yang mereka lakukan semasa kehidupan tadi, kehidupan di dunia lah. Ya. Penerimaan kitab amalan, orang kafir akan diberi kitab catatan amalan mereka dengan tangan kiri dari arah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fa'ulluh thumma al-jahim salluh thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh innahu kana la yu'min billahi al-azim wa la yahudhu ala ta'am al-miskin wa laysa lahu al-yawma hauna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'u. Ini surah Al-Haqqah menggambarkan bahawa orang kafir akan orang berdosa akan diberi surat amalannya dengan tangan kirinya. Lantas bila mereka menerima surat dengan tangan kiri itu, fayaqul, mereka berkata, ya laitani lam uta kitab ya ala, bagusnya kalau aku tak dapat surat ini. Kan baca surat saman lah. Kenapa ni kalau aku tak dapat surat saman lagi bagus? Barang macam tu. Apa mereka berkata? Walam adri ma hisabiyah, tak tahulah apa dah jadi pada diriku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, ini satu hukuman yang terlalu teruk. Ma'alna anni maliyah, harta aku tak boleh nak ditebus lagi menggunakan harta benda. Halaka anni sultaniyah, kuasa, power, kabel, semua tak boleh guna lagi pada hari itu. Lantas Allah Ta'ala arahkan pada para malaikat, khudhu, tangkap, fahullu, dan juga seret mereka. Thummal jahim, masallu, dibakar, dibaling ke dalam api neraka. Thumma fi silsilatin zaru'aha sab'una zira'an fasluku. Dan bila diseret, mereka nak pergi. Bagaikan kita kata, kambingnya masa tu hujan, nak tarik daripada kandang dia. Oh, empat, brek, tayar dia brek. Kita tarik, tengok siapa yang... sama ada tukang kambing apa tuan kambing ataupun kambing yang mana jatuh dulu ya. Tarik macam tu, maka Allah Ta'ala gambarkan ditarik sab'una zira'an, 70 hasta untuk seret dia. Innahu, kerana mereka ini tidak beriman, mereka tidak memberi makan orang miskin dan tidak ada makanan bagi mereka pada hari ini kecuali makanan daripada yang panas, minuman daripada air dilihan pembakaran daripada api neraka itu. La ya'kuluhu illa khasin, kecuali mereka yang salah saja menerima minuman tersebut. Itu nak menggambarkan kepada kita bahawa orang kafir, orang berdosa, orang beriman pun sama akan dimukakan di muka pengadilan. Contohnya mereka ini menerima surat tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umukra'u kitabiyah inni zanantu anni mulakin hisabiyah bahwa fi aisyatul radiyah fi jannatin aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima asdaftum fil ayyamil khatir. Allah Ta'ala katakan kepada orang yang beriman, ambillah surah amalan ini dengan kanan. Mereka berkata, ya umukra'u kitabiyah, baca, tengoklah kalian semua bagaimana Allah Ta'ala telah hapuskan segala dosa aku. Aku pada masa dahulu yakin betul-betul akan bertemu dengan Allah. Maka pada hari ini mereka akan hidup dengan aisyatul radiyah, kehidupan yang penuh dengan kerelaan dari Allah, fi jannatin aliyah, dan surga yang tertinggi. Kutufuha daniyah, tangkai daripada buah-buahan menghampiri mereka. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'an bima aslaktum fil ayyamil khaliyah, bagaimana kamu dahulu telah berkorban masa, tenaga, nafsu dan sebagainya demi untuk bertemu dengan aku pada hari ini. Maka makan dan minumlah dengan penuh suka hati kamu. Jadi itu kita boleh tengok perbezaan hisab antara orang kafir dengan orang beriman. Ia bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang kafir tadi kejahatan mereka. Dari orang jahat pun dihukum juga supaya mereka tengok, ini kejahatan kamu, supaya mereka tidak ungkit dengan Allah. Allah, aku dah buat sia-sia dah, tengok apa yang kamu buat. Kamu mendustakan aku, mensyirikkan aku, tidak percaya hari kiamat, menolak Rasul aku, menolak Al-Quran, menolak Allah. Ini hukuman kamu. Itu tujuannya dihadap di muka pengadilan. Bukannya untuk menimbang kebaikan. Kerana mereka tidak ada kebaikan itu. Yang ada pada mereka ialah kejahatan. yang menentukan hidup mereka, mati mereka, hanya dihumban ke dalam api neraka di atas kekufuran mereka tadi. Mereka tadi. Baik, amalan kebaikan pula bagi orang yang beriman tadi, kita kata di dunia ini tidak akan meringankan azab mereka kecuali dengan amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Kesimpulannya, setiap manusia sama ada beriman ataupun kafir tetap akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah. Bagi orang beriman untuk memberikan keseronokan pada mereka, manakala bagi orang kafir tadi untuk menunjukkan inilah kebobrokan kamu, kejahatan kamu yang pernah kamu lakukan di dunia dahulu. Wallahu
1: a'lam. Baik, maknanya tak ada siapa yang terlepas. Semuanya akan dihisap.
3: Semua.
1: Jadi bila dihisap tu, apakah perkara yang akan dipersoal semasa dihisap tu, doktor?
3: Ya, baik. Inilah bila dibawa ke muka pengadilan, macam kita masuk dewan perbezaan lah. Apalah soalan akan ditanya agaknya. Semua pekerja akan terfikir-fikir soalan tu aku boleh jawab ke tidak. Alam barzah kita dah cerita tiga soalan. Dah bocor pun soalan tu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa Imam kamu. Itu soalan di alam kubur. Di pada mahsyar ni apa dia soalan dia?
1: Ada soalan, Nabi, ada soalan bocor?
3: Ada soalan bocor, soalan bocor. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in intaqasa min faridatihi shay'un qala rabb 'azza wa jall unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fa yukammalu biha min anqad min antaqasa min al-faridah thumma yakunu sa'iru amali ala zalik. Ini dalam sahih Sunan Tirmizi. Baik, maksudnya lebih kurang bahwasanya perkara yang pertama yang dilihat, diukur kepada manusia ialah solat. Jika solatnya selamat, maka mudahlah urusan seterusnya. Jika solatnya ada masalah, maka Allah dengan penuh rahman dan rahimnya cuba tengok kalau-kalau kawan ini ada melakukan solat sunat. Qabliyah baik, ba'diyah baik, duha baik, apa malam, solat tahajud baik. Kalau ada, topak. Supaya dia dapat selesaikan urusan itu. Itu yang pertama. Iaitu solat bagi seseorang individu. Yang kedua, soalan pertama ialah berkaitan dengan solat. Soalan kedua berkaitan dengan harta. Bagaimana harta dikumpul dan di mana ia dibelanjakan? Dalam situasi ini ada empat keadaan. Yang pertama, dapat harta secara halal dan dibelanjakan pula secara halal. Settle. Dapat harta secara haram, dibelanjakan secara halal. Dia tipu orang. Tapi buat balik duit itu, belanja dekat anak bini. Kena soal siasat. Dapat harta secara halal, dia bekerja betul-betul. Tapi pergi belanja pula tempat haram. Oh, kena juga. Kena siasat juga. Lagi teruk, kalau dapat secara haram, belanja pun secara haram. Ini lagi teruk kena settle. Jadi, dalam berharta ini, satu saja yang selamat. Dapat cara halal, belanjanya cara halal, dia selamat. Nah, itu. Jadi kita ni semaklah untuk saya, pendengar-pendengar, siapa saja. Cuba kita semak. Semak bagaimana tiap hari kita bekerja, harap-harap harta yang kita dapat balik ke rumah itu adalah daripada harta yang halal untuk disuapkan kepada anak bini kita. Mudah-mudahan. Baik, yang ketiga. Ada lagi yang ketiga. Itu soalan pertama, solat. Soalan kedua, apa? Soalan kedua ialah harta. Dan paper yang ketiga ialah berkaitan dengan nikmat hidup di dunia ini. Kita dah sebut nikmat kesihatan yang kita sebut awal-awal tadi. Setiap nikmat seperti kesihatan kita, umur kita, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Maka satu hari Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Baca, Rasulullah baca surah Al-Hakumut Takasur. Di akhir surah itu ada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, esok-esok di akhirat nanti, apa yang kita makan, apa yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dalam tafsir Qurtubi daripada Sufyan, dia kata sebut apa? Nikmat itu ialah keamanan dan kesihatan. Kesihatan yang kita ada sekarang. Kemana kamu gunakan kesihatan kamu tadi? Untuk buat benda baik, untuk dengar apa aku cakap, ataupun untuk kau lawan aku. Aku berikan kamu kesihatan, tiba-tiba kamu lawan pula tuan tanah. Oh, itu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mm-hmm. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan hati. Kita ingat hati ni tidak ada dosa. Yang berdosa mata, telinga, kaki, tangan, mulut. Rupanya hati kita tu pun ada amalan hati. Ini perkara batin atau amalan hati juga akan dihisap. Apa yang berlaku dalam hati kita? Niat kita. Kita sembahyang. Tapi niat sembahyang tu untuk siapa? Keikhlasan kita. Kesombongan kita. Buat kerja dengan angkuh, sombong nak tunjuk pada orang. Ataupun rasa hasad dengki dalam diri kita. Atau apa saja yang dia panggil dosa-dosa hati. Dosa-dosa rohani. Kalau orang belajar ilmu tasawuf panggil dosa yang mazmumah. Dosa yang tercela yang ada dalam hati seseorang. Itu juga akan dipersoalkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tengok, Allah Ta'ala akan ambil tindakan juga apa yang terlintas di hati kamu. Nah, terlintas di hati kamu dengan cara sombong kamu, ego kamu, tidak ikhlasnya kamu dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhirlah kita kata, segala aktiviti kehidupan harian kita. Termasuklah makan, minum, tidur, duduk, berjalan, bekerja dan sebagainya. Di sini kalau boleh kita petik daripada surah Taubah, bagaimana manusia la yusibahum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti'an yaghizul kuffar wala yanalu min aduin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhim ajran musidin wala yunfikuna nafakatan sawiratan wala kabiratan wala yakta'una wadian illa kutiba lahum liyajaziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malu. Surah Taubah. Maksudnya, kita duduk saja, tarik nafas, lepas nafas. Penat. Penat. Ni kelapa ni haji itu tersadai. Oh, penat. Padahal dia tarik nafas, lepas nafas je. Segala nafas kita yang keluar masuk, segala apa penat lelah kita, minum kita, makan kita, hidup kita, berlari kita, duduk kita, tidur kita, semua gerak laku yang kita lakukan harian kita, semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita gunakan penat lelah tadi, tarik nafas, lepas, makan, minum, berjalan, duduk untuk jalan Allah. Duduk macam kita dalam majlis ini, ini kira majlis ilmu lah. Walaupun dalam keadaan tersebar macam tu, ada mendengar, supaya itu mereka ini menghayati dan sebagainya dapat pahala. Kalau dia duduk saja-saja sembang cerita benda yang tak senonoh dan sebagainya, dapat dosa. Dan dua-dua itu akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini lima perkara. Solat tadi, lepas tu amalan hati, nikmat hidup di dunia, amalan hati dan yang amalan harian kita. Lima perkara ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana kamu buat benda ini dan bagaimana pula jawapan kita. Mudah-mudahan kita dapat menjawab soalan itu dengan baik, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Soalan bocor sebenarnya. Solat, harta, nikmat hidup, amalan hati dan juga aktiviti yang kita lakukan di atas dunia. Contohnya, kita ni main orang kata memberikan komen di media sosial pun akan dinilai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nanti.
1: Dia kalau periksa tu, peperiksaan lah. Kalau soalan bocor tu insyaAllah kita boleh jawab. Ni kalau dekat sana tu, kalau walaupun dah soalan bocor, belum tentu kita boleh jawab ni.
2: Baik, mungkin doktor, tadi doktor cakap tentang bila kita dihisap ni di padang mahsyar ni, macam kita berada di dewan peperiksaan lah. Tapi kalau dekat dewan peperiksaan ni, ada tangan untuk tulis jawapan di atas kertas kan. Tapi bila di padang mahsyar ni, mulut kita akan terkunci rapat, tapi anggota badan yang lain pula yang akan menjadi saksi untuk setiap amalan kita. Jadi betul ke keadaannya begitu ataupun bagaimana sebenarnya?
3: Mulut kita dikunci. Kerana dunia ni, kita dah banyaklah bercakap. Cukup-cukuplah mulut bercakap, daripada mahsyar. Manakala anggota badan kita yang lain pula akan disaksikan oleh Allah, dibawajadikan sebagai saksi. Dalam surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aidihim, wa tashhadu arjuluhum, bima kanu yaksibun. Iaitu pada hari itu, akan dikunci mati mulut mereka, dan akan bercakaplah segala anggota tangan kaki mereka dan juga apa saja yang ada pada mereka, badan mereka, untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal di akhirat nanti mereka akan bergaduh, bukan dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri. Bergaduh dengan sendiri. Jarang kita kutuk diri kita. Kita bila bercakap orang, kamu tak tengok, you don't see apa keadaan aku, see my leg first. Ini kata-kata macam menyombong diri. Jarang orang mengutuk diri dia sendiri. Alah celakanya aku, alah teruknya aku, alah kenapalah aku buat macam tu. Di akhiratlah suasana itu. Itu pasal dikatakan khusranul mubin. Satu kerugian yang paling teruk ialah rugi modal habis semua. Dan hutang pula yang berlipat ganda. Adikala itulah mulut tak boleh bercakap, anggota badan yang bercakap. Kenapa pula kamu bercakap? Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulli syai. Allah Ta'ala kata itulah tangan kaki semua bercakap terhadap apa yang pernah kamu lakukan di muka bumi dahulu. Kerana penutupan mulut ini, manusia suka berdalih untuk menafikan dosa. Tengok kita lah. Jarang kita cakap ke sini, dia pusing ke sana. Cakap ke sini, pusing ke sana. Letihlah bercakap dengan mulut orang ni. Tapi di akhirat tak ada. Tangan akan bercakap. Semua anggota badan akan menjadi saksi. Tangan, kulit, kaki, mata akan bercakap serta menceritakan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Kalau rasa nak buat jahat, tak nak bawa saksi, tinggallah. Pergi buat jahat, tinggal mata, tinggal tangan, tinggal kaki, tinggal segala-galanya. Pergi diri awak. Mana boleh, kita pergi buat berjahat bersama tangan. Tangan cakap, engkau lah yang gerakkan aku pegang, engkau lah yang bawa aku jejak kaki dan sebagainya. Pada masa itulah bertengkar di antara anggota dengan anggota yang lain. Dan pada masa itu kita disaksikan pula oleh buku catatan amal yang mencatat segala rekod manusia. Manusia dibawa datang, manusia dibawa datang sebagai seorang yang kiri kanan, dan dibawanya Rasulullah menjadi saksi di atas apa yang telah dilakukan tadi. Jadi untuk keadaan yang rasa rumit itu, Allah Ta'ala bagi solusi lah. Solusinya ialah bertobatlah kepada Allah, balik kepada Allah, tak ada masalah. Semua orang bersalah, semua orang bersalah. Itu sebaik-baik anak Adam ini ialah mereka yang bertobat daripada kesalahan mereka. Kemudian lepas bersalah itu, buatlah benda baik. Dah cukuplah, tak payah. Kalau dulu dia khianat orang, zolim orang, cukup. Berhenti dan buat baik balik. Kalau curi barang orang, hantar dan cukup. Jangan curi lagi. Kalau dah menata orang, cukup. Berhenti, minta maaf dengan dia dan berhenti. Jangan kata lagi pada dia. Jadi akhirnya kita bolehlah patah balik untuk mengatasi masalah yang akan berlaku di satu hari nanti daripada masa. Sepas itu, hati kita ni bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat mazmum. Belajarlah sikit ilmu akhlak yang kita kata apa hari guru TMX sebut tadi. Dia kata contoh apa, belajar ilmu tapi tidak ada akhlak, tidak ada nilai knowledge kalau tidak ada akhlak. Itu maksudnya, itu pasal Imam Ghazali juga belajar dahulu barulah beradab dahulu barulah belajar. Beradab, al-adab qabla ta'allum, adab sebelum ta'allum. Ini adab yang ada dalam diri kita. Kerana adab sistem yang ada dalam hati itulah yang menggerakkan segala gerak laku kita. Yang kalau tak betul, maka dia akan macam program software lah. Kalau software tu kosak, api komputer tu kita tulis lain, dia keluar benda lain. Kita save benda lain, dia save benda lain. Kacau. Kerana dia ada virus dah dalam komputer kita. Kena buang virus tu. Cepat-cepat mazmur kena buang. Dari segi sombong, tak sikit itu ada sebab buang. Bila kita ada buang benda tu, barulah Allah Ta'ala akan berikan hidayah yang menggerakkan segala anggota kita untuk jadi baik. Itu pasal dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasal ala wahiyal qalb. Dalam hati kamu ada seketul darah, kalau baik baiklah seluruh badan, kalau rosak rosaklah seluruh badan. Bermakna dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem menjadi orang Muslim, betulkan hati itu. Kalau hati itu betul, semua anggota badan, mata, telinga, kaki, semua akan turut jadi baik. Tapi kalau benda itu rosak, habis seluruh anggota badan kita akan bergaduh di pada masa nanti. Kenapa kamu buat, kenapa kamu tak dengar cakap aku, kenapa itu, kenapa ini. Semuanya ini akan menjadi kelangkabut lagi. Dalam suasana kelangkabut, diri sendiri yang berada di pada masa itu juga kelangkabutnya. Wallahu'alam.
1: Baik. Hai, semakin takutlah, Doktor.
3: Itulah tajuk kita ni.
1: Ya, semakin takut. Cerita ni rasa macam saya dengar apa yang doktor cakap tu sambil khusyuk lah kata orang tu. Fokus kan. Jadi terbayang macam seolah-olah terbayang berada di sana pula ni. Okey, kita nak hentikan ketakutan tu seketika menerusi lagu ini dari Tuhan. Ini pun cerita mengenai dari mana kita datang, dari Tuhan, kepada Tuhan juga kita akan kembali. Nasional FM
2: dan Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kita terus bersama di Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Arif Razi dan juga Abang Manis kita. Pada pagi ni kita bawakan topik berkenaan tentang hitungan amal, dan kita masih lagi ada Dr. Rita Lian nak tanyakan soalan. Dan sebenarnya kita pun dah nak sampai ke penghujung lah, masa sangat-sangat mencemburui.
2: Kita banyak lagi sebenarnya, ya, Doktor, betul. Soalan ni banyak betul ni pasal hitungan amal ni, tapi yeah, pasalkan masa mencemburui kita kan. Jadi kita nak ambil soalan yang mana tu?
1: Kita ambil soalan jenis-jenis hisap.
2: Jenis-jenis hisap.
1: Mungkin doktor boleh jelaskan, adakah hisap ni ada jenis-jenisnya? Ada jenis yang kecil ke, jenis yang besar ke, ataupun ada satu jenis
3: je? Baik, terima kasih ya. Okay, hisap ni maksudnya kira. Dia ada satu lagi yang lebih detail, iaitu statistik. Anak-anak yang belajar statistik, dia masuk perpuluh khas. Sebenarnya hisap ni pada masa itu dia tak ada lagi. Kalau kira betul-betul, ialah hari statistik ke atas setiap amalan manusia, baru betul. Kerana setiap kecil, macam sehingga Rasulullah kata, takut nak walau bisyati tamrah, takutlah kepadu pada api neraka walaupun dengan sebiji tamar dipecah dua. Sampai macam tu sekali dikira. Itu yang disebut siapa yang amalannya sebesar zarah akan dapat lihat baiknya, akan dapat lihat buruknya. Zarah ini adalah kita kata benda yang paling kecil, itu pun dihitung di sisi Allah. Baik, untuk hisab ini adalah perhitungan amal pada akhirat lah. Kalau boleh kita bagikan kepada dua lah. Satu hisab secara ringan atau satu lagi secara berat.

0: Adapun yang ringan ini, itu pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisabkanlah aku dengan hisab yang simple. Oleh sebab itu, bila Rasulullah berdoa itu, Sayyidina Aisyah terdengar Rasulullah berdoa itu. Maka Rasulullah, apa, Sayyidina Aisyah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah hisab itu menukisal hisab faqal halak, maka dia telah dibinasakan. Tapi Rasulullah kata, bukan, itu hisaban yasirah, sekadar pembentangan saja. Bukan dia soalkan di mana duit kau ambil, di mana letak. Macam orang kena audit lah, menggigil, terjun bangunan, boleh mati kawan ya, ini audit. Tapi kalau dia tanya sekadar pembentangan, okey, terima kasih semua, salah silap kami maafkan. Oh, itu audit yang paling simple, yang kita rasa senang hati. Itu bagi siapa yang kena tu? Orang yang beriman, yang menampakkan amalan tersebut di hadapan Allah, sekadar nak tunjukkan amalan itu. Kerana di dunia dahulu, dia tak tunjuk-tunjukkan amalan dia. Dia bangun malam, dia bagi infak, dia bagi orang makan, dia bagi semua tak tunjuk. Tak ada dalam Facebook, tak ada dalam TikTok, tak ada apa. Jadi di akhirat Allah Ta'ala tunjukkan. Oh, barulah kita kata, oh, engkau buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu tujuan hisaban yasirah. Ada pun orang yang bersalah, orang musyrik, orang munafik, mereka akan berdepan dengan perhitungan amal yang sangat terperinci. Disusuli dengan soal jawab. Di situlah berlakunya perdebatan setiap maksiat atau dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Curi slipper kena, minum sikit arak pun kena, pergi ke tanah, semua kena secara detail. Ini bagi orang yang kafir, musyrik dan orang yang berdosa tadi. Adapun orang beriman dia, Allah takpelah, takpelah. Itu yang ayat yang kita baca kata, ha umukra'u kitabiyah. Bila mana Allah Ta'ala pegang, katakan fulan bin fulan duduk depan Allah, dia, Allah Ta'ala tanya, pagi ni kamu pagi, pada tarikh sekian-sekian, tempat sekian-sekian, kamu ada buat silap kan? Maka, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rab, ya Rab, tarif, aku beriktiraf, aku buat benda itu. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa, tak apa, tak apa. Dahulu di dunia, aku sorokkan, di akhirat, aku maafkan. Allah tengok eh, dunia, bukan banyak, berapa banyak aib-aib kita, Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak bongkarkan aib kita. Kalaulah Allah Ta'ala bongkarkan, tak tahu nak cakap ke mana, bongkarkan aib kita, Allah Ta'ala tutup. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita tutup, Allah Ta'ala tutup. Di akhirat nanti, Allah Ta'ala maafkan kesilapan itu. Itu yang kita sebut hisaban yasirah tadi. Tapi bagi mereka yang teruk tadi, munafik dan sebagainya, maka dia berdepan dengan soal siasat yang begitu detail. Orang yang terselamat tadi terkecuali ialah golongan syuhada, anbiya, rasul, para nabi, syuhada, solehin dan sebagainya. Wallahu alam, itulah saya ringkaslah.
1: Jadi kita nak jadilah orang-orang yang mudah dihisap kan. Maksudnya tak adalah banyak sangat persoalan-persoalan yang terlalu detail kan.
2: Dia nak mudah senang je. Terus buat kebaikan.
1: Ya, betul.
2: Jangan buat kejahatan.
1: Tapi itulah, kita cuma boleh mampu pesan-pesan je lah. Tapi hari-hari kita ni masih lagi kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Yang paling penting sekali adalah kita kembali kepada Allah SWT dengan kita bertaubat.
2: Tapi mudah-mudahan doktor, perkongsian kita minggu ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
2: Baik, kita insyaAllah doktor, panjang usia kita bertemu lagi di minggu hadapan dengan tajuknya neraca akhirat. Neraca akhirat eh.
0: Itu lagi ngeri.
2: Itu lagi ngeri tu.
1: Bunyi timbangan amal tu macam lagi ngeri dah. Rupanya yang tajuk yang bawah sekali saya tak perasan. Neraca akhirat.
2: Neraca akhirat. Ini maknanya syurga atau neraka.
0: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan berdengar-dengar nanti dan juga saya serta kita semualah insyaAllah mudah-mudahan berada dalam syurganya Allah nanti.
0: Allahu Akbar. Amin.
2: Amin ya. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu Itu dia tadi
1: hitungan amal untuk rancangan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi mungkin, kalau kita ikutkan pun banyak soalan yang kita nak tanya ni mengenai hitungan amal ni.
1: Ya, betul. Kupasan doktor tu memang orang kata memang cukup mendalam lah sebenarnya. Kita dengar satu demi satu demi satu. Saya nampak yang muka Mamanis memang terpejam mata. Memang
2: dia bukan terpejam mata, saya fokus.
1: Betul.
2: Lepas tu sambil melihatkan geng-geng buruhantu yang berada dalam live TikTok ni, masing-masing kata menyatakan keinsafan, berkata orang tu ada yang nak ambil apa air sembahyang nak terus solat. Allahuakbar.
1: Semoga boleh dijadikan pedoman. Minggu depan jangan lupa untuk mendengarkan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi yang paling penting, alhamdulillah kita semua dapat ilmu.
1: Ya, betul. Kan?
2: Selama ni mungkin kita tahu macam gitu je, tapi hari ni kita tahu lebih dalam. Kata orang tu lebih detail lagi lah mengenai bagaimana keadaan kita manusia ni berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, kan, bagaimana alam ketika itu. Kita dah tanya juga mengenai soal siasat, kan, soalan-soalan bocor yang mungkin ditanya ketika kita dihisap nanti.
1: Betul. Tapi minggu depan tu memang tajuknya neraca akhirat tu, kena masih lagi stay tune lah, ataupun masih lagi bersama dengan Nasional FM dan juga di Salam FM.
2: Ya, terima kasih banyak-banyak pendengar-pendengar Nasional FM dan juga Salam FM. Jadi kita terus kata orang tu ikuti episod demi episod mengenai misteri malam di sebalik mata di setiap minggu hari Ahad tentunya, pertemuan kita dan dua stesen bergabung. Ini yang paling seronok ni, dua stesen bergabung tau. Salam dan juga Nasional FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Salam FM.
1: Sama-sama.
2: Kita berjumpa lagi minggu depan,
1: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Bismillah.

0: Pagi At Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 35 hingga 37.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Qul

Bertanyalah, wahai Muhammad, adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang dapat memberi petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah, Allah jualah yang memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran. Kalau sudah demikian, maka adakah yang dapat memberi hidayah petunjuk kepada kebenaran itu lebih berhak diturut? Ataupun yang tidak dapat memberi sebarang petunjuk melainkan sesudah ia diberi hidayah petunjuk? Maka apakah alasan sikap kamu itu? Bagaimana kamu sanggup mengambil keputusan dengan perkara yang salah yang tidak dapat diterima oleh akal?

Dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja. Padahal, sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran i'tiqad. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan.

0: Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang lain dari Allah. Tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum syarak yang diwajibkan atas kamu. Tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran JAKIM.
2: Salam FM, tenang
3: dan bermotivasi.

0: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Ada orang-orang yang dilimpahkan dengan nikmat dalam keadaan dia sebenarnya sedang istidraj. Dia sebenarnya sedang diuji dengan nikmat dalam keadaan yang dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dalam kehidupan kita ini adalah yang terbaik kepada kita. Kerana kehidupan ini Allah Taala beri apa yang kita perlu, tetapi Allah tidak beri apa yang kita mahu. Kerana apa yang kita mahu itu bukanlah semestinya yang baik pada pandangan kita, tetapi segala yang kita perlu itu adalah menurut pada pandangan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak bahagia, rasakan syukur dengan apa yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebahagiaan yang berpanjangan daripada dunia sampai akhirat.
2: #penyiaranjakim. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarnya. An Ali karamallahu wajhahu qal: Hadithu an-nasa bima ya'rifun. Atuhibbu an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu? وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, hendaklah kamu bercakap kepada manusia dengan barang yang mereka faham. Apakah kamu suka bahawa Allah dan Rasulnya didustakan oleh orang? Hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tiada engkau berkata-kata di hadapan suatu kaum dengan ilmu yang belum dapat difahami oleh mereka, kecuali perkara itu akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Kesimpulan daripada hadis, akal dan daya faham manusia ini berbeza-beza. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Ada yang pintar dan ada yang dungu. Ada orang yang telah terpelajar dan ada orang yang masih jauh ketinggalan. Ada yang telah terbiasa dengan satu aliran saja dan ada yang terbuka dengan beberapa aliran. Ada orang yang bersifat toleransi dan ada juga orang yang sangat fanatik. Dan begitu seterusnya. Maka seorang da'i, yakni seorang pendakwah ataupun penceramah atau pendidik, hendaklah memahami tingkatan pemikiran umatnya dan kadar kemampuan mereka dalam menerima sesuatu pemikiran. Tujuan baik untuk merubah suatu pemikiran yang tertutup belum cukup untuk menjamin kejayaan cita-cita itu. Ia sangat memerlukan kepada kebijaksanaan dan kepandaian melayani hati nurani masyarakat. Kalau kita salah menyampaikan sesuatu yang sememangnya baik, maka fikiran kita akan ditolak oleh masyarakat. Oleh itu, kita perlu kepada kelicikan di dalam membuat perubahan supaya umat tidak menentang kita di langkah permulaan. Tetapi, bila umat telah disedarkan sedikit demi sedikit dan mereka terus dibimbing dan dituntun dengan perasaan yang penuh kasih sayang, insya-Allah mereka akan berubah. Bahkan, mereka sendiri yang akan membuat perubahan itu di dalam jiwa mereka terlebih dahulu. Maka dengan demikian, dapatlah suatu cita-cita dicapai dengan mudah dan selamat. Tindakan bijaksana ini bukan bererti kita merestui kesalahan yang mereka lakukan, tetapi ia merupakan langkah-langkah awal atau suatu hikmah yang mesti dilalui oleh seseorang pendakwah yang bijaksana agar dia sampai ke tujuan dengan aman dan selamat. Semoga setiap titis air mata penyesalan atas dosa-dosa yang silam ditukarkan Allah Subhanahu wa taala menjadi benih kebahagiaan dan kejayaan di dunia serta kejayaan di akhirat.
0: #penyiaranjakim. Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mafhumnya, gambaran kehidupan orang yang beriman daripada segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai samalah seperti anggota tubuh yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak tidur malam dan akan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Assalamualaikum. Ini nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu mengembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
0: Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
0: Terus dengarkan Salam FM.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri al-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab, ihzimhum wa ansurna alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah.

0: Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin Ya Rabbal Alamin.
1: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, Ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Komposisi badan ketika solat. Otak. Solat menghasilkan keadaan tenang pada manusia. Ia dicapai secara maksimum sejurus sebelum seseorang itu bergerak melakukan sujud. Meningkatkan daya penumpuan dan ingatan, seterusnya menyediakan otak untuk lebih bersedia menghadapi pemikiran yang lebih mencabar. Seseorang yang selesai melakukan solat akan menjadi lebih waspada untuk bertindak balas terhadap sebarang rangsangan.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Sabahul khair, a good morning. A good morning to everybody, to all listeners. Okey, untuk sahabat pendengar kita, sahabat pendengar Salam FM kita yang saya kasihi dan juga saya hormati sekalian. Terima kasih kepada anda yang setia kekal lagi bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua setiap hari dari jam 12.30 malam hingga 8 pagi. Untuk pagi salam, bertemukan pertemuan kita bersama dengan saya Anah Bakar untuk hari ini 27 Rabiul Awal 1448 Hijri, hari Rabu, 9 September 2026 Masihi. Baik, untuk anda yang telah pun menunaikan solat fardu subuh, kepada anda yang belum lagi, jangan lewat-lewatkan solat anda. Baik, mungkin ada yang tengah bersiap waktu-waktu ini, ada yang telah dalam perjalanan dan sebagainya. Apapun, semoga dimudahkan urusan anda untuk hari ini, InsyaAllah. Jika anda melalui jalan-jalan yang kebiasaan anda lalui untuk pagi ini, pergi kerja dan sebagainya kan, kalau biasa jam ataupun trafik dengan apa di laluan kebiasaan anda lalu ini, sambil-sambil kita menghadapi kesesakan lalu lintas dan sebagainya, okay? Sambil-sambil itu kita berselawat lah. Kita berselawat, kita berzikir, jangan kita merungut. Kan memang susah, cakap memang senang kan, saya pun menghadapinya. Jadi peringatan lah, pesanan, peringatan ya, untuk diri sendiri dan juga untuk anda jugalah. Okay, tingkatkan kesabaran kita kan. Biasalah jalan kita jam ni kadang letih, betul kan, letih kaki tu, letih otak, minda kita ni memang letih sebenarnya menghadapi kesesakan lalu lintas jam. Setiap kali kita lalu jalan tu, itulah dia kan. Tapi nak macam mana, itulah kehidupan yang kita lalui. Kita doakan semoga Allah memudahkan urusan kita, insyaAllah. Baik, untuk hari ni saya nak usia kepada anda jangkaan cuaca yang saya petik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk jangkaan cuaca kita bagi wilayah persekutuan Kuala Lumpur untuk pagi, petang dan juga malam jerbu. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. Dan untuk jangkaan cuaca signifikan, nak kongsikan kepada anda di mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan rantau negara dijangka menerima pengaruh angin dari arah selatan sepanjang minggu ini. Merujuk kepada ASEAN Specialized Meteorological Center ASMC, bilangan titik panas masih kekal tinggi di selatan Sumatera, Kalimantan dan Kalimantan yang berpotensi mengakibatkan cuaca berjerbu dan jarak ketampakan rendah di selatan Semenanjung, Sarawak dan Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan dalam tempoh ramalam. Jadi untuk anda orang awam dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web rasmi www.met.gov.my dan media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan juga sahih. Peringatan untuk kita jugalah di mana bacaan indeks pencemaran udara kita IPU di tahap yang paras bahaya yang perlu kita sama-sama ambil peringatan ya, untuk tidak melakukan sebarang aktiviti di luar, terutamanya kita bukan sekadar menghadkan, malah kita perlu ambil cakna dan sebagainya untuk tidak melakukanlah aktiviti tersebut, mengambil kira keselamatan dan juga kesihatan kita. Ini salah satu yang dituntut oleh ajaran Islam kita, mengambil kira keselamatan, kesihatan dan juga orang kata tanggungjawab kita lah, kalau kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang majikan dan sebagainya, jika ada tuntutan kerja di luar, inisiatif kita untuk tidak melakukan aktiviti di luar tersebutlah. InsyaAllah semoga kita sentiasa berada dalam keadaan selamat, sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, ambil tahu tentang isu perkembangan semasa dan sebagainya. Dan insyaAllah semoga perkara seperti ini, jerembu dan sebagainya, orang kata diangkatlah oleh Allah SWT, insyaAllah. Baik, dan juga sedikit informasi berkenaan dengan info trafik untuk hari ini yang saya petik dari laman web rasmi X Traffic Plus Line 1800880000, di mana lori rosak di NKVE kilometer 23.5 arah selatan dari Bukit Lanjan ke Jalan Duta. Jadi lorong kiri terhalang namun trafik masih lagi terkawal. Jadi anda dinasihatkan untuk pandu berhati-hati dan utamakan keselamatan, kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati, kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, elakkan pertukaran lorong secara mengejut berhampiran lokasi kejadian dan patuhi arahan petugas dan papan tanda trafik di lokasi. Dan paling penting, elakkan untuk menggunakan telefon bimbit anda ketika memandu. Ini peringatan yang paling utamalah kan, untuk mengelakkan kesesakan ataupun sebarang perkara yang tidak diingini di atas jalan raya nanti, insyaAllah. Baik, kita mulakan hari kita hari ini dengan persembahan daripada Intim. Mulakan hari ini. Kita mulakan dengan hari apa? Mulakanlah dengan perkara-perkara yang baik, positif dan sebagainya, insyaAllah. Terus dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dibuat urusan apa pun, urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa, tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allahu Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka, mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua, tanda-tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah, setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
0: Salam FM, berinspirasi
6: dan berilmu.

0: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Masjid Abu Bakar terletak di Johor Bahru, dibina atas titah almarhum Sultan Abu Bakar. Bercirikan seni bina masjid dari Timur Tengah dan benua India dengan kubahnya berbentuk bawang. Upacara peletakan batu asas diadakan pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 dan siap dibina pada tahun 1900. Jurutera yang bertanggungjawab ke atas pembinaan masjid yang menelan belanja sebanyak RM40,000 Malaysia ini ialah Datuk Yahya Awaluddin. Masjid Abu Bakar mula digunakan buat pertama kalinya pada hari Jumaat 1 Syawal 1317 Hijrah bersamaan 2 Februari 1900 untuk sembahyang Jumaat.
3: Misi solidariti sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
4: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri 9, 95.6.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Glosari Islam.
2: Musabbalah. Musabbalah ialah kawasan tanah kubur orang Islam yang tidak diketahui siapa yang mewakafkannya. Tetapi penduduk di situ sejak zaman berzaman mengemudikan jenazah keluarga mereka di situ. Maka hukumnya seperti tanah wakaf juga, iaitu perkuburan itu tidak boleh digali, dibongkar atau dialih ke tempat lain kecuali darurat ataupun bahaya.
0: Hashtag penyiaran jaga.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. 6.46 minit pagi waktu ini. Baik, mungkin ada di antara anda yang masih lagi di perjalanan ataupun yang sudah sampai. Awal sampai ke pejabat ni. Tak apa. Kemana saja destinasi anda, apa jua yang anda lakukan untuk waktu ini, InsyaAllah kita mulakan dengan hari yang positif. Hari yang positif, hari yang energetik, hari yang ceria, insyaAllah. Baik, untuk topik pagi hari ini, saya nak kongsikan kepada anda. Okey, untuk topik pagi Assalam hari ini, kita nak kongsi, kita nak anda kongsikanlah kepada saya lah. Okey, berkenaan dengan tajuk kita apa ni. Setuju atau tidak, ibu bapa sekarang terlalu manjakan anak sampai takut anak susah. Oh, berat tak berat tajuk ni? Okey, tajuk kita sekali lagi. Setuju atau tidak, ibu bapa sekarang ni terlalu manjakan anak-anak sampai terlalu apa, sampai takut kalau tengok anak susah. Setuju atau tidak? Janganlah komen setuju tanpa ada sebarang pandangan dan sebagainya. Janganlah komen tidak tanpa ada sebarang respon dan sebagainya. Okey, baik, untuk topik pagi ini boleh lihat di laman apa, medsos kami di Facebook Salam Fest 91.1 ataupun melalui Instagram juga. Okey, berkenaan dengan topik untuk pagi hari inilah. Jadi kita nak dengarkan pandangan anda, mungkin pengalaman jugalah sebagai ibu bapa yang belum lagi ibu bapa. Dialu-alukan juga kan, mungkin anda seorang guru ke dan sebagainya. Siapa sajalah untuk memberikan kongsikan pandangan dan sebagainya berkenaan dengan topik untuk pagi kita hari ini. Setuju atau tidak, ibu bapa sekarang terlalu manjakan anak-anak sampai takut anak-anak susah dan sebagainya. Jadi bagaimanakah pandangan anda? Kongsikan ke WhatsApp konti kami 011 1317 2911, ataupun boleh kongsikan menerusi ruangan komen kami di Facebook Salam FM 91.1 ataupun di Instagram Salam FM 91.1. Okey. Baik, seketika nanti kita dengarkan sama-sama utama 7 pagi untuk ketahui berita dalam dan juga luar negara. Teruskan kami di Salam FM, semana ada Nausihat Kurnia. Pagi Assalam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: adat istiadat. Kamu rindu, aku juga begitu. Rembang Most Wanted, Part 2.
1: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #penyiaranJAKIM.
2: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
3: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
4: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
5: Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak kesorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
6: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
7: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
8: Islam itu mudah. Islam itu indah.
9: Setiap manusia ada masalah dalam kehidupan. Persoalan, berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian.
10: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
11: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
12: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
13: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
14: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
15: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
16: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyiaranJAKIM.

0: Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Haliwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak berwajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Keperkembangan luar negara, Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di tepi barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan East-1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada Kejohanan Asia Cadet Junior dan Bawah 21 Tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Jen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jera burun tak sepadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM.
5: Salam FM.
3: Salam untuk semua.
7: 7.11 minit pagi. Terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, juga Astro 875 dan juga MyTV 706. Untuk ibu-ibu, akak-akak yang sedang memasak di dapur, yang sedang menyiapkan persediaan makanan untuk berniaga dan sebagainya kan, mungkin lewat sedikit berniaga hari ni. Biasa lepas subuh dah keluar kan, kalau peniaga-peniaga ni kan, mungkin ada lewat sedikit. Apapun, sediakan makanan dengan orang kata menjaga kebersihan lah, kebersihan, keselamatan dan sebagainya. InsyaAllah kita berniaga apa jualah, menjaga makanan ke apa-apa jenis bentuk perniagaan lah yang kita buat kan, insyaAllah

0: Semoga rezeki anda dipermudahkan, insyaAllah. Baik, berkenaan dengan topik untuk pagi kita hari ini. Topik pagi kita untuk hari ini berkenaan dengan apa ni? Kita nak anda kongsikanlah berkenaan dengan topik pagi kita hari ini. Setuju atau tidak, ibu bapa sekarang terlalu manjakan anak-anak sehingga takut anak susah. Jadi bagaimana respon anda? Seperti biasa, boleh hantarkan ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911. Baik, kita ada respon daripada Puan Zati dari Semenyih. Katanya apa? Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam ni Puan Zati. Saya ambil kira dari sudut cabaran zaman sekarang. Saya rasa ibu bapa hari ini lebih cenderung melindungi anak kerana mereka sedar dunia sekarang penuh dengan cabaran. Namun perlindungan yang berlebihan boleh menjadi masalah. Anak juga perlu diberi ruang untuk membuat keputusan, melakukan kesilapan dan belajar daripada pengalaman sendiri. Wallahu alam. Baik, terima kasih Puan Zati kita dari Semenyih. Betul, Puan Zati sendiri mengambil kira dari sudut cabaran zaman sekarang lah. Mungkin berbeza sedikit lah kan, cabaran zaman saya kanak-kanak dahulu ataupun zaman ibu ayah kita zaman dahulu kan. Nak dikatakan setiap zaman ni berubah dari segi cabarannya. Mungkin dulu kurang lah cabaran dia. Maksud saya dari segi mungkin risiko jenayahnya dan sebagainya kan. Jadi bila dari zaman ke zaman ni, orang kata lagilah kadar jenayah makin tinggi dan sebagainya. Itu yang merisaukan, membimbangkan. Jadi ibu bapa ambil pendekatan untuk berhati-hati dan sebagainya kan. Dia bergantung kepada ibu bapa tersebut lah. Tapi Puan Zati katanya mengambil pandangan lebih cenderung dari sudut cabaran zaman sekarang untuk berhati-hati. Tapi kalau berlebihan, kita sentiasa orang kata suap anak ni berlebihan dan sebagainya, tanpa mengenal erti kehidupan ni, kadang betul juga apa yang Puan Zati sebut tu. Kalau berlebihan kita bagi perlindungan dan sebagainya, jadi masalah lah. Jadi kita kena bagi ruang anak ni untuk buat keputusan, melakukan kesilapan. Bukan nak dia suruh lakukan kesilapan, tapi kalau satu perkara yang anak-anak dah buat ni ada kesilapan, maknanya dia kena belajar daripada kesilapan. Oh, ni tak boleh. Jadi kita sebagai bapa mungkin kena perbetulkan perkara tersebut. Baik, saya setuju dengan pandangan dan juga pendapat daripada Puan Zati itu sendiri. Baik, mungkin anda ada pandangan yang tersendiri, pandangan yang lain, boleh kongsikan kepada kami seperti biasa di WhatsApp konti 011-1317-2911 ataupun boleh lontarkan komentar anda, pandangan dan juga mungkin pengalaman di ruangan komen kami di laman media sosial Facebook kami Salam FM 91.1 ataupun menerusi Instagram juga Salam FM 91.1. menarik, mungkin dengan pandangan komentar ataupun pengalaman anda sendiri boleh kita kongsikan lah, kita jadi buah fikiran, berkongsi idea dan sebagainya, bagaimana kita nak membentuk ataupun sesuatu perkara yang kita boleh kongsikan lah, kita bertukar pandangan, fikiran dan sebagainya. Bila rakan-rakan kita, sahabat-sahabat lain kita yang dengarkan perkongsian ini, mungkin boleh menjadi salah satu apa orang kata rujukan dan sebagainya lah. Baik, seketika nanti kita nak dengarkan lagi pandangan anda menerusi topik untuk pagi kita hari ini. Setuju atau tidak, ibu bapa sekarang terlalu mencekan anak-anak sehingga takut anak susah. Baik, kita nak dengarkan sketsa Keluarga Ustaz Angku, kan, dengan tajuknya Kedai Kopi. Kedai Kopi lagi, semalam Kedai Kopi. Seronok juga dengar sketsa keluarga Ustaz Akil ni. Ini lebih santai lah drama kita, sketsa lebih kepada drama ni. Ni cerita tentang Kedai Kopi. Biasalah kalau kita duduk Kedai Kopi ni, macam-macam cerita kita ada. Jom kita dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil dan Kedai Kopi.
1: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Angku.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, ni ada. Apa dah?
2: Bukan hari tu.
0: Mak dabang dengan Allah. Sam.
3: Assalamualaikum.
0: Salam. Boleh kecek ganu dah sikit-sikit ni.
2: Oh, baru mari sehari kecek ganu.
0: Boleh dah.
4: Kelah.
2: Komputer kau tadi sikit betul. Apa ni adik-adik? Kan mari-mari dengan adik-adik kan?
0: Dia pergi shopping.
1: Aduh, orang puan amat jaga biasa dia.
0: Shopping lah, cari-cari batik.
2: Kerek dia mari kedai.
0: Saya tu bukan apa. Panas jadi saya macam pergilah shopping, saya nak minum-minum lah, lapar.
1: Orang lelaki, orang lelaki healing dia lain.
0: Dah lah. Ginilah saya duduk sini lah.
2: Sila.
0: Tadi nampak sembar rancak, tak apa, saya tak nak ganggu lah.
4: Mari.
1: Apa boleh je.
0: Tak apa. Mac, nak air.
2: Ayam dia, lebih ayam dia.
3: Ingat. Awang ayam
2: aku ni, aku boleh baca dah saya.
1: Awang tak ada ikut nak
3: lah.
2: Aku kan pandai bergurau sendiri.
0: Ini air hop paling sedap sekali lah.
2: Air hop paling sedap sekali air beri.
0: Tambuh.
1: Tak sih pula.
2: Halo.
0: Tadi jumpa Kelantan.
2: Gini.
0: Saya tak apalah. Air apa-apa yang Mac buat pun saya okey je.
3: Lepas kita lambat
0: tu. Teo ais limau.
2: Teo ais lima-lima
0: ni. Dia ada manis. Dia ada sejuk-sejuk. Ada masam-masam sikit. Macam Mac Jaya.
1: Ais orang sejuk kita nak sapa hari.
0: Kalau boleh dua straw pun okey juga.
2: Dua straw lah.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Saya nak tumpang tanya boleh?
0: Tumpang tanya tak apa, jangan nak tumpang cik Mac Jara saya.
5: Tak. Sebenarnya saya nak cari masjid ni. Masjid saya baru kat Terengganu ni. Jadi saya tak tahu masjid tu ada kat mana. Saya nak pergi masjid.
2: Sejik banyak. Kita sejik ada, surah ada kita.
5: Bukan sejik, masjid.
2: Bukan sejik,
1: masjid. Betul lah. Dekat Terengganu kami pendekkan jadi sejik je.
2: Sejik. Kita sini banyak sini. Kalau dekat sini kita ada ni masjid kampung ibu, masjid terapung dekat Kuala Lebar. Bawah tu dia ada air.
1: Masjid putih yang semua orang dekat Kelenda tu kan. Ada kan
2: masjid Abidin.
1: Masjid tu.
2: Masjid Abidin.
1: Dekat je ni.
5: Orang ini Burili. Tak, saya nak cari masjid. Saya nak solat.
2: Tapi tak suruh lagi ni.
5: Kalau terapung macam mana saya nak solat?
2: Dia terapung bawah je. Dalam masjid dia terapung. Kita panggil masjid terapung je. Tengkung dia tinggal Zahra kan.
5: Lain masjid.
2: Masjid Kristian kan jauh pulak nak masjid Kristian tu.
1: Masjid Haji macam jauh.
2: Masjid Haji.
5: Bawa ni kita ni. Nyawa ni curang ni.
3: Macam mu je paham.
0: Air saya tu macam mana?
2: Dia ingat ni.
1: Ya, air pun jauh. Dah pula.
3: Kami bekat.
1: Nak solat. Nak solat. Kita cari buat masjid yang boleh ni lah. Boleh buat siap-siap diri lah nak.
3: Cakap kita lah duk.
1: Kalau dekat sekali masjid terapung tu dah. Ada tempat mandi. Boleh solat. Tempat rehat ada.
3: Dia tak terapung macam buat. Jangan risau. Tadi tak ada. Dia tak terapung macam buat.
2: Air straw 2. 5 kita pun ambil masam sikit .
0: Mentang-mentang ada orang lain dah tiba-tiba lebih masam.
2: Bukan dia. Masam manis kehidupan kan.
0: Amin. Tak apalah. Ginilah, saya bungkus. Yang ini saya bungkus. Buat lagi satu untuk abang kita ni. Saya pun nak pergi masjid. Saya pun tak boleh pergi lewat-lewat masjid ni.
2: Tiba-tiba
0: saya itikaf.
1: Awak nak pergi masjid.
0: Saya tak nak nak sebutkan. Tapi saya memang macam tu. Sebelum Zohor saya dah pergi.
5: Padahlah. Abang pun dah pergi .
0: Memang saya nak pergi. Tadi saya singgah kejap je.
5: Bolehlah saya ikut sekali.
0: Masalahnya saya pun datang dengan tumpang orang tadi.
5: Oh, iya ke?
0: Tapi tak apa. Ni apa abang kita ni, Mat Dabang.
2: Mat
0: Dabang tahu betul ke?
1: Mat Dabang.
2: Dia boleh bawa.
0: Dia kaji bawa.
1: Boleh.
2: Tapi sejik kita masjid di Terengganu ni banyak.
5: Dabang itu filem Hindustan.
1: Itu filem. Nama pendek saya Mat jelah, Mat.
5: Oh, Mat.
2: Mat. Sini masjid kita memang lengkap lah. Dengan ekornya, kapeknya, selesa orang nak solat, nak sembahyang. Alhamdulillah mudah banyak.
0: Datang dari mana?
5: Saya daripada Kuala Lumpur.
0: Sama. Saya pun dari Kuala Lumpur. Saya pun memang singgah masjid
2: suka
0: juga.
2: Suka main Terengganu. suka.
5: Kali pertama lah saya datang.
1: Kali pertama menjaga.
2: Banyak. Eh, kena jaga molek image kita orang Terengganu
1: ni. Tapi mari ni mari Terengganu macam abang kita mari melancong. Cik nak mari Terengganu ni buat benda.
5: Saya pun datang melancong tapi saya first time saya datang seorang ke Terengganu ni. Baru je kejap tadi sampai kan.
3: Malang boleh bawa masjid.
2: Eh, bagusnya orang luar Terengganu mari-mari siapa cari sejik lalu. Bagus. Oh, ni kita kau mari-mari cari tempat shopping komplek lalu kita.
1: Okey. Mai Jumaat tak pergi.
3: Padahal masjid kita banyak.
2: Masjid kita banyak. Masjid kita banyak. Comel maknanya bersih alhamdulillah. Yeah. Eh, kena bawa ah.
1: Boleh. Gini lah kita bawa sejik yang agak-agak lebih selesa lah. Ambo bawa pergi Masjid Ladang boleh.
3: Aku ikut.
2: Ah, Masjid Ladang okey.
1: Boleh sayang. Masjid Ladang ni dia ada tempat solat ada lah. Lepas tu ada tempat berehat.
2: Tempat makan pun ada
1: situ. Tempat makan ada dekat sekitar-sekitar tu.
3: Pemandangan apa cantik.
2: Dekat patah batu buruk.
5: Baik.
1: Boleh naik boleh ikut
5: naik? Boleh. Terima kasih.
0: Ni, Mek.
2: Ya.
0: Kuih-kuih yang ada ni buku belakang, Mek.
2: Buku.
0: Lepas tu air pun.
2: Nak jamu mana?
0: Ala-ala kita nak ke masjid tu kita
2: sedekah. Nak semayang ke nak makan?
0: Kita sedekahlah sikit.
2: Oh, nak sedekah.
0: Sebab kata tadi Mak Dabang kata ada tempat-tempat rehat. Kita bagilah.
1: Betul.
0: Mana tahu ada musafir kan. Buku lah ada tu. Lepas tu kalau boleh free lagi bagus.
3: Badan lagi
2: free.
0: Menjaga buku nanti kita QR kan? Boleh QR kan?
2: Boleh.
0: Saya QR. Dah sampai dah.
4: Abang Murad kat sini rupanya.
0: Ada habis lah Shopee.
1: Adik Iman.
2: Shopee mana? Pasar Payang ke mana?
4: Jom balik.
0: Kita nak pergi masjid.
4: Mak Jaro. Nanti kita jumpa lagi
2: ya. Ya.
0: Kita pergi masjid.
4: Abang balik.
0: Kita pergi masjid.
2: Biasa dengan mari mula esok.
3: Aku asyik tu.
6: Keluarga Ustaz Angkil. Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia, masalah pribadi.
7: Rancangan ini merupakan kolaborasi antara Salam FM dan Terengganu FM.
8: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya Ustaz Abbas dalam mempelajari, mengenal dan bertutur bahasa Arab dalam segmen Lughatus Salam. Pastinya radio pilihan anda, Salam FM. Okey guys, zaman sekarang ni zaman yang kian mencabar. Pelbagai cabaran dan dugaan yang kian meningkat. Pastinya dalam memilih kerja, dalam kita nak dapatkan suatu kerja juga sangat mencabar. Pastinya ramai orang pernah merasai, nak bekerja memang nak bekerja. Tapi untuk mendapatkan kerja itu sangatlah susah dan mencabar. Jadi kadang-kadang itu kita buat pilihan duduk di rumah dan jadi suri rumah. Itu yang terbaik buat semua. Kadang-kadang orang akan tanya kita, awak kerja apa? Awak kerja di mana? Jadi kita pun nak sebut dalam bahasa Arab, saya suri rumah. Saya suri rumah. Jadi macam mana nak sebut dalam bahasa Arab, saya suri rumah? Mudah saja guys. Ana rabbatul bait. Ana rabbatul bait. Ana rabbatul bait. Ana, saya rabbatul bait, suri rumah. Ana rabbatul bait. Jadi lepas ni kalau ada kawan-kawan tanya, kenalan tanya, jiran sebelah tanya, awak kerja apa? Jadi kita boleh sebut ana rabbatul bait. Apa pun guys, apa yang kita buat di dunia ini, pastinya kita mengejar keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menjadi suri rumah, masya Allah, satu pekerjaan yang hebat sebenarnya. Menguruskan anak-anak, insya Allah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza faqas minni ila liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: ramah lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
2: Hai, tengok macam sihat je. Tapi kenapa pula pergi letak kereta dekat parking OKU? Macam mana pula tu? Tak ada kesedaran sibil langsung. Jangan mementingkan diri sendiri. Hormatilah hak orang kelainan upaya.
3: Ish, dapat pula frekuensi ni.
4: Eh, kenapa pula ni, Fana?
3: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
4: Lah, tak payah pening-pening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
3: Oh, ya ke?

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
5: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
6: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
7: Baik, 7.34 minit pagi waktu ini untuk jam yang terakhir tugasan saya menerusi segmen Pagi at Salam hari ini. Baik, masih lagi kita dalam topik Pagi at Salam kita hari ini. Setuju atau tidak, ibu bapa sekarang ni terlalu memanjakan apa? Setuju atau tidak, ibu bapa sekarang ini terlalu manjakan anak-anak sehingga takut anak susah. Kita dah bacakan beberapa responden. Ada satu responden tadi lah kita dah bacakan daripada Puan Zati tadi. Betul. Jadi kita nak bacakan lagi, apakah pandangan ramai yang masuk ibu bapa ni lah, yang pastinya ibu bapa, kalau guru-guru dan sebagainya pun boleh nak meluahkan ataupun nak berikan pandangan ataupun pendapat dan juga pengalaman sendirilah. Baik, kita ada daripada Puan Sharifah kita daripada Port Dickson. Okey, katanya Assalamualaikum DJ Bertugas. Wassalamualaikum Puan Sharifah, selamat pagi. Okey, katanya apa? Bagi saya, kita tidak boleh mengatakan ibu bapa sekarang terlalu memanjakan anak. Keadaan zaman sekarang pun berbeza. Ibu bapa mungkin bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak. Cuma yang penting, kemewahan itu jangan sampai membuatkan anak tidak tahu erti usaha dan tanggungjawab. Baik. Terima kasih untuk Puan Sharifah atas pandangannya. Betul. Saya setuju juga. Kenalah setuju kan. Okey, ada pro and cons kat situ. Tapi apapun, itu salah satu pandangan yang dilontarkan lah. Apapun, terima kasih Puan Sharifah untuk pandangannya. Bila soal tentang kemewahan, sama juga dengan Puan Zati tadi, mengikut perubahan zaman sekarang lah. Sama yang ditekankan, yang dilontarkan pandangan oleh Puan Sharifah kita ni lah. Okey, zaman sekarang berbeza dan sebagainya kan. Sebagai ibu bapa, berusaha untuk memberikan yang terbaik, bekerja keras untuk melakukan yang terbaik dengan cabaran apa era ekonomi globalisasi dan sebagainya kan, membuatkan kita ibu bapa ni sentiasa orang kata yalah nak berikan yang terbaik untuk keluarga, anak-anak dan sebagainya. Cuma dari segi kemewahan tadi yang disebut oleh Puan Sharifah tadi, jangan sampai membuatkan anak itu tidak tahu erti usaha dan tanggungjawab. Ini mungkin lebih dekat kepada mereka yang apa, golongan elit dan sebagainya, yang berpendapatan tinggi ataupun yang sudah biasa dalam hidup apa, kesenangan, kemewahan dan sebagainya lah kan. Kita ambil contoh, ramai contoh, kalau ini bukan contoh ataupun orang panggil keluarga yang berada, anak-anak yang hidup atau lahir dalam keadaan yang apa, yang senang, mewah ataupun berada dan sebagainya. Mungkin dia didik kan tersebutlah. Okey, anak-anak sendiri kena, mungkin anak itu sendiri kena ambil inisiatif untuk belajar mengenali kehidupan, apa tu, mempelajari sejarah orang-orang dahulu dan sebagainya. Kalau kita ambil dalam konteks Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ni, bagaimana kita orang terdahululah, pejuang-pejuang, pahlawan kita terdahulu, tokoh-tokoh kita terdahululah berusaha keras untuk membanting tulang lah untuk memberikan kemerdekaan, mencapai kemerdekaan ni kan, susah dan sebagainya. Mungkin itu antara elemen yang perlu dipelajari ataupun yang perlu ditekankan. Ibu bapa juga kena ambil peranan juga, okay, memberikan pendedahan tersebut lah berkenaan dengan kehidupan yang susah ni bagaimana dan sebagainya kan. Kalau dimanjakan dengan kemewahan dan sebagainya, akan membinasakan kalau kita tidak mengawalnya. Baik, apa-apa, terima kasih kepada Puan Sharifah untuk pandangannya. Jadi kalau ada pandangan-pandangan lain, saya akan bacakan seketika nanti. Tapi sebelum itu, kita nak berhibur dulu dengan lagu baru daripada Malik Zizi Kirana dan juga Yasin Sulaiman, Yang Tinggal. Teruskan dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
2: Eh bang, asap rokok lah bang.
3: Eh ya'alah, tengok tu ada orang asap rokok lagi. Ha, dengan abu rokok ni pun ada juga dia punya bekas ni. Poster pun tak ada larangan merokok. Macam mana dia orang ni?
2: Ha kan, eh bang, kita bukan boleh buat aduan ke kalau ada orang merokok kat kawasan premis makanan macam ni?
3: Baru baca juga hari tu ada satu ni dia cakap boleh WhatsApp ke 010-860-8949. Ha, kan dah mudah kerja kita. Yang paling penting kena ada jenis kesalahan, nama dan alamat lengkap premis dan juga tarikh dan masa berlaku.
2: Okey, kalau macam tu sekarang juga saya WhatsApp buat aduan.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Marah ni memang satu perasaan yang Allah kurniakan kepada manusia. Kita akan bertindak dengan respon marah bila tak kena dan tak sesuai dengan keadaan. Dan itu tanda refleks badan kita terhadap persekitaran. Marah ini adalah fitrah. Tetapi marah ini perlu bertempat. Tapi kita lihat penyakit marah ini janganlah sehingga kita kasar, kita maki hamun, kita bengis. Jadi mulai hari ini kita nak jadi orang yang lebih baik, lebih turun ton marah kita tu ya. Kita nak uruskan marah kita dengan sempurna. Kita fikir apakah kesan marah kita. Kita marah, marah dah lepas. Tapi kesannya pada hati orang yang kita marah. Tetapi orang yang hebat, dia dapat uruskan marah dia. Bukan sebab dia gagah, tapi kerana dia dapat uruskan marahnya dengan baik. Sifat marah kita ni nak kurangkan, maka banyakkan makan makanan yang lebih baik. Ya, banyakkan minum air. Ya, banyakkan berselawat. Banyakkan berwuduk.
5: Salam FM.
6: Hashtag penyiaran jakim.
7: Sedapnya jajan ni.
8: Ya Allah puteri, kau ni asyik makan jajan je lah. Eh, cubalah makan makanan berkhasiat sikit. Makan buah ke, sayur ke. Makan makanan segera macam ni boleh menunda penyakit, tahu tak?
7: Alah, sikit je. Nak berasa rasa, tak boleh ke?
6: Jaga makan, jaga kesihatan. Sayangi diri anda. Pesanan sihat ini dibawakan oleh Salam FM.
9: Islam itu mudah, Islam itu indah. Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah, tapi bukan selalu kita ada duit lebih kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
6: Salam FM, berinspirasi
5: dan berilmu.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Tengah memandu ke tu? Berhati-hati di jalan raya ya. Hari ni kan Kak Beda nak ajak kita semua buat satu benda yang ramai orang susah nak buat, iaitu apa? Cermin diri sendiri. Kat rumah ada cermin tak? Mestilah ada kan. Kita ni kena ingat, janganlah senang sangat nampak salah orang. Bila orang tu lambat sikit, kita kata orang tu pemalas. Bila orang tu buat silap sikit, kita kata tak pandai. Bila orang tu tak ikut cara kita, kita terus label orang tu macam-macam. Janganlah macam tu. Pernah tak kita duduk diam-diam dan kita tanya diri kita sendiri, aku ni betul sangat dah ke? Kadang-kadang kita sibuk betulkan orang lain sampai lupa diri kita pun banyak kekurangan. Kak Beda cakap ni bukannya nak jatuhkan sesiapa ya, tapi cuma nak ingatkan, cermin diri tu penting sebelum kita menilai orang lain. Sebab apa? Sebab bila kita tak cermin diri, kita mudah sangat cakap kasar tanpa fikir perasaan orang kan. Kita buat keputusan, kita akan ikut emosi dan tanpa sedar kita sebenarnya telah menganiaya orang lain. Janganlah macam tu. Kita memang nampak benda ni macam kecil je, tapi sebenarnya memberi kesan besar kepada orang lain. Mungkin dengan kata-kata kita itu boleh membuatkan orang itu ingat sampai bertahun-tahun. Ingat ya, sayang-sayang sekalian, memang lidah ni tak bertulang, tapi dia boleh melukakan. Kadang-kadang kita rasa kita betul, tapi sebenarnya cara kita tu yang salah. Sebab tu sebelum kita nak tegur orang, tanya diri kita dulu, aku tegur sebab nak bantu ataupun sebab nak lepaskan kemarahan. Ingat, niat tu kena betul. Jadi kalau niat kita rasa tak betul, lebih baik kita diam dulu. Dan lagi satu perkara, jangan sekali-kali kita rasa diri kita ni lebih tinggi daripada orang lain. Hari ini mungkin kita di atas, esok lusa Allah akan uji kita di tempat yang sama. Ingat tu. Jadi akhir kata dari Kak Beda, cermin diri dulu sebelum kita menilai orang. Dan kalau boleh, jangan jadi sebab orang lain terluka kerana kita. Hidup ni kan bukan tentang siapa yang paling betul, tapi siapa yang paling banyak perbaiki diri. Itu sajalah nasihat Kak Beda hari ini ya. Kak Beda pun dah nak masak ni. Jadi ingat lagi pesan Kak Beda ni, jaga hati, jaga kata. Kak Beda bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. Salam.

Baik, terima kasih Kak Bidah, tunumbuh awal kita dengan celotehnya. Tak ada celoteh macam pesanan jugalah kan. Tajuk yang dibawakan, apa yang dikongsikan oleh Kak Bidah kita. Cermin diri, betul Kak Bidah. Cermin diri. Kadang-kadang ni banyak cermin kita beli kat rumah. Kat rumah ada, kat ofis ada, dan kereta ada. Banyak cermin, tapi kita tak cermin diri kita Kak Bidah. Macam mana? Saya pula jadi Kak Bidah. Tapi bukan itulah dimasukkan. Beri cermin-cermin banyak-banyak, bukanlah cermin itu. Cerminan diri kita kan. Tak perlu cermin pun untuk cermin diri kita ni, betul Kak Bidah kan. Kita cermin, kita refleks diri kita pun, hasabah lah maksudnya kan. Benda ni kadang-kadang susah orang nak buat, termasuklah saya kan. Bukan nak macam orang di sini, saya pandang diri sendiri dahululah. Kadang-kadang susah untuk kita cermin diri sendiri, kadang-kadang nak tengok salah orang dan sebagainya. Tak apa, insyaAllah kita doa semoga kalau kita jenis yang bukan jenis yang nak cermin diri sendiri, kita doa semoga Allah berikan kekuatan hidayah kita untuk kita membuat cerminan kepada diri sendiri, lebih kepada muhasabah dan sebagainya, insyaAllah. Terima kasih Kak Bidah untuk perkongsiannya. Baik, menutup tirai untuk topik pagi Assalam hari ini. Apapun, setiap ibu bapa tidak salah memberikan kasih sayang lah dan keselesaan kepada anak. Tetapi jangan sampai terlalu orang kata manjakan anak lah, sampai anak tak boleh nak belajar berdikari kan. Sebab anak ni perlu diberi kasih sayang, betul. Tapi pada masa yang sama kita perlu ajar tentang disiplin, tanggungjawab, erti susah dan sebagainya. Sebab ibu bapa ni dia kena perlu mencari keseimbangan lah, supaya anak membesar ni bukan sahaja sebagai anak yang bahagia, tetapi sebagai seorang yang matang, kuat dan mampu menghadapi cabaran hidup. Sebab hidup kita ni makin lama ke depan ni makin mencabar. Tak ada hidup yang makin lama makin susah. Kalau sebab kita pun mengharapi, kita menghampiri akhir zaman kan, akhir zaman, kiamat dan sebagainya. Jadi cabaran tu makin lama makin susah, dengan cabaran global, cabaran orang sekeliling, dengan siapa-siapa sajalah kan, cabaran itu. InsyaAllah kita doakan semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menghadapi sebarang cabaran, dugaan dan sebagainya, insyaAllah. Baik, jadi untuk terakhir untuk perkongsian kita hari ini, menerusi segmen Pagi Assalam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat pendengar yang kongsikan pandangan anda, pengalaman dan juga pendapat anda berkenaan dengan topik untuk Pagi Assalam kita hari. Terima kasih kepada anda juga. Terima kasih untuk kesetiaan anda bersama kami setiap hari dari jam 12.30 malam hingga 8 pagi. Dan insyaAllah rezeki kita berjumpa lagi lah di siaran-siaran akan datang, insyaAllah. Jadi kepada anda saya doakan juga semoga dibudahkan segala urusan, dipeluahkan rezeki, dikurniakan kesihatan berpanjangan, diberikan kekayaan harta dan juga hati. Amin ya rabbal alamin. Baik, menutup tirai untuk segmen kita hari ini bersama daripada Halim Ahmad kita. Hai anak. Terus insyaAllah kita jumpa lagi. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seketika ini akan bersama dengan rakan penyampai kita DJ Asyik FM. Bye-bye.

0: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah.
2: Salam FM, salam untuk semua. Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.